0: Investasi dan Hilirisasi. Realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensi dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap-menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kata
12: direktur mesti tidak menanggung.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Seragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebagian di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Seragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus. Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
15: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
14: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
15: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
16: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
15: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
3: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian

0: angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin nggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
1: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap

0: utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Baik, berdengar di manapun Anda berada, pukul 7:32 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kabar Aceh, Sikorwil, untuk pagi hari dari Pro 1 daripada Aceh. Selamat pagi berdengar dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan juga rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh. Bisa dengar suara dari Sabang, Mbak Putra?
1: Bisa, Kayana.
0: Bisa, bisa ya. Tapi suaranya kecil ya kedengarannya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya, sehat semuanya teman-teman Sekorwil 17 Aceh ya. Ada Bang Rizky di Singkil, Bang Budi di Takengon, Kak Dewi Muhatta di Loksmawe, Kak Emma Karisma di Melabuh ya. Sehat semua untuk kita semua. Baik, untuk sebelum kita seperti biasa, sebelum kita melanjutkan informasi-informasi ya dari Sekorwil 17 Aceh, kita dengar dulu informasi tentang cuaca untuk hari ini. Sudah terhubung ya Bang Putra ya dengan BMKG ya. Baik. Assalamualaikum Mbak Fitriana Nur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, sehat ya Mbak ya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Bagaimana cuaca di pagi hari ini, untuk hari ini tanggal 20 Juli?
2: Iya, selamat pagi sahabat BMK, mendengar secara dimanapun Anda berada. Kami akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Senin 20 Juli 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Untuk kondisi cuaca pada hari ini diperkirakan cukup bervariasi, cerah berawan hingga hujan sedang. Untuk wilayah-wilayah di bagian tengah serta pesisir barat bagian selatan pada hari ini masih diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Hal ini diakibatkan adanya daerah pertemuan masa udara di wilayah perairan barat selatan Aceh. Untuk wilayah lainnya hari ini diperkirakan kondisi cuaca cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan pembaban udara berkisar antara 40 sampai dengan 100%. Untuk perakiran tinggi gelombang sendiri secara umum di perairan wilayah Aceh, perakiran tinggi gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang berkisar antara 0,4 hingga 1,9 meter. Kemudian untuk wilayah penyeberangan diperkirakan berada pada kategori sedang berkisar antara 1,4 hingga 1,7 meter. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir terpantau masih cukup tinggi, terdapat 93 titik dan terdapat 5 titik di wilayah Aceh Besar, Nagan Raya serta Gaya Luas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Untuk peringatan dini sendiri perlu diwaspadai potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor khususnya di wilayah pesisir barat bagian selatan Aceh seperti Aceh Singkil, Subulus Salam, Aceh Tenggara dan sekitarnya akibat intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Untuk himbauan sendiri, meskipun terdapat wilayah yang masih terjadi hujan, namun secara umum di sebagian besar wilayah Aceh, kondisi cuaca diperkirakan masih akan cukup terik. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk terus berhati-hati pada saat berkegiatan, khususnya di luar ruangan. Pastikan gunakan pelindung ataupun penutup kulit dan juga menjaga kecukupan cairan tubuh agar tidak terjadi dehidrasi. Kemudian mengingat titik panas yang masih cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, kami juga menghimbau pada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Bagi masyarakat yang ingin mengupdate informasi terkini terkait cuaca dapat mendapatkan update-nya di aplikasi mobile Info BMKG.
0: Baik, terima kasih Mbak Fitriana Nur ya atas informasi cuaca untuk hari ini. Selamat bekerja kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Mbak Fitriana Nur. Kita kembali pendengar di kabar Aceh kita di pagi hari ini. Sepertinya di awal Senin ini, tanggal 20 ini, hari Senin, ceria semua ini ya, seperti Mbak Putra nih mengkilau. Oke ya, baik ya. Kita awali dulu dari Mbak Putra ya, Mbak Putra.
1: Oke, baik.
0: Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Yana.
0: Alhamdulillah ya,
1: secerah ini.
0: Iya, secerah ininya nih. Sepertinya tadi malam menang ini kayaknya ya.
1: Nggak tahu ya sebelah mana ya.
0: Oke, baik Mbak Putra. Cuaca di Kota Banda Aceh gimana, Bang?
1: Kota Banda Aceh untuk pagi hari ini cerah ya. sangat cerah hari ini. Iya, betul sekali. Secerah kita semuanya di pagi hari ini.
0: Iya, benar sekali. Baik, okay. Informasi apa, Bang?
1: Baik, terima kasih Kak Yana untuk kesempatan di awal pertama dari Banda Aceh. Dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Banda Aceh susun RAD gender hadapi perubahan iklim. Penyusunan rencana aksi daerah atau RAD gender yang dan perubahan iklim menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai kota tangguh menghadapi dampak perubahan iklim. Dosen Universitas Syekh Kuala sekaligus program manager ACC USK Irfan Zikri mengatakan penyusunan RAD tersebut bertujuan memastikan kebijakan perubahan iklim dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Perubahan iklim tidak berdampak bagi setiap orang, karena itu perspektif gender perlu diintegrasikan agar kebijakan yang disusun lebih adil, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh, Cut Safari Nalwiyanti, menyampaikan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat komitmen dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menyusun rencana aksi yang efektif, sehingga Banda Aceh semakin siap menghadapi tantangan perubahan iklim di masa mendatang. Dialog yang dipandu langsung juga mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui penyusunan rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim. Banda Aceh diharapkan mampu menjadi kota yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Satu informasi itu dia, Kak Yana, dari Banda Aceh. Kembali ke Sabang.
0: Baik, terima kasih Bang Putra informasinya. Iya ya. Dan kita ke Kak Emma Karisma di Melabu. Assalamualaikum Kak Emma, sehatkah? Iya, suaranya Kak nggak kedengeran?
3: Ini kedengeran nggak?
0: Halo Kak Emma, atau Sabang aja nih nggak dengar suara Kak Emma? Bang Putra dengar?
1: Iya, sepertinya kecil ya Kak Emma. Bisa kecil, dinaikkan ya lagi volumenya kayaknya. Ya, kecil ya masih ya.
0: Iya, kecil ya. Oke, sambil di setel-setel mungkin ya Kak Emma ya. Kita ke Kak Dewi Muhatta deh ya di Loksmawe. Assalamualaikum Kak Dewi.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya?
4: Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat.
0: Semangat ya. Semangat apa? Di semangat pagi atau semangat Senin ini?
4: Semangat Senin dan semangat begadang dari pagi.
0: Oke. Menang ya Kak ya? Menang atau kalah ini?
4: Apa ya?
0: Apa ya?
4: Yang penting bahagialah semua.
0: Baik. Oke. Oke. Cuaca di Kota Loksmawe gimana Kak pagi ini?
4: Ya, pagi ini agak sedikit redup, tapi nggak tahu juga ke depan nanti akan cerah, karena kan memang tentatif sekarang ya, fluktuatif ya, nggak ngerti kita juga. Nanti BMKG ya pastinya, dari Maliku Saleh juga akan hadir.
0: Oke, baik. Informasi apa yang bisa dibagi, Kak?
4: Oke, jadi informasinya, jadi mulai dari kemarin, itu Dewan Pengawas RRI Loksmawe, Pak Muhammad Kusnedi, ini kan melakukan kunjungan kerja ke RRI Loksmawe. Jadi ternyata tadi malam juga ikut bareng sama kita dalam nonton bareng, dengar bareng bersama masyarakat di halaman kantor RRI Loksmawe. Dan nanti juga di pukul 13.30 siang nanti akan melakukan juga pertemuan dengan karyawan dan karyawati RRI Loksmawe. Dan ini juga menjadi momentum ya, agar kita ini termotivasi, terus bangkit semangat kerja. Mungkin bukan hanya di RRI Loksmawe tapi seluruh, mungkin angkasawan-angkasawati di RRI seluruh Indonesia. Dan juga nanti akan ditetapkan bahwasannya kita penting ya untuk menjaga semangat pengabdian negara ya. Dan juga bagi insan penyiaran, kemudian juga kita RRI juga punya peran strategis ya sebagai media yang menyampaikan informasi media, hiburan sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Dan kemudian juga ini menjadi energi untuk kami di sini agar tetap meningkatkan dedikasi, profesional, dan juga kualitas terhadap pelayanan untuk masyarakat. Begitu ya, Nah, informasinya.
0: Baik, baik Kak Dewi. Terima kasih Kak Dewi informasinya. Sama-sama. Loh, Bang Budinya kemana ini? Keluar sejenak atau gimana? Kita ke Bang Rizky Nugraha di Singkil. Assalamualaikum Bang Rizky.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Bang?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Cuaca di kota Singkil gimana, Bang?
5: Iya, kalau untuk cuaca di Singkil saat ini terpantau cerah, tetapi ya, dengan informasi yang dibagikan sebelumnya oleh BMKG kemarin, sedikit terpantau hujan siang nanti atau menjelang sore.
0: Oke. Semoga bisa sedikit hujan ya, karena memang selama ini kita panas gitu ya, Bang ya. Oke, Bang. Informasi apa, Bang?
5: Baik, di Singkil kami akan berbagi informasi mengenai penyakit yang terdeteksi di Pandut Kepuas Pertanian. Janin Badan Pertanahan Nasional PPPN Dinas Pertanian dan Perkebunan di Pandut Aceh memperkuat tata kelola perkebunan di Provinsi Aceh. Langkah tersebut dilakukan di Pandut Aceh sebagai upaya transformasi pemulihan perkebunan dan pertanian di Aceh pasca bencana hidrometeorologi November 2025 lalu. Ya, melalui kerjasama ini dapat menghasilkan sinergi untuk diharapkan dan dapat memperkuat tata kelola bentang alam untuk perkebunan dan pertanian berkelanjutan, sebut Pelaksana Tugas di Stanbul Aceh Arza Nudin Kurnia. Menurutnya, melalui kerjasama ini juga dapat menjadi momentum penting bagi masa depan Aceh, karena penguatan tata kelola bentang alam itu dapat memulihkan kehancuran sejumlah infrastruktur di Provinsi Aceh, terutama dampak bencana terhadap perkebunan sawit dan juga mitigasi produktivitas pertanian. Lebih lanjut, dengan adanya penguatan tata kelola ini, Tera Azanuddin juga diyakini dapat mencegah alihfungsi lahan secara ilegal, baik untuk perkebunan maupun lainnya seperti tambang ilegal. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Sabang dengan Kak Ayana.
0: Iya, terima kasih Bang Rizky Nugraha. Kita ke Kak Emma. Kak Emma bisa? Iya, Kak Emma masih, kami masih belum kedengaran suaranya. Oke, baik, nggak kedengaran ya. Kak Emma, kita ke Bang Budi deh dulu ya. Assalamualaikum Bang Budi. Iya, Bang Budi kemana tadi?
6: Audionya putus nyambung, dari tadi udah punya hubungan kita nih putus nyambung.
1: Abis siaran bola kayaknya semalam ya.
0: Oh iya. Menang Bang Budi?
6: Iya menang dong Spanyol. Oh, iya.
1: Gimana kalau menang sampai snoring gitu ya?
6: Siap.
0: Jadi gimana keadaan cuaca di kota Takengon?
6: Takengon alhamdulillah cukup cerah dari beberapa hari yang lalu ini sampai akhirnya menimbulkan banyak kebakaran lahan nih ya. Sama seperti informasi yang mau akan saya sampaikan ini terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah pada Minggu kemarin 19 Juli sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Api berhasil dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bener Meriah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun pengungsian. Nah, berdasarkan laporan Pusdal Ops PB BPBD Bener Meriah, sekitar setengah hektar lahan terbakar dan hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak berwajib. Petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman dan dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik-titik api yang kembali menyala. Kondisi terakhir, api juga telah berhasil dipadamkan dan situasi di lokasi dinyatakan aman. Peristiwa tersebut juga tidak mengakibatkan korban jiwa, korban terdampak maupun pengungsi. Sementara itu, Pusdal OPB BPBD Bener Meriah terus melakukan pemantauan di 10 kecamatan sebagai bagian dari kegiatan rutin monitoring potensi bencana. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik-titik api agar penanganan dapat dilakukan secepatnya ya. Jadi untuk bapak-bapak yang kebiasaan sering buang puntung rokok sembarangan ini tolong ke depannya jangan dilakukan lagi ya, karena sudah beberapa hari kebelakang ini hujan sudah jarang turun. Jadi sepercik api ini bisa menimbulkan kebakaran luas ya, jadi sayang gitu ya. Ya itu mungkin yang bisa disampaikan dari Takengon Kak Yana. Baik. Terima kasih, kita kembali ke Sabang.
0: Baik, terima kasih Bang Budi. Ya, memang harus bapak-bapak ini ya, puntung rokok jangan buang sembarangan. Baik, kita ke Kak Emma kembali. Kak Emma, sudah bisakah kami dengar suaranya Kak Emma? Iya, masih belum kedengaran nih Kak Emani, gimana ini?
1: Ya sepertinya langsung ke Sabang kayaknya.
0: Oke, baik. Baik.
1: Iya, semangat.
0: Iya, informasi dari Sabang aja ya. Baik, untuk ini. Untuk pagi ini informasinya dari Sabang itu kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu kembali menghadirkan pelayanan paspor Minggu Ceria atau paspor ya di kawasan Car Free Day JFD Banda Aceh. Program layanan jemput bola tersebut ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan keimigrasian. Pada pelaksanaan pasporia ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu melayani sebanyak 20 permohonan paspor dari masyarakat yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Layanan tersebut juga mendapatkan sambutan yang positif karena memang masyarakat itu dapat mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke kantornya. Kepala kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang ini, Muksin Miralza, mengatakan bahwasanya Pasporia merupakan salah satu inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keimigrasian, dan menurutnya juga program ini menjadi upaya mendekatkan imigrasi kepada masyarakat. Dan selain melayani permohonan paspor, petugas imigrasi turut juga memberikan edukasi mengenai prosedur pengajuan paspor dan juga penggunaan aplikasi M-Paspor. Dan masyarakat juga diingatkan agar menjaga dokumen perjalanan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tatu Juliandi Hindayawan, itu menegaskan bahwasanya Pasporia ini merupakan implementasi nyata dari tagline Direktur Jenderal Imigrasi, Imigrasi untuk Rakyat. Tagline tersebut juga mencerminkan komitmen menghadirkan layanan yang sudah dijangkau cepat dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, untuk ke depan, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang ini akan terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses dan kepastian layanan. Dan upaya ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Begitu informasi dari Kota Sabang. Atau kita kembali ke Kak Emma ya, untuk terakhir kali. Kak Emma bisa dengar? Iya, tentu juga nggak bisa.
6: Okay. Kameranya pun juga kepotong itu atasnya.
0: Agak ya. Baik, Kak Emma, mohon maaf ya, memang suaranya tidak kedengar ini ya. Kita sambung lagi di esok hari ya, Kak Emma ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekar Wil 17 Aceh ada Bang Putra yang makin kasih, glowing, ada Bang Budi ceria, Bang Rizky makin ganteng aja Kak. Dewi Muata makin cantik aja ya. Makin cantik. Oke. Okay. Terima kasih ya Bang, Kakak semuanya. Okay. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Gilbert Pohan, Satu Malam, dan sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 8 pagi lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bacakan informasi terlebih dahulu pendengar. Untuk pagi hari ini juga kita akan hadirkan nanti di Halo RRI, saat lagi kami akan persembahkan keluar dengan Anda. Ya pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan festival Putra Pang Art and Cultural Market yang di Taman Putra Pang ya, Banda Aceh sebagai ruang promosi bagi seniman dan pelaku ekonomi kreatif di ibu kota Provinsi Aceh itu. Semoga festival kultural art bisa terus berlanjut. Kemudian setiap minggu ya, karena banyak hasil karya seni dan para pekerja seni kita yang kurang tempat untuk dipromosikan. Putra Pang Art and Cultural Market digelar setiap Sabtu dan Minggu mulai 18 Juli hingga September 2026. Kegiatan itu diikuti pelaku seni, komunitas budaya dan UMKM yang menampilkan berbagai produk kreatif serta pertunjukan seni. Eliza juga mengatakan festival tersebut bisa menjadi wadah bagi seniman untuk menampilkan karya sekaligus membantu pemasaran produk ekonomi kreatif, karena melalui kegiatan ini masyarakat dan wisatawan bisa menikmati pertunjukan seni sekaligus membeli berbagai hasil karya pelaku ekonomi kreatif Aceh. Wali Kota berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin sehingga semakin banyak seniman dan pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan Putra Pang sebagai tempat untuk mempromosikan hasil karya mereka. Pembukaan kegiatan ini turut dihadiri rombongan tamu dari Johor, Malaysia. Hubungan antara Aceh dan Malaysia bisa menjadi peluang untuk memperkuat kerjasama di bidang seni budaya dan pariwisata. Oke, baik pendengar, di mana pun Anda berada, untuk saat lagi kami hadirkan untuk Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
2: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikan salam sehat untuk kita semuanya di pagi hari ini. Kembali kita hadir dalam Halo RRI, ruang interaktif ya, yang menghadirkan mungkin nanti suara dari masyarakat ya, dan solusi bersama. Dan juga melalui program ini kita dapat menyampaikan saran dan juga menyampaikan aspirasi maupun keluhan terkait pelayanan publik ya, yang akan kita mungkin diskusikan bersama narasumber nanti yang bisa menyampaikan solusi-solusi ataupun masalah-masalah di layanan publik. Ya baik pendengar, untuk pagi hari ini saya Putra, dan sebetulnya saya tidak sendirian ya. Saya bersama teman saya nih yang biasanya menemani saya dalam program Halo RRI. Tapi kita masih menunggu ya, mungkin masih dengan segelas kopinya di pagi hari ini ya. Oke, ini kita untuk program Halo RRI di pagi hari ini sampai nanti ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk line telepon mungkin ya, bisa dicoba, tapi sepertinya untuk pagi hari ini di 0651443436 ini sedang dalam perbaikan. Anda bisa mencoba di 0651443337 ataupun di WhatsApp kita ya, di telepon melalui WhatsApp kita juga bisa di 0852-8285-4445 kalau tidak salah ya nomornya ya. Oke, baik pendengar, kita informasikan sedikit ya, ini banyak sekali mungkin sorotan ya oleh netizen dalam beberapa hari terakhir ini. Yang pertama, penangkapan seleb TikTok ya, seleb Aceh Besar karena live-nya vulgar ya. Ini yang sedang viral saat ini. Kemudian Satpol PP dan WH Aceh ini mengamankan seorang pemilik akun TikTok yang dikenal sebagai seleb Aceh Besar pada Rabu malam tanggal 15 Juli 2026. Nah, ini pendengar, penyebabnya terlapor diamankan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran syariat Islam berupa aksi memamerkan alat kelamin saat melakukan siaran langsung atau live TikTok ya, di sebuah warung kopi kawasan Lampu Daya. Nah, untuk tindak lanjut dari kegiatan tersebut ya, ini tindak lanjutnya, kasus ini mempertegas komitmen Satpol PP WH Banda Aceh bahwa pelanggaran syariat Islam di media sosial ini tetap akan diproses hukum secara ketat jika memenuhi unsur pembuktian. Nah, ini yang suka live TikTok mungkin yang suka vulgar-vulgar ya. Jadi saat ini pantauan dari Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sendiri, ini kalau terjadi lagi hal seperti ini ya, pasti akan ditangkap ya gitu ya, dan akan diproses ya lebih lanjut. Jadi mungkin kita untuk menjalankan aktivitas di media sosial itu ya harus positif aja ya. Jadi jangan sampai terjadi hal yang sudah kita lihat sendiri di Kota Banda Aceh sendiri, di Aceh sendiri ya, yang seleb Aceh Besar sendiri ini sudah melakukan mungkin hal ya, tindak yang memang istilahnya melakukan hal yang memang vulgar ya gitu ya. Jadi ini disarankan tidak boleh ya pendengar ya. Kedua pendengar, untuk informasi kedua ini, penggerebekan kafe terkait laporan pasangan sesama jenis. Nah, ini juga nih, pada Sabtu malam, ini lagi sedang viral-viral juga ya. Pada Sabtu malam tanggal 18 Juli 2026, tim Kalong Satpol PP WH Kota Banda Aceh mendatangi sebuah kafe di kawasan Jalan Teku Iskandar, Kecamatan Ulekaring. Petugas bergerak cepat setelah menerima laporan dari pengunjung kafe yang resah melihat dua orang pria diduga melakukan tindakan bermesraan dan suap-suapan di tempat umum. Namun, saat petugas tiba di lokasi, kedua pria tersebut dilaporkan sudah terlanjur meninggalkan kafe. Nah, ini juga yang baru-baru viral ya, seleb TikTok Aceh Besar, kemudian terkait dengan laporan untuk pasangan sama jenis ya, yang dilihat oleh mungkin masyarakat ya, ini sudah juga melampaui batas juga diperdengar ya. Sudah kita lihat sendiri mungkin di videonya, ya sudah lihat ya. Kita lihat situ sudah tidak etis lagi ya. Jadi ini sangat disayangkan ya pendengar ya. Jadi dengan bermesraan, apakah kan enggak malu ini kita kalau dilihat di depan orang ya, apalagi sesama jenis. Oke, baik pendengar di mana pun Anda berada. Kita lanjut lagi informasi yang kita sampaikan, yaitu pembubaran aktivitas warung domino hingga larut malam. Ya, ini juga tim gabungan Muspika Kecamatan Lumbata bersama Pemko dan Satpol PP WH Banda Aceh menggelar patroli pengawasan syariat sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari, dimulai dari tanggal 16 Juli 2026 ya. Kemudian petugas menyisir area publik dan membubarkan sejumlah warga yang kedapatan masih berkumpul dan bermain domino hingga larut malam di kawasan Lungbata guna mengantisipasi gangguan ketertiban umum dan praktik judi. Nah, kemudian pendengar, apakah mungkin saat ini main domino mulai marak lagi? Nah, bagaimana di kampung Anda nih? Mungkin bisa juga ya bergabung sama kita, mungkin menyampaikan ya di kampung-kampungnya mungkin ada juga, wah bang nih ada yang main domino juga nih daerahnya, mungkin bisa juga disampaikan. Ya, jadi kita tunggu Anda di Halo RRI untuk pagi hari ini. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya sapa dulu teman saya yang memang selalu setia bersama saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sudah mendengarkan suara rekan saya ya. Ada yeah. Bung Amar di pagi hari. Gimana kabarnya, Amar?
0: Alhamdulillah baik. Tadi lagi mengurus ini juga ya, sedikit administrasi. Makanya telat masuk ke studio.
1: Iya, saya tahu itu. Baik, Amar, ini kan banyak informasi-informasi mungkin yang sedang viral ya. Informasi-informasi seperti dari tadi di awal, tadi kita sudah menyampaikan juga ada seperti Aceh besar ya, salah TikTok ya, yang memang sedang viralnya sampai ditangkap sama Satpol PP WH ya. Amar jangan seperti itu ya. Karena ini sudah memang melampaui batas ya, karena kita di Aceh sendiri sedang menjalankan syariat Islam, tapi di media sosial sedang melakukan seperti itu gitu ya. Itu gimana tanggapan Amar nih?
0: Ya memang kalau dari kasus tersebut juga memang mungkin itu juga kemarin berkaitan dengan dialog hari Minggu lalu ya dalam Indonesia Layak Anak itu. Terakhir memang dari pihak DP3A Kota Banda Aceh itu juga mengatakan saat ini mereka itu sedang menggodok ya suatu aturan, dan itu juga selain didengarkan dari beragam pihak ya, dari sisi perempuan, dari sisi anak-anak, bahkan dari sisi disabilitas juga, mungkin juga ini termasuk ke media sosial. Seperti misalnya mungkin untuk pembatasan usia dari pengguna itu sendiri nih, Bu Putra. Karena kan yang namanya anak-anak ya kadang-kadang belum bisa ditahan di rem jempolnya ya.
1: Betul sekali.
0: Apa-apa langsung di-share gitu.
1: Iya, apalagi kadang-kadang tidak sudah di luar kontrol ya.
0: Iya,
1: jadi istilahnya sebenarnya menggunakan medsos itu yang memang yang baik, dan saat ini juga medsos yang seperti itu memang dipantau gitu, Mar.
0: Sangat dipantau dan di beberapa negara itu juga sudah mengenakan aturan ketat ya. Seperti misalnya di Australia sendiri itu sudah melarang untuk mendaftar medsos sebelum mencapai usia 16 tahun. Ya. Kalau di Korea Selatan malah lebih sadis ya. Boleh mendaftar di umur 14 tahun, tapi fitur media sosialnya dibatasin sebelum usia 19 tahun. Jadi walaupun mereka mungkin sudah bisa mendaftar di umur 14 tahun untuk media sosial, tapi hanya bisa postingannya itu banyak fitur yang dibatasi, jadi karena mereka pada saat mendaftarkan media sosial itu sepertinya menggunakan KTP juga, jadi memang sudah terdata secara resmi ya di pemerintahan bahwasanya si ini usianya masih segini, jadi harus dibatasi internetnya seperti itu.
1: Iya, memang harus dibatasi, dan juga memang harus kita harus juga menjaga, apalagi anak-anak deh ya, sebagai orang tua juga mungkin melihat.
0: Iya betul.
1: Saat ini dengan kondisi yang seperti yang terjadi saat ini ya sangat disayangkan sekali ya, Mar ya.
0: Dan maksudnya juga kalau di media sosial sendiri kan untuk anak-anak sebenarnya memang dibatasi karena takutnya terjadi perundungan di dunia digital ya. Karena ini terakhir kemarin itu kasusnya ini kan ada orang tua ini, mereka kan mengupload video anak mereka untuk tugas MPLS ya, masa pengendalian lingkungan sekolah, dan itu memang diminta tolong oleh sekolah, jadi mereka itu memperkenalkan diri dan juga bakat yang mereka punya gitu. Tapi karena netizen kita pun kadang-kadang usil ya, terjadilah perundungan gitu itu sampai postingannya dihapus gitu. Padahal saya sempat melihat videonya ya, maksudnya ada yang rekam juga itu sih kan. Pada saat adik itu mengenalkan dirinya itu siswa SMP kayaknya kalau nggak salah. Suaranya bagus loh, Bung Putra. Cocok kali mungkin untuk meneruskan kita di RRI lah sebagai penyiar. Talenta, tapi karena tidak semua orang menganggap suara dia itu ada bakat, jadi mereka menganggap suara dia itu penyimpangan gitu. Jadi ya itu tadi lah kan. Ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh netizen. Nah, jadinya dianggap ini suatu yang tidak normal, sehingga terjadilah bully di media sosial seperti itu.
1: Iya, betul sekali. Kemudian tadi ada juga informasi yang sudah kita sampaikan juga ya Mar tadi mungkin masalah dengan yang di kafe-kafe itu ya Mar, yang pasangan sesama betul. Jenis itu ya.
0: Oh, yang bermesraan. Iya, iya, saya tahu.
1: Tiba-tiba
0: saya tahu kafenya di mana. Karena pada saat video itu di posting ya di media sosial saat PPH Bandar Aceh, saya langsung tahu, oh ini kafe saya tahu kafe mana kan.
1: Sering ke situ ya?
0: Enggak, sering lewat. Sering lewat. Kalau ke situ tidak ya, karena satu dan lain hal.
1: Oh gitu ya.
0: Dengan tapi, kata kucingnya finansial.
1: tapi nekat ya seperti itu ya. Kalau kita lihat sudah kita misal laki-laki sama laki-laki nih.
0: Bung Putra udah lihat videonya?
1: Sudah lihat.
0: Iya, posisi tapi, duduknya coba lihat.
1: Iya.
0: Posisi duduknya itulah yang sangat
1: meresahkan ya.
0: Meresahkan sekali itu. Karena memang posisinya itu memudahkan mereka buat suap-suapan.

0: ini
1: coba,
0: karena
1: coba kita
0: butuh,
1: baca dulu ya.
0: Karena kalau dari pesannya kadang-kadang butuh di ini ya, dipahami secara utuh dulu biar enggak putus-putus ini.
1: Boleh, boleh, boleh. Ini coba kita baca ya, Mar. Halo Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi saudara penyiar Amar, dan bersama saya Wardaniah.
0: Cuma saya disapa ya.
1: Dari Kampung Lung kemukiman apa nih, Guci ya, Rompong, Kecamatan Lampusaka, Kabupaten Pidie Aceh. Pemberitahuan saya hari Jumat kemarin,
0: iya,
1: katanya
0: iya,
1: belum dibaca gitu ya. Ini
0: hari Jumat kemarin berarti sama Rifki ya mungkin.
1: Oh Rifki ya.
0: Berarti mungkin miss ya, mungkin telah dikirim jadi tidak terbaca oleh Rifki.
1: Kemudian beliau juga mengulang pertanyaan hari Senin kemarin, ada tambahannya lagi. Tambah gaji ya.
0: Itu impian kita semua enggak, Bung Putra, buat tambah gaji.
1: Ini yang pertama, apa gaji pegawai Satpam ya, bukan Sakpam.
0: Ya, oh itu ya, itu sudah di
1: Satpam MBG
0: di,
1: ya?
0: Sudah di ini ya. Kemarin itu malah bukan Satpam yang ditanya, Super MBG. Jadi saya salah paham. Saya kira waktu itu maksudnya mungkin bagaimana mendaftarkan dapur SPPG yang baru. Waktu itu karena salah ditulis, Super MBG. Super jadi MBG. Saya kira itu mau didaftar SPPG lalu diralat oleh Bu Ardaniah dari berikutnya, ternyata Satpam yang dimaksud.
1: Iya,
0: makanya Satpam, sempat bingung waktu itu.
1: Satpam MBG.
0: Ternyata Satpam MBG gitu ya.
1: RP 5 juta itu untuk 2 orang atau untuk 1 orang. Nah, itu.
0: Nah, ini kita nanti kita akan coba menghubungi tim kita ya. Koordinasi dengan tim kita supaya mungkin bisa wawancarai dari pihak.
1: Tapi kita baca aja
0: SPPG,
1: ya.
0: Kita baca.
1: Karena ini kan juga dari pendengar ya.
0: Mungkin terkait kecelakaan ada dibahas juga?
1: Yang kedua.
0: Kecelakaannya. Nah,
1: bagaimana pengambilan pasir di sungai terus-menerus siang dan malam dengan motor, apa enggak longsor jalan? Oke. Kemudian yang ketiga tentang jalan di Tirau ya.
0: Itu dibahas emang. Banyak
1: motor,
0: truk yang lewat.
1: Banyak truk yang lewat.
0: Itu terjadi kecelakaan.
1: Oke.
0: Di situ motor ya?
1: Iya, motor dan dam truk nih maksudnya nih pasti ya. Bagaimana anak SD masih kecil ada yang kecelakaan dengan motor dam lalu meninggal. Motor coal ya, nggak bisa.
0: Itu truk, itu truk besar nggak sih? Kalau truk besar ya. Ya, dan juga ada informasi ini kita sampaikan dulu, Abu Putra. Pendengar, kami informasikan juga saat ini ya, kami membuka kesempatan bagi pendengar untuk memilih atau memberi saran terhadap tema yang akan dibahas pada program Idola Indonesia Like Anak pada hari Minggu nanti 26 Juli 2026, dan pendengar ini bisa berpartisipasi pada polling di tema siaran idola di IG RRI Banda Aceh. Nanti bisa dilihat di Instagram story-nya ya pendengar ya. Iya, dan juga untuk sebentar lagi mungkin kita nanti akan mencoba terhubung bersama Bapak Miskal Novio Reza STMT selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Dan untuk itu pendengar, Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Iya. Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di
2: Halo RRI.
1: Suara iya. Anda solusi bersama ya. Dan saya mau jalan-jalan dulu nih ke Instagramnya Humas Kota Banda Aceh karena ini terkait kegiatan tadi malam ya.
2: Oh iya, luar biasa ya tadi malam ya.
1: Luar biasa
2: sampai
1: tadi
2: dengan
1: malam.
2: Pagi tadi juga ya.
1: Betul sekali.
2: Sangat memantusias gitu ya.
1: Dan ini juga ya, kalau dari Instagram ini kita lihat ini sorak-sorai dan semangat memenuhi Balai Kota Banda Aceh dan ribuan masyarakat ini ikut merasakan euforia malam ini. Ribuan ya, kalau dari foto memang ramai sekali nih Putra, kalau
2: betul
1: dari
2: sekali.
1: Fotonya ya. Udah seperti pasar malam ini kita lihat fotonya.
2: Iya betul sekali, tapi kalah juga kita di halaman kantor kita juga semalam ya. Semenjak saya sudah sampai kantor di pagi subuh tadi, itu masih berlangsung Mar.
1: Masih berlangsung ya.
2: Keramaian juga, wow luar biasa sekali ya. Untuk halaman kantor RRI Banda Aceh juga yang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dan ratusan orang juga yang hadir.
1: Ratusan
2: untuk
1: orang ya,
2: meriahkan
1: memang final ya.
2: Nobar dan debar Piala Dunia ini.
1: Iya, kira-kira semuanya dapat door prize enggak? Karena kemarin saya ada bocoran ini kalau dari RRI juga ada door prize ya, ada door prize ya. Jadi mungkin semoga saja mungkin selain sudah mendapatkan apa hiburan ya, sudah nonton door prize juga ini ya, jadi ya senang semuanya ya.
2: Iya, baik.
1: Dan juga ini terkait apa nih, sekarang kita sudah bersama narasumber kita ya untuk pagi hari ini ada Bapak Miskal Novio Reza STMT selaku bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda Aceh ya, dan kita akan berbincang-bincang ini terkait curhat dari pendengar ini, kalau nggak salah saya Kak Sandra ini ya. Ini terkait jalan di kawasan antara tiga kecamatan ya, ini Kecamatan Kuta Baru, Darussalam dan juga Barunajaya. Apakah memang ada kemungkinan ya untuk diperlebar dan dibuat dua jalur untuk mengurangi kemacetan? Bukan, maksudnya dua jalurnya itu dibuat lebih besar mungkin maksudnya ya.
2: Iya.
1: Baik, langsung saja. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Miskal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
1: Iya, Pak Miskal ini bersama Amar dan juga Putra Bapak di Halo RRI ya, untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Bagaimana nih tanggapan dari Bapak ini terhadap harapan masyarakat itu Pak untuk pelebaran jalan mungkin di kawasan tiga kecamatan Pak ya, di Kecamatan Kuta Baru, Darussalam dan juga Barunajaya Pak.
3: Baik Pak. Ini kalau kita lihat dari permintaan masyarakat, ini kan ruas jalannya menghubungkan antara Kecamatan Darussalam, Barunajaya, dan Kota Baru ya.
1: Iya betul Pak.
3: Itu wilayah Kota Banda Aceh. Sementara kalau untuk Barunajaya dan Kota Baru ini merupakan wilayah Aceh besar. Jadi kalau kita lihat karakteristik jalannya, kayaknya ini jalan provinsi Pak atau jalan nasional ya. Saya kurang pas juga lokasinya nih, cuma kayaknya jalan lingkar kampus nih ya.
1: Iya betul Pak, maksudnya ada akses ke arah kampus juga Pak, memang sering dilalui oleh civitas akademika ya, seperti dosen dan juga mahasiswa Pak.
3: Memang kalau lingkar kampus itu kan jalannya jalan kewenangannya Provinsi Aceh Pak.
1: Provinsi
3: Aceh, jadi kita sifatnya mungkin kalau kami melakukan penanganan kurang tepat ya, karena wilayah kewenangan dari Provinsi Aceh gitu. Mungkin bisa disuratin ke PUPR atau di DM aja ke PUPR Banda Aceh IG-nya atau di komen, sehingga kami bisa melakukan survei semacam kajian kecil, kami bantu push suratin ke PUPR Aceh nanti.
1: Baik Pak, mungkin kira-kira ada ini Pak, bisa dijelaskan pertimbangan tertentu ya supaya mungkin jalan tersebut itu bisa dibuatkan dua jalur Pak misalnya.
3: Iya, harus kita lihat status jalannya, apakah dia jalan kolektor atau dia jalan arteri.
1: Okay,
3: memang jalan arteri kolektor dia memang secara aturan layak untuk dilakukan dua jalur. Kemudian harus kita lihat jalan ini apakah dia jalan akses ke kawasan pusat strategis, akses ke bandara atau ke itu. Seperti itu karakternya Pak, kalau memang dia secara lalu lintas juga layak untuk dibuatkan dua jalur, saya rasa bisa aja sih. Makanya kalau memang ada itu bisa disuratin kami atau di DM di PUPR Banda Aceh, mungkin kita ada dasar untuk melakukan survei dan koordinasi ke PUPR Aceh Pak. Tapi secara kewenangan saya sampaikan bahwa ini merupakan kewenangan pihak provinsi.
1: Baik Bapak, mungkin yang terakhir Pak ya, himbauan dan juga harapan nih Pak kepada masyarakat ini terkait fasilitas publik seperti jalan raya itu sendiri Pak.
3: Ya, harapan kami mungkin masyarakat seandainya ada pekerjaan galian-galian pipa untuk sambungan-sambungan pipa yang dilakukan secara mandiri, bisa koordinasi ke kami terkait pemeliharaannya. Karena biasanya setelah dilakukan crossing untuk penyambungan pipa, ditinggalkan seperti begitu aja Pak, cuma dilakukan penyemenan cor ya, dengan yang kurang tahan. Ya, jadi bisa dihubungi PUPR Pak, kalau misalnya ada galian-galian pipa, mungkin kita bisa tangani untuk pemeliharaannya.
1: Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Miskal Novio Reza STMT selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda Aceh atas waktunya dalam program Halo RRI, program 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Miskal. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, itu dia sudah kita dengarkan ya, tadi ya. Mendengarkan juga mungkin terkait penjelasan dari Pak Miskal ya, ini selaku kondisi jalan. Jadi harus di mereka mensurvei lagi ya, mengkaji ulang lagi apakah jalanan ini memang masuk ke prioritas ataupun belum ya. Tapi tetap, tidak ada salahnya juga memang dari masyarakat sendiri kalau memang merasa dibutuhkan itu bisa bersurat ya Bung Putra ya.
2: Iya,
1: jadi
2: sekali.
1: Biar bisa dilakukan bisa
2: DM juga tadi katanya.
1: Bisa disurvei kembali dan bukan tidak mungkin ya jalanan itu bisa diperlebar supaya bisa memuat lebih banyak kendaraan. Ini juga kondisinya sama ini seperti di jalur Kerucut ke arah Pelabuhan Malayati. Karena jalannya juga
2: sudah sempit.
1: Iya. Masyarakat sudah semakin banyak di daerah sana ya. Jadi memang kalau ini saya sendiri kalau pergi ke kantor pagi-pagi juga sudah berhati-hati gitu.
2: Iya, betul sekali.
1: Karena masyarakat ramai ya, ada yang mengantarkan anak sekolah, pergi bekerja juga, ada yang dagang usaha ya. Aktivitas padat sekali kalau pagi-pagi ya. Dan walaupun kadang-kadang juga orang-orang pada usil ya, pengen mendahului gitu.
2: Iya, tapi menyebabkan terjadi kecelakaan yang seperti itu.
1: Ya, takutnya seperti itu ya, kalau tidak berhati-hati ya, memaksakan ego bisa menyebabkan kecelakaan.
2: Walaupun nanti dari pihak terkait dari dinas sendiri yang mengupayakan Mar, seperti itu mungkin dari hal yang jalan kata Banda Aceh sendiri kita lihat sekarang sudah ada pelebaran sedikit-sedikit ya.
1: Iya.
2: Mungkin nanti untuk daerah-daerah yang memang seperti yang sudah kita dengarkan sendiri tadi akan diupayakan. Ya, kita terima dulu ini teleponnya masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo RRI.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra juga Amar ya kan. Saya sudah mendengarkan sendiri kan. Cuman saya kurang puas karena bukan dari dinas PUPR dari provinsi.
2: Iya, tadi Pak Miskan gitu katanya ya.
0: Karena itu jalan itu memang jalan protokol kan, jalan yang menuju bandara kan.
2: Betul.
0: Dari kayak macam kerungcu seperti Amar bilang ya benar, itu macet kalau pagi-pagi itu. Itu Kecamatan Baitul Salam ya.
2: Iya betul, Baitul Salam ya.
0: Baitul Salam berarti Darussalam. Kalau Kecamatan Kota Baru itu ya, itu menuju ke Blang Bintang Lama. Jalan Blang Bintang Lama itu jalan protokol ya, yang melintas oleh pejabat kadang-kadang gitu juga kan. Kalau bisa ya besok di ini ke PUPR deh.
2: Baik.
0: Oke, Bang Putra.
2: Baik Kak Sandra ya. Oke, Kak Sandra, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sudah kita dengarkan juga ya. Jadi kalau seperti Kak Sandra katakan tadi Amar, pingin dengarnya langsung ke PUPR provinsi ya.
1: Baik, kita akan coba terhubung ya PUPR provinsi ya. Kita akan berkoordinasi dengan tim.
2: Iya baik. Dan nanti pasti dengan jawaban-jawaban yang ini pasti kita akan sampaikan juga ya ke pendengar.
1: Betul.
2: Iya baik.
1: Berarti tadi untuk hari ini ya di Senin 20 Juli 2026 ya. Dan juga apa ya, ini mungkin juga kita sudah tadi sudah bersama satu orang narasumber dan juga sudah ada dua orang ya. Kembali kita beritahukan kembali ya juga pendengar ya.
2: Boleh.
1: Untuk Anda mungkin yang ingin menelpon bisa kembali ke 0651-44336 ya, karena tadi sudah ada sudah ada perbaikan sedikit. Jadi kita sudah bisa menelpon kembali
2: 44337 yang aktif Mar.
1: Iya, dan gini saya menjadi pesan juga nih, kira-kira Kak Sandra nih untuk semalam ada ikut nonton Piala Dunia nggak nih untuk final Argentina melawan Spanyol ya? Dia juga Kak Salwa, ini kan sepertinya sudah disampaikan juga sebelumnya ya, bisa bersurat juga nih ke PUPR, jadi supaya bisa apa dilakukan survei ya, dilihat kembali bagaimana untuk kondisi jalannya, apakah harus diperlebar atau mungkin harus menunda terlebih dahulu ya.
2: Iya
1: dan
2: ya penting jangan seperti saya yang sudah melebar.
1: Saya juga melebar soalnya.
2: Iya.
1: Dan masih belum ada ini ya, belum ada yang apa dengar, mungkin kalau Anda yang semalam ada ikut nonton Piala Dunia ya, mungkin ada punya cerita kesan segala macam juga, ini boleh kok berngobrol-ngobrol sama kita ya di 0651 44336 dan juga di WhatsApp di 0852 8285 4445.
2: Wah, mana tahu pegang siapa ya,
1: mana kan? Tahu mungkin ada yang nonton di RRI ya. Ataupun ada yang nonton di pendopo wali kota gitu,
2: betul, di balai kota,
1: berbagi
2: ya.
1: Berbagi pengalamannya bersama kita juga boleh.
2: Wah, seru
1: seru ya. Seru nih karena tim favoritnya menang atau justru apa
2: ini sedih yang karena yang kalah, yang di playoffer sudah pulang belum ya?
1: Oh iya.
2: Di playoffer sudah pulang belum ya ini ya. Pengin juga tahu tanggapan mungkin dari pendengar kita nih yang sedang mendengarkan kita nih di RRI. Mana tahu yang sedang berada di playoffer tadi subuh itu ya. Sangat ramai itu kemarin.
1: Sangat ramai.
2: Sampai macet, sampai enggak bisa, yang mau pulang enggak bisa pulang.
1: Waduh, bahaya sekali nih. Iya. Karena euforianya
2: merayakan kemenangan ya.
1: Iya, dan sudah kembali masuk.
2: Oke, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
0: Aduh, santri nih. Masalah bola ya.
2: Iya, masalah bola. Saya sekali masalah bola lah dulu ya.
0: Karena ya, tim yang dijagokan kalah karena aduh dikurangin timnya lagi. Merah, aduh.
2: Sabar gitu ya.
0: Ya karena kan detik-detik yang ekstra time itu yang membuat kita jadi was-was apa deg-degan gitu ya. Itu yang membuat kakak itu aduh rasanya sedih, aduh dari kurangin 11 jadi 10 jadi gimana gitu ya, aduh tim Argentina ya.
2: Seru.
0: Yang itunya presenternya juga.
2: Iya.
0: Kayaknya cara ini kan.
2: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa deh, 1-0 ya kan.
2: Iya.
0: Tapi perjuangannya cukup melelahkan juga kan.
2: Betul.
0: Macam pemain-pemain dari Argentina ya cukup. Ya. Saya rasa itu suatu bukan kekalahan konyol gitu ya, karena dari awal kan saya perjuangan yang cukup berat walaupun mereka sudah menyandang Piala Dunia kedua kali ya, ketiga kali ya malah.
2: Iya, sepertinya Amar ya.
0: Karena Spanyol juga ya nggak kalah juga sih, nggak kalah hebatnya ya kan perjuangan mereka. Cuman karena kakak jagokan Argentina di awal jadi sedih juga, kecewa sedikit deh. Tapi nggak apa-apa. Semoga 2000 berapa ya? tahun 2030
1: iya,
0: ya.
1: Iya, dan rencananya nanti 64 tim ya untuk tahun 2030. Ya, biar bisa ya, lebih lama lagi dari yang sekarang.
0: Semoga Argentina jangan menangis ya kan.
1: Aduh, kalau ini kan enggak mungkin juga kita bilang ya. Kita enggak tahu ke depannya seperti apa ya, gitu.
0: Sepertinya masih semangat ya kan gitu ya.
1: Karena bisa jadi Messi tahun depan ya, mau ikut ya.
0: Spanyol juga mungkin itu satu dari Fortuna juga mungkin buat Spanyol ya. Karena 1-0 itu kan enggak banyak ya.
1: Kalau terkait Spanyol itu ya, Cassandra ya, ini juga seperti di dialog kita nih pada hari Sabtu lalu ya, jam 9 pagi itu untuk final, prediksi final Piala Dunia 2026. Ini Ketua Aspol PSSI, Pak Nazir Adam ya, dan juga dari legenda Persiraja ini Ridwan Salim ini juga mengatakan kalau regenerasi di Spanyol itu sangat bagus sekali dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi memang akademi mereka itu banyak mencetak itu talenta muda yang bisa diandalkan lah untuk timnas seniornya gitu. Jadi memang
0: ya, mungkin
1: itu yang jadi ya. Ini ya salah satu faktor penentu kenapa Spanyol itu bisa segarang itulah semalam ya.
0: Karena masuk William itu mungkin dan sama satu lagi itu yang muda yang masih umur belasan tahun ya kan gitu ya. Kalau Argentina kan umurnya udah 30-30-an gitu ya. Udah mau 40 ya, udah 40 ya. Mungkin faktor usia juga menjadi satu cepat lelah kali ya, atau ya perlu extra time lagi kali.
1: Iya, iya betul.
0: Semoga deh Argentina jangan berkecil hati, semangat terus ya. Kami masih sport sama kaya loh, walaupun kalah ya.
2: Oke. Baik.
0: Amar, makasih ya.
2: Sama-sama.
0: Kecil banget semalam, tapi gak apa-apa deh. Oke deh, bukan kakak aja kan yang reporter RRI itu Pro 3 Jakarta juga bilang, ini pasti Argentina di extra time itu pasti nih. Katanya gitu kan, goyang kan. Oke deh, makasih ya Maria.
1: Ya, sama.
2: Oke Kak Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang seheboh ya. Itu ya jadi.
1: Masih heboh sekali ya terkait Piala Dunia ya. Tapi sementara ini kita ini dulu ya, kita jeda dulu sejenak. Ya. Nanti kita akan kembali lagi di sesi terakhir masih di program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama.
4: Wih, tinggi sekali layangannya Bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
5: Iya, biar nggak repot ngejar kalau putus.
4: Bahaya itu Bang, apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, Abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
5: Walah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja.
6: Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaringan listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
7: Wah, gak

0: kasih.
1: Halo RRI.
2: Oke, baik, berikan dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini kita tersisa waktu tinggal 10 menit lagi ke depan ya, Amar ya.
3: Iya,
2: untuk program Halo RRI ini
3: ya. Sebelum kita lanjut, mungkin kita mau bahas-bahas lagi ya.
2: Boleh.
3: Terkait juga ini, ternyata ya,
2: ternyata
3: Satpol PPWH itu juga sempat gak ketemu dengan dua siswa ini yang bolos.
2: Jadi
3: sebenarnya ini ada dua masyarakat ya, dua siswa lah ya, niatnya mau main bareng lah di rental permainan ya, karena telat masuk sekolah. Malah dijemput oleh Satpol PP ya Banda.
2: Kan pakai baju sekolah Mas ya.
3: Kemungkinan ya pakai baju sekolah mereka ini. Jadi ditanya kenapa tidak masuk sekolah telat katanya. Tenang deh, kita anterin sampai ke depan kelas gratis katanya. Iya, dan waduh, gena juga ini karena sekolahnya juga dipublish ya di media sosial.
2: Jangan-jangan ya.
3: Dan akhirnya juga petugas ini langsung memberikan peringatan ya ke pemilik rental secara lisan dan juga memasangkan peringatan di pintu tempat usaha itu supaya tidak menerima bocil berseragam di jam sekolah.
2: Betul sekali.
3: Dan kalau dari videonya sini ini juga mereka
2: mendapatkan Apakah ada niat ya? Dari rumah tuh niatnya mungkin nanti aja pergi sekolah ya, jamnya molorin gitu biar bisa biar bisa bolos gitu ya, enggak masuk bolos, gitu ya. Tapi jangan ya.
3: Iya, dan ini mungkin juga sepertinya ada laporan juga mungkin dari masyarakat ya yang tidak sengaja melintas
2: melihat
3: ini akhirnya melaporkan ini. Dan ini kalau saya lihat tempatnya ini kayaknya saya tahu juga
2: tempatnya. Kenal juga ya tempatnya. Emang Bang Amar ya. Semua tempat yang ada.
3: Iya, mungkin karena sempat merasakan kenakalan juga ya di masa lalu ya. Melakukan kenakalan di masa lalu. Kayaknya tahu nih tempatnya di mana.
2: Tempat ya. Oke.
3: Iya, dan itu juga mungkin buat orang tua ya, kita ini juga maksudnya kita ingatkan juga ya, mungkin bisa mengingatkanlah kepada anak-anaknya bahwasanya kalau sekolah itu juga bukan buat untuk menyenangkan orang tuanya aja, tapi juga buat masa depan si anak ya. Dari anak ya, apalagi ini di SMA ya, di vokasi ya. Bahkan kalau mereka mungkin misalnya belum ada rencana kuliah pun, kalau setelah lulus SMK itu bisa langsung bekerja kan, putra ya, karena mereka sudah punya skill nih, keterampilan.
2: Betul.
3: Untuk masuk ke dunia usaha bisa lebih cepat daripada teman sebaya mereka yang kuliah. Atau juga kalaupun misalkan mereka memang memutuskan untuk lanjut kuliah, baik itu pada saat bekerja ataupun sebelum bekerja, ya mereka itu pada saat kuliah itu sudah dilengkapi dengan skill yang mereka punya dari masa sekolah di SMK itu, juga mereka bisa sebenarnya tetap selangkah lebih maju juga daripada teman-teman kuliah mereka gitu. Jadi sudah lebih terbiasa mungkin dengan peralatan, entah itu di laboratorium, di bengkel, seperti itu. Ini saya jadi teringat karena waktu kuliah dulu ada teman juga SMK kan, akuntansi gitu. Jadi dia selangkah lebih maju lah gitu, sudah bisa memanage uang lebih baik daripada anak kos ya. Sudah bisa memanage uang itu lebih baik lah daripada kami-kami yang teman sebaya ini, yang maksudnya ada duit kan langsung hambur-hambur gitu ya. Kan katanya kan dilihat dulu kan, ada duit masuk, ini disisihkan dulu buat ditabungkan, ini buat bayar kosan, ini buat bayar ini, bayar itu.
2: Sabar Amar, ini baru tanggal 20 ya, tinggal 10 hari lagi Amar, sabar.
3: 10 hari lagi, enggak lah, bulan ini 31 loh.
2: Oh 31, berarti 11 hari lagi.
3: 11 hari lagi. Aduh, ini ketahuan ini udah curhat ya.
2: Curhat sepertinya ya. Sabar ya, tetap semangat ya.
3: Tetap semangat ya. Masih ada masa lagi yang masuk Bung Putra saat ini belum ada. Maksudnya di soalnya HP-nya di sana.
2: Oh gitu ya.
3: HP-nya di dekat Bung
2: Putra. Di sini belum ada ya.
3: Belum ada ya.
2: Oke.
3: Baik ya, mungkin untuk tadi yang ketinggalan pendengar kita coba rangkum sekali lagi ya. Untuk kebersamaan kita pagi ini tadi kita yang pertama itu kita sudah membaca kembali ini ada pesan dari Bu Wardaniah ya di Bidi. Dan memang Bu Wardaniah masih menanyakan menunggu ya. Kita masih coba terhubung juga ini terkait dengan kondisi tidak ideal di SD dan juga SMA Negeri Tirau ya, karena jalanannya itu sempit dan sering dilalui kendaraan berat lebih tepatnya, alat berat juga sehingga sering terjadi kecelakaan karena banyak sekali siswa sekolah mungkin menyeberang ya, sehingga terjadi kecelakaan dan bahkan sampai mengakibatkan korban jiwa ya, kalau dari laporan Ibu Wardaniyah ya.
2: Meninggal dunia ya?
3: Ada meninggal dunia sepertinya. Jadi sepertinya ini sudah, mungkin bagi Ibu Wardaniyah ini sudah parah sekali ya. Betul, harus disuarakan sekali juga mungkin ke media supaya bisa didengarkan oleh pihak-pihak terkait ya. Dan ini juga terkait mungkin lowongan kerja ya untuk Satpam MBG, apakah kalau dengan gaji segitu yang info didapat tuh apakah diterima di
2: untuk dua orang
3: untuk gitu dua ya. Orang atau untuk dinikmati oleh diri sendiri gitu. Baik Bu Wardaniyah, ini kita sudah kita tampung ya untuk ininya
2: iya.
3: Untuk pesannya juga. Dan dari tadi kita ditelepon bergabung dengan Kak Sandra ini dua kali. Ini yang pertama mungkin dari apresiasi ya terhadap PUPR yang sudah mau mendengarkan juga ini keluhan masyarakat ini terkait fasilitas publik khususnya jalan ya. Dan nanti apa Kak Sandra mungkin bisa langsung bersurat aja nih, mana tahu mungkin dari apa dari Kak Sandra itu sendiri kalau sudah bersurat itu bisa dikirimkan tim juga, mana tahu mungkin bisa disurvei kembali, dipetakan kembali untuk kebutuhan masyarakat ya. Kita berdua-dua juga bisa ditambah lebar jalannya, karena nanti yang senang ini saya juga sebenarnya
2: arah pulang ya,
3: arah pulang saya punya jadi saya bisa pulang ke arah alternatif itu ya, tidak semacet di arah biasanya.
2: Betul sekali.
3: Nggak stres di jalan seperti itu. Iya, dan juga tadi kesan Piala Dunia juga ya. Ini dari ternyata Kak Sandra ini mengikuti Piala Dunia itu juga lewat siaran RRI ya, sampai mendengarkan gemes juga ini mendengarkan komentar-komentar dari Bung tadi malam siapa? Indra Firgantara ya?
2: Sama sepertinya Bung Tomo ya.
3: Karena enggak ikut dari
2: awal.
3: Enggak ikut dari awal. Iya ya. Dan ya semoga dengan hasil misalnya hasil ini juga kedepannya Piala Dunia juga mungkin tetap meriah ya, walaupun memang rencananya akan ditambah menjadi 64 tim. Kalau sekarang aja ini udah sebulan lebih, apakah nanti dengan 64 tim bisa jadi 2 bulan full ya?
2: Iya, luar biasa sekali emang ya.
3: 2 bulan full untuk apa gelarannya itu sendiri, perhelatan yang luar biasa besar. Dan sudah ketahuan belum ya negara mana ini Putra, belum ya? Belum ada bidding ya? Berarti baru ada informasi mau diperbesar gitu ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi 64 negara untuk tahun 2030 ini harapan dari saya lupa nih ya. Jadi Pak Nazir Adam ini kemarin juga Nizar apa Nazir saya lupa pula lagi. Mohon maaf Bapak, saya lupa namanya. Dan juga ini harapannya itu dengan adanya penambahan itu untuk Piala Dunia sampai ke 64 tim di tahun 2030 ini diharapkan juga jadi kesempatan juga ini buat Indonesia itu juga bisa punya kesempatan lah untuk bergabung di Piala Dunia di tahun 2030 ya. Karena memang juga kita harapkan bisa punya kesempatan juga. Oh, Pak Nazir Adam ya.
2: Okay.
3: Dan juga Pak Ridwan Salam juga itu berharapkan mungkin bisa dari apa akademi sepak bola ya untuk regenerasi pemain muda sepak bola yang andal bisa diandalkan sampai ke kancah dunia, itu regenerasinya itu bisa berjalan lebih baik sampai ke tahun-tahun selanjutnya ya. Terima kasih juga buat Pak Miskal Novio Reza STMT tadi yang sudah bersama kita lewat line telepon ya untuk menjawab keluh kesah dari pendengar terkait dengan jalanan di seputar Kecamatan Kuta Baru, Darussalam dan juga Kecamatan Barunajaya ya. Dan saya juga Amar ini pamit undur diri dari Halo RRI untuk saat ini ya.
2: Kok ngebet ya ngomongnya?
3: Ngebet kali ya. pengen ini ya. Dan tapi nanti pendengar masih bersama Bu Putra ya.
2: Iya,
3: sampai pastinya ke pukul 10 waktu Indonesia Barat masih dalam gelaran Banda Aceh pagi ini. Dan untuk sementara ini kita belum mendapatkan informasi untuk dialog ya. Kalaupun tidak ada dialog, nanti mungkin akan ada wawancara ada informasi dia juga mungkin akan wawancara dengan narasumber terkait ya untuk informasi pada pagi hari ini. Okay. Jadi langsung saja saya Amar
2: dan saya Putra
3: pamit undur diri, berjumpa kembali nanti di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 30 ribu dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama sambil menikmati kopi.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan

Baik, saudara pendengar Bro Satu, dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan di frekuensi 97,7 FM. Dan sebuah lagu dari vokalnya Elo yang ku nanti sudah mengantar ke waktu kita juga ke pukul 9 pagi lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Saya putar bersama Anda pendengar sampai nanti ke pukul 10, sebelum nanti jelang instrumen lagu Indonesia Raya akan menemani Anda di Bro Satu untuk pagi hari ini. Sebuah informasi kami sampaikan, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mencatat sebanyak 24 titik panas atau hotspot terpantau di wilayah Aceh berdasarkan hasil pemantauan satelit. Pada tanggal 18 Juli 2026, data tersebut dihimpun dari sensor MODIS pada satelit Terra, Aquas, Suomi, NPP, serta NOAA20 atau FIRST. Perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Miftahul Jannah, dalam laporannya yang diterima RRI menyebutkan seluruh titik panas yang terpantau berada pada kategori tingkat kepercayaan sedang. Berdasarkan sebaran lokasi, titik panas paling banyak terdeteksi di Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di Kecamatan Sawatiga dengan 12 titik. Selanjutnya Kabupaten Nagan Raya di Kecamatan Darul Makmur tercatat 7 titik. Kabupaten Aceh Jaya di Kecamatan Pasir Raya 3 titik. Kabupaten Gayo Luas di Kecamatan Rikit Gaib 1 titik dan Kota Lusmawe di Kecamatan Muara 1 titik. BMKG juga mengimbau pemerintah daerah atau petugas lapangan dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang terdeteksi memiliki konsentrasi titik panas. Langkah pencegahan termasuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dinilai penting untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Aceh. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan untuk Anda masih dengan lagu-lagu hiburan di pagi hari ini kami persembahkan dan juga informasi-informasi juga akan kami sampaikan ke luar negara Anda. Tetap bersama kami Pro Satu RRI Banda Aceh frekuensi 97,7 FM.

0: diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Bahaya smartphone dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kerusakan mata, kerusakan otak, kerusakan janin, kecanduan bermain game, kurangnya berinteraksi sosial, dan masih banyak lainnya. Tips menggunakan smartphone. Jadwalkan penggunaan smartphone. Batasi waktu penggunaan smartphone. Untuk anak-anak, jagalah tontonan mereka. Jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bertanggung jawab.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: dek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang terbentuk struktur kalisium karbonat semacam batu kapur. Di mana ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut yang merupakan ekosistem penting yang menjadi gudang keanekaragaman hayati di laut serta habitat hidup sejumlah spesies bintang laut. Tempat pemijahan, peneluran, dan pembesaran anak-anak ikan. Mari lindungi terumbu karang dari kehancuran. Terumbu karang merupakan tempat kelangsungan hidup hewan di bawah laut.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, baik, sudah mendengar di manapun Anda berada. Untuk lagu berikut ini kami hadirkan untuk Anda dari Goliat ya, Mas Tepung ya, dengan judul lagunya Semesta Mendukung. Sudah mengantar waktu kita ke pukul 9 pagi lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk kebersamaan kita untuk hari ini, edisi hari Senin tanggal 20 Juli 2026, sampai di sini dulu mendengar. Dan nanti akan kita hadirkan dialog RRI Perempuan dan Anak edisi hari ini untuk 20 Juli 2026 nanti bersama presenter ada Arso yang akan menemani Anda di pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema nanti menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang sudah terbukti berhasil. Nanti hadir narasumber ya, dua narasumber yang akan hadir di tengah-tengah kita dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk berikut ini kami akan hadirkan satu buah lagu terakhir perjumpaan kita untuk hari ini. Dan saya Putra pamit undur dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tinggi sekali layangannya, Bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
1: Iya, biar nggak repot ngejar kalau putus.
0: Bahaya itu, Bang. Apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, Abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
1: Walah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaringan listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini. Bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita, kami akan menghadirkan dialog RRI Perempuan dan Anak dengan tema menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan. Perkuat apa yang sudah terbukti berhasil. Sudah bergabung bersama kita di studio saat ini dua orang narasumber. Yang pertama, Dr. Fiona Desi Amalia SPGK, Ketua Panitia WBW Aceh Peduli ASI atau APA 2026, anggota Divkom APA dan Konselor Laktasi. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat dokter ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Berikutnya ada Dr. Wahyu Kafidah MA, anggota Aceh Peduli ASI dan Konselor Laktasi Aceh Peduli ASI. Assalamualaikum. Ya, apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Ya. Baik pendengar di manapun Anda berada, di saat ini kita akan mengangkat tema menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang sudah terbukti berhasil. Anda bisa dengarkan melalui streaming rri.co.id atau melalui streaming RRI Digital. Baik, kita akan ngobrol dengan Dr. Fiona dulu ya. Ini Ketua Panitia WBW Aceh Peduli ASI ini. Dokter, apa makna tema World Breastfeeding Week atau WBW 2026? Ini menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan. Perkuat apa yang sudah terbukti berhasil. Ini maksudnya apa ini, dokter?
3: Baik, sebelumnya izinkan saya juga memperkenalkan dulu ya, mungkin ada pendengar atau pemirsa yang belum tahu WBW itu apa. Jadi WBW itu adalah World Breastfeeding Week atau Pekan Menyusui Sedunia yang diprakarsai oleh yang namanya ada aliansi WABA, namanya World Alliance of Breastfeeding Action, didukung juga oleh UNICEF dan WHO. Diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 setiap tahunnya. Jadi ini menjelang 20 hari lagi nih, menjelang Pekan Menyusui Sedunia. Jadi sudah mulai kita gaungkan sekarang. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menyusui dan mendorong terciptanya lingkungan untuk keberhasilan pemberian ASI. Jadi setiap tahun si WBW ini mengangkat tema yang berbeda-beda ya. Kebetulan tahun ini temanya adalah menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang sudah terbukti berhasil. Kalau dilihat dari kalimat per kalimat ini ya, menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, artinya kita tahu bahwa menyusui sudah terbukti efektif untuk kesehatan bayi itu sendiri. Bukan hanya pada saat ini, tetapi juga untuk investasi kesehatan di masa yang akan datang. Bayi-bayi yang diberi ASI mempunyai peluang lebih besar untuk lebih sehat, lebih kuat, dan lebih cerdas. Serta lebih juga berdampak terhadap di tingkat nasional atau tingkat negara gitu. Sehingga seperti pembelian susu formula dan sebagainya juga akan menurun, dan imbas-imbas atau emisi-emisi juga akan lebih turun gitu. Kemudian perkuat apa yang sudah terbukti berhasil. Artinya apa? Di tahun ini WBW ini tidak tok hanya mencari cara baru, tetapi juga memperkuat apa yang ternyata saat ini tuh sudah cukup efektif. Jadi kita perkuat apa yang sudah terbukti efektif. Misalnya apa? Edukasi sejak masa kehamilan, kemudian inisiasi menyusu dini, kemudian juga ada pemberian ASI eksklusif dan sebagainya. Jadi di Aceh sendiri, WBW tema ini atau WBW ini menjadi ajang momentum bagi kami dari Aceh Peduli ASI untuk meningkatkan kesadaran nih, untuk membantu meningkatkan kesadaran bahwa menyusui itu sangat penting dan membantu juga terciptanya lingkungan dalam hal mendorong lingkungan yang mendukung keberhasilan tingkat pemberian ASI.
2: Ya, ini ASI ini juga untuk mencegah stunting ya dokter ya?
3: Oh jelas.
2: Tapi pastinya si ibu yang menyusui ini juga gizinya harus tercukupi ya?
3: Oh tentu, jadi memang tidak bisa dilihat satu persatu, tentu harus terintegrasi gitu.
2: Baik, mengapa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan ini sangat penting dokter untuk bagi tumbuh kembang bayi ini?
3: Nah ASI terbukti yang pertama untuk bayi ya, untuk bayi. Yang pertama adalah mampu memenuhi kebutuhan bayi selama dari 0 sampai 6 bulan untuk yang ASI. Kemudian yang kedua, bayi-bayi yang diberi ASI cenderung memiliki antibodi. ASI mengandung antibodi yang lebih kuat, ususnya juga mikrobiotanya atau kuman-kuman baiknya tumbuh dengan baik, sehingga daya tahan tubuhnya lebih baik. Kemudian mendukung pertumbuhan otak dan biasa lebih cerdas, peluangnya itu lebih cerdas. Dan yang terakhir juga akan mengurangi terjadinya penyakit tidak menular, yaitu resiko obesitas, penyakit kanker lebih turun pada bayi-bayi yang diberi ASI. Jadi manfaat bayi itu manfaat ASI pada bayi itu cukup luas, dari mulai dari terpenuhinya kebutuhan gizi sampai hal mengurangi resiko penyakit tidak menular seperti resiko obesitas dan penyakit kanker di masa yang akan datang.
2: ASI ini juga bagian dari target pemerintah ya untuk membuat generasi emas ke depannya ya. Jadi di Indonesia ini digalakkan pemberian ASI selama 6 bulan ini, ASI eksklusif ya dokter ya.
3: ASI eksklusif selama 6 bulan
2: kehidupan. Selama 6 bulan kehidupan ya. Ini juga tujuannya untuk menciptakan generasi-generasi yang baik di Indonesia di masa depan nanti ya. Baik. Ibu Wahyu, ini apa peran seorang konselor laktasi dalam membantu ibu menyusui?
4: Kemudian masa kehamilan dia juga harus tahu, kemudian setelah pasca melahirkan, karena ketika ilmu itu sudah ada akan sangat membantu ibu-ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya selama 6 bulan yang disebut dengan ASI eksklusif tadi yang telah dijelaskan oleh dokter Fiona. Kemudian ditambah sampai 2 tahun dibantu dengan MPASI. Nah, tentunya peran konselor ini juga nantinya akan berpengaruh kepada memberikan edukasi kepada si ibu bagaimana pelekatan yang benar kepada si ibu dalam memberikan ASI. Karena ketika pelekatan itu benar, maka ASI akan banyak terserap oleh si bayi. Ketika pelekatan tidak terjadi dengan benar, maka akan menjadi problem yang baru yang terjadi kepada si ibu. Kemudian konselor laktasi juga mengatasi masalah atau problem selama menyusui yang terjadi pada ibu-ibu. Biasanya kita di Aceh Peduli ASI itu menghadapi problem seperti ibu-ibu yang nanti merasa ASI-nya kurang, padahal ASI-nya nggak kurang.
2: Baik, kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya mengenai tema WBW kali ini. Kita break sejenak dan kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.

0: despertar a la lámpara y todo va a la vara.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kita dalam dialog RRI di hari Puan Perempuan dan Anak ya, di pagi hari ini. Kita kembali ngobrol dengan Bu Wahyu Kafidah ini, mengenai konselor ASI nih Bu. Nah, ini Bu, keluhan apa yang paling sering disampaikan oleh ibu menyusui saat berkonsultasi?
2: Iya. Nah, jadi sebagai konselor laktasi yang sudah tergabung di Aceh Peduli ASI, ada beberapa keluhan yang sering diceritakan oleh pasien. Yang pertama itu adalah ASI merasa tidak cukup. Nah, ya. Kemudian yang kedua itu bayi sulit menyusui langsung pada payudara ibu. Kemudian ada juga yang putingnya lecet, sehingga ketika puting itu sudah lecet, sakit,
1: ibunya enggan menyusui gitu.
2: Benar, karena terasa sakit sekali itu sampai seluruh tubuh ya dokter ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah karena enggan diberikan ASI kepada bayi menyebabkan PD-nya itu menjadi bengkak. Ketika bengkak sakit sekali, sehingga yang paling parah itu terjadinya mastitis. Nah, sebenarnya ASI itu memang harus dikeluarkan. Salah satu cara paling baik itu adalah dengan memberikan ASI langsung kepada si bayi. Kemudian masalah lainnya yang sering terjadi itu adalah bingung mengatur jadwal untuk memberikan ASI kepada si anak. Jadi ada tidak teratur memberikan ASI ya, itu juga menjadi permasalahan. Kemudian khawatir terhadap BB anak tidak naik. Padahal ketika 6 bulan pertama itu adalah masa-masa untuk menaikkan berat badan anak itu jadi lebih cepat dengan ASI, tidak dengan makanan yang lain. Tetap ASI selama 6 bulan.
1: Ya, ini mungkin banyak yang kalau misalnya anaknya dikasih ASI, BB-nya enggak naik karena ya bagaimana mau naik ya kalau misalnya ibunya makan yang tidak bergizi ya, yang tidak dituntut untuk gizi yang baik.
2: Benar.
1: Nah, ini juga kan mungkin termasuk di keluarga saya ya, ada bayi yang baru lahir udah tumbuh giginya. Ini mungkin yang menyebabkan lecet ya di puting ya, si ibu ini jadi enggan untuk menyusui ibu ya.
2: Ya, salah satu penyebab lainnya adalah ketika posisi pelekatan itu belum benar. Jadi ketika posisi pelekatan bayi dengan payudara ibu itu belum benar, maka itu akan juga menyebabkan salah satu kendala yang terjadi. Yang seperti saya ceritakan tadi bahwa tidak menyentuh bukan di putingnya ya dokter ya, tetapi di areolanya. Gitu.
1: Ya, ini banyak keluhan khususnya di ibu-ibu muda ya. Ini seperti yang ASI saya enggak bisa keluar, dikasih susu formula ya. Padahal semuanya pasti keluar ASI-nya ya dokter ya.
3: Padahal mungkin seperti yang Bu Wahyu jelaskan tadi bahwa perlekatannya yang belum beres gitu.
1: Jadi enggak bisa keluar gitu ya.
3: Perlekatan itu tuh bayi itu melekat pada ibu. Nah, dia harus yang pertama areola ibu, bagian dari sekitar puting itu harus masuk semua. Jadi bukan hanya putingnya saja ya masuk, tapi bagian areolanya. Tapi kadang-kadang kan orang bilang lagi, dok ada yang sebagian besar areolanya agak lebih gede daripada yang lain. Ya setidaknya areola bagian bawah harus sudah masuk semuanya. Areola itu bagian hitam di sekitar puting. Kemudian apa? Mulut. Mulut bayi itu harus terbuka, mulut bayi itu harus terbuka lebar sama bibir bawah membelai keluar. Jadi kadang-kadang waktu masuk bibir bawahnya itu enggak keluar. Jadi proses penghisapan itu enggak maksimal. Jadi tadi areola harus masuk semua ke dalam mulut bayi terbuka lebar, kemudian bibir bawah bayi harus membelai keluar. Nah, kemudian satu lagi, dagu bayi menempel pada payudara ibu. Jadi kalau kita bisa singkat mungkin pemirsa ya, amubida. Amubida. Jadi

0: supaya ibu-ibu ini bingung kok nggak menghisap. Kesannya bayi nggak mau menghisap, rupanya perlekatan empat faktor tadi itu tidak terpenuhi dengan baik, yeah, sehingga tidak mampu menghisap payudara ASI atau ASI dengan baik gitu.
1: Jadi vakumnya ini nggak pas gitu ya.
0: Benar.
1: Benar. Terus kalau misalnya nggak dagunya juga nggak menyentuh, ini bisa mengganggu hidungnya ya. Ini
0: iya,
1: bisa nempel, ini susah bernapas.
0: Iya. Tahu-tahu
1: gitu
0: yang
1: ya
0: nempelnya hidung. Jadi agak susah bernapas ya.
1: Jadi ini memang harus pas ya posisi si bayi ini ya.
0: Rata-rata yang rata-rata yang didatang konselor laktasi ke rumah-rumah itu proses perlekatan yang biasanya paling banyak diperbaiki gitu.
1: Ya, ini mungkin bukan cuman sama ibu-ibu muda aja ini. Ini mungkin yang udah anak kedua ketiga juga banyak yang tidak tahu ya posisi menyusui yang bagus ini ya.
2: Benar.
1: Cuman bedanya mungkin kalau anak kedua, anak ketiga itu ASI-nya sudah lebih lancar ya.
0: Iya. Di satu sisi mungkin informasi sudah lebih banyak masuk, sudah lebih usia juga sudah lebih, maksudnya kita sudah kan semakin matang usia kita mungkin mau mau belajar lagi. Jadi informasi itu sudah lebih banyak didapat dibandingkan dengan anak yang pertama.
1: Baik, ini apa saja nih manfaat menyusui bagi ibu selain untuk kesehatan bayi, dokter?
0: Kalau yang tadi bayi sudah kita bahas ya, yang sekarang kalau yang ibu itu yang pertama yang pasti membantu pemulihan pasca persalinan. Nah, kok bisa ya? Karena apa? Begitu kita ada menyusui itu, hisapan bayi itu akan mengurangi
1: rasa sakit,
0: kemudian perdarahan nifasnya juga membantu terkoreksi lebih baik, kemudian uterus atau rahim akan kembali normal sesuai dengan rekomendasi, kan ada hari-harinya, harus balik seperti semula. Kemudian juga membantu bonding ibu dan bayi, dan itu bayi sangat mudah merasakan itu gitu. Dia tahu peka kalau kita menyusui, kita ikatan antara ibu dan bayi itu sangat mudah, lekat sekali ya, tinggi sekali ikatan
1: emosinya ya.
0: Ya, terkoneksi
1: karena sentuhan kulit ya.
0: Iya juga, kemudian sentuhan kontak mata juga seperti itu. Kemudian membantu mengurangi resiko penyakit kanker ovarium dan kanker payudara. Nah, karena tadi hormonal, sinyal-sinyal yang ada di dalam tubuh, yang kalau misalnya kalau kita, saya nih kalau mau edukasi ke masyarakat awam, gak mungkin kita kasih tahu hormonnya apa segala macam, yang
1: pasti paham ya,
0: gak paham nanti. Jadi yang pasti dia akan mengurangi resiko kanker payudara dan rahim, serta mengurangi juga satu lagi, membantu mengurangi berat badan ibu.
1: Ya. Ini kan sering juga keluhan, kalau saya gak menyusui ini saya mulai meriang badan ini, demam gitu. Ini kan sering, dokter ya, kalau sudah mulai membengkak ya. Nah, kalau misalnya misalnya sudah seperti itu, tidak, bayinya juga belum mau menyusui, ya bagusnya divakum, dimasukin ke kulkas ya, dokter ya. Ini kan tahan lama ya sini ya.
0: Iya. Jadi iya, seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kosong produksi. Kosong produksi. Begitu ini penuh, yang di atas itu kan stop produksi dia. Tapi penuh itu harus dikeluarkan. Paling bagusnya ya dengan hisapan bayi. Tapi kalau ada problem, apa ibunya yang sedang menjalani problem, mengalami masalah medis misalnya, ataupun misalnya terpisah dengan bayi misalnya, ya tetap harus diperah supaya tidak terjadi seperti Bu Wahyu bilang tadi, apa? Mastitis ya, mastitis infeksi pada payudara.
1: Nah, itu yang seperti demam-demam itu bisa mastitis ya.
0: Menggigil itu kalau tidak terkeluarkan,
2: nggak nyaman rasanya. Jadi memang perlu dikeluarkan ASI tersebut. Nanti ketika tidak dikeluarkan, lama kelamaan dia akan berbentuk semacam benjolan, dokter ya, yang terkadang di akhir harus diangkat.
1: Ternyata ini ASI ini bukan sembarangan ya. Tapi kalau misalnya ibu yang melahirkan ini wajib ASI memang ini ya.
0: Karena menyusui kan adalah ibadah ya, tertuang dalam Al-Baqarah 233 ya, tertuang bahwa menyusui adalah perintah Allah. Jadi harus, kenapa harus menolak, ada alasan apa harus menolak. Cuma mungkin beberapa masyarakat mungkin ya dengan gencarnya susu formula ya, wah luar biasa
1: ya, mungkin korban iklan ya, dokter ya, kalau susu formula ini minumnya sedikit tapi naik badannya cepat gitu ya. Tapi badannya jadi enggak sehat gitu ya. Anak jadi malas, jadi lemas ya seperti ini ya.
0: Dan seperti memberikan seperti bumerang.
1: Gula berlebih nih ya.
0: Satu, gula berlebih, dua menyelesaikan masalah tapi
1: tambah masalah.
0: Apa misalnya? Apa misalnya? Alergi, ternyata alergi khusus.
1: Ya, ya,
0: khusus
1: ya,
0: tidak siap menghadapi.
2: Gitu. Terus ini uang.
0: Oh, uang juga kantong kering.
1: Baik. Ini bagaimana kondisi cakupan ASI eksklusif di Aceh saat ini dan tantangan apa yang masih sering dihadapi, Dokter?
0: Ya. Memang kalau urusan cakupan ASI eksklusif itu tentu bukan hanya urusan pemerintah ya. Kalau kita ngomong cakupan, tentu kami sebagai individu ataupun saya seperti dokter yang bekerja sebagai pelayanan di masyarakat atau di rumah sakit, tentu harus tahu juga berdasarkan SKI 2023 atau Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 belum ada nih, 2024, 2025, 2026 belum ada, dia 3 tahun sekali itu nanti akan ada. Di Aceh itu 49,9%. Artinya belum sampai, sedikit lagi 50% ya. Dan ini masih di bawah rata-rata nasional. Nasional itu 55% cakupan ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif itu pemberian ASI saja tanpa disertai makanan atau minuman lain kecuali obat-obatan.
1: Ya, kecuali ini obat-obatan. 50% aja belum sampai.
0: Belum, 49,9 itu tahun 2023. Tapi angkanya memang makin membaik. Cuma memang belum merata di kabupaten kota di Aceh sendiri, belum merata. Tantangannya sendiri cukup banyak. Yang pertama bisa jadi mitos yang beredar di masyarakat yang banyak sekali harus kita luruskan. Ya. Kemudian yang kedua, edukasi memang yang belum menyentuh, entah caranya, entah waktunya, ya entah memang masyarakatnya yang terus harus kita edukasi gitu. Terus lingkungan bekerja yang belum mendukung ya. Lingkungan bekerja yang belum mendukung ibu menyusui.
1: Dokter, ini mitos seperti apa nih yang masih beredar sampai saat ini yang membuat cakupan ini masih belum sampai 50%, setengahnya aja belum nih. Ini mitos seperti apa ini?
0: Salah satu ya. Nanti mungkin Dokter Rohim bisa nambahin ya. Yang pertama, ASI saya encer, ya kan? ASI saya encer, tidak berlemak seperti ASI tetangga, misalnya ya. Ya kan? Memang rumput tetangga memang selalu lebih hijau. Padahal yang ASI itu ada dua macam. Kalau saya ngomong di sini harus ngomong bahasa awam. ASI depan sama ASI belakang. ASI depan itu kaya laktosa. Dia begitu dikeluarkan memang lebih putih, lebih encer, kaya laktosa yang penting untuk pertumbuhan otak. Ya. Kemudian ada ASI belakang. Biasa timbul ini setelah mau habis satu payudara. Jadi sekitar 15 menit terakhir, 15 menit kan menyusui itu enggak boleh sebentar loh menyusui.
1: Ada
0: itu,
1: durasinya.
0: Ada durasinya sampai habis gitu. Dan rata-rata yang 15 maksudnya mau habis itu 15 menit itu mau baru keluar ASI belakang. Yang kaya akan lemak yang sebagai salah satu sumber untuk naikkan berat badan bayi. Jadi kadang ada orang baru menyusui sebentar 5 menit
1: udah
0: selesai. Makanya yang kurang adalah yang keluar adalah ASI depan.
1: Belakangnya belum.
0: Belum. Nah, kemudian menyusui lagi sebelah kiri. Tadi sebelah kanan, sebelah kiri. Yang keluar ASI depan lagi. Makanya proses posisi dan pelekatan tadi harus diperbaiki supaya bayinya nyaman menyusu, vakumnya dapat. Udah sampai selesai itu bayinya nyaman, ibunya nyaman dengan berbagai macam metode posisi menyusui yang diperlukan gitu. Selesai ganti payudara, jadi dua-dua dapat. Nah, itulah yang terjadi salah satu mitosnya.
1: Ini banyak berlaku juga mungkin untuk para wanita karir nih ya, ibu-ibu yang bekerja nih ya. Ibu-ibu bekerja. Baru kasih ASI 5 menit, nggak paham manfaat yang berapa durasinya dan manfaatnya, udah gitu ya. Yang penting udah kasih ASI gitu.
0: Yang penting udah kasih ASI, udah padahal yang dikasihnya tekniknya mungkin salah.
1: Dan ini masih ASI depannya aja.
0: Iya.
1: Pantesan anaknya masuk angin ya. Perutnya kembung tapi badannya nggak naik gitu.
0: Iya. Jadi kurang cukup untuk untuk menambah berat badan.
2: Betul. Padahal di ASI belakang ini banyak lemaknya, dokter. Yang membuat ketika anak nanti ke posyandu untuk ditimbang kenaikan berat badannya itu harus ada ASI belakang sama ASI depan. Jadi lemak-lemaknya itu harus didapat sama anak. Nah, kemudian mitos lainnya, dokter, kan ada yang menyebutkan bahwa kalau PD-nya kecil ASI-nya sedikit, padahal itu enggak. Dia ASI itu tidak terlihat dari PD-nya kecil atau besar, tetapi semakin banyak dikosongkan, maka dia akan diproduksi kembali pengaruh dari otak terhadap PD si ibu.
1: Ukuran PD itu bukan wadahnya gitu ya.
0: Yang penting feedbacknya nih, kosong produksi.
2: Iya.
0: Kosong produksi.
2: Kalau nggak dikeluarkan, maka dia nggak akan berproduksi kembali.
1: Baik, ini masih banyak mitos-mitos yang beredar yang para ibu harus tahu ini. Jadi biar anaknya juga makin sehat nih ke depan. Dan Bu Wahyu, ini bagaimana cara mengatasi puting lecet atau nyeri nih saat menyusui? Ini kan sering kejadian ya, seperti tadi nggak pas nih posisinya. Ada juga yang mungkin karena bayi yang lahir udah ada gigi halusnya tumbuh ya. Ini bagaimana cara mengatasi puting yang lecet?
2: Iya, mengatasi puting lecet sebenarnya itu dari ASI itu sendiri. Jadi sebelum diberikan payudara itu kepada si bayi, ibu memerah ASI-nya dulu, kemudian ASI-nya itu diletakkan di PD ibu, di areola, di putingnya, sehingga sebelum dihisap oleh bayi, apa yang sakit tadi bisa hilang. Itu cara pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga dilakukan dengan mengompresnya dulu. PD-nya itu kan terjadi lecet tadi karena pelekatan tidak baik. Pelekatan tidak dilakukan oleh bayi dan ibu secara baik. Kemudian bisa dilakukan dengan kompres kol itu bisa dimasukkan ke dalam kulkas sudah dingin, dikompres dulu. Kemudian kalau sudah terjadi demam dan sudah berhari-hari, maka disarankan untuk mengunjungi dokter atau konselor laktasi untuk pemberian obat, misalnya paracetamol untuk menurunkan demamnya. Sehingga hal itu bisa membantu si ibu, dan jangan dibiarkan sendirian. Jangan tidak keluarga tidak
1: peduli,
2: karena yang dihadapi ibu itu adalah generasi penerus. Jangan dibiarkan ibu itu merasa sendirian. Kakek, nenek, ayah, mertua, termasuk suami juga harus membantu ibunya dalam mengatasi masalah ini.
1: Nah, ini benar nggak sebelum menyusui biasanya PD-nya dibersihkan dulu nih sebelum memberikan ke anak? Ini benar nggak cara seperti itu, atau mungkin setelah menyusui juga harus dibersihkan lagi? Ini bagaimana ini yang baiknya? Ya,
2: baiknya sebelum menyusui kita membersihkan dulu area payudara. Mana tahu nanti hal-hal kecil seperti benang yang ada di bra, di baju lengket ya, sehingga masuk ke dalam mulut bayi. Jadi sebaiknya dibersihkan. Nah, bisa dibersihkan dengan tisu, tapi tidak dianjurkan untuk memakai alat-alat pembersih ya, dokter.
1: Karena itu alkohol
2: akan,
1: ya.
2: Karena itu nanti akan berpengaruh kepada si bayi. Karena kan langsung masuk ke dalam mulut bayi. Alangkah baiknya memang harus dibersihkan dulu puting agar lebih steril.
1: Pakai air hangat seperti itu ya?
2: Iya. Kemudian bisa juga seperti tadi, air ASI itu diletakkan di puting si ibu.
0: Dikeluarkan sedikit, diletakkan karena banyak mengandung antibodi.
2: Betul,
0: juga.
2: Karena ASI itu memang luar biasa manfaatnya.
1: Artinya sebelum memberikan ASI, keluarkan ASI yang sedikit, taruh dulu di itu ya.
2: Iya, di payudaranya.
1: Jadi kalau ada sakit-sakit juga bisa ini ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Seperti jadi ini masukan yang baru nih bagi ibu-ibu, karena sejauh perjalanan saya berkeluarga juga saya nggak pernah tahu, dan mungkin istri saya juga nggak pernah di ini ya, dikasih masukan yang seperti ini. Ternyata ASI itu dikeluarin sedikit, ditaruh di payudara, ini bisa menjadi obat ya kalau ada sakit-sakit ini ya. Waduh, ini ilmu baru nih. Baik, apa tips agar ibu bekerja tetap dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, Bu Wahyu?
2: Iya, sebenarnya kalau menjadi ibu bekerja jangan tidak
1: wanita karir nih.
2: Jangan tidak memberikan ASI. Ingat nggak kejadian di Pulau Jawa kemarin yang
0: di kereta ya?
2: Kereta.
0: KRL ya?
2: Yang ketabrak itu ya.
0: Yeah.
2: Di situ kelihatan bagaimana perjuangan seorang ibu. Dia bekerja tetapi tetap memberikan ASI. Yaitu di tempat kerja dia pompa, dia mau bawa pulang untuk anaknya, tapi malaikat maut sudah duluan menjemput. Miris sekali rasanya. Itulah perjuangan seorang ibu. Jadi seorang ibu walaupun ibu bekerja tetaplah memberikan ASI kepada anaknya. Apalagi kita sudah ada aturan ya, ibu yang melahirkan itu kan bisa cuti. Setelah cuti itu bisa masuk kerja. Nah, bagaimana cara memberikannya? Bisa nanti diperah di kantor, kemudian diantarkan kembali ke anak, diberikan dengan alat-alat pemberian ASI. Tentunya bukan dengan dot ya dokter, karena kalau dengan dot itu bisa menyebabkan bingung puting. Tapi bisa diberikan dengan cangkir atau alat sped atau alat-alat yang tidak membuat dia bingung puting. Nah, atau saya ingin menyarankan nih, mudah-mudahan didengar ya oleh pemerintah kita, diberikan waktu tidak memberatkan ibu yang menyusui. Misalnya dia boleh pulang dulu memberikan ASI. Karena anak yang diberikan ASI ini adalah anak yang memiliki aset masa depan. Masa depan ini mereka yang akan memimpin kita ke depan dan membawa arah Aceh ini kemana. Ya, kalau sudah bagus diberikan ASI, kemudian dia mampu antibodinya banyak, tentu akan sangat bagus untuk kita dibandingkan dengan Sufor.
1: Atau memang disediakan ruang laktasi ya?
2: Benar.
1: Di kantor-kantor ini.
2: Ya. Iya, itu harus banyak digaungkan. Banyak. Saya kemarin ke salah satu kantor dokter. Ada, tapi terkunci.
0: Itu paling sering tuh. Nanti coba sesekali ke publik, tempat ruang publik lah, entah kantor lah juga. Cek coba. Rata-rata ada, mungkin kepentingan akreditasi dan sebagainya, tetapi terkunci. Seharusnya gak boleh terkunci.
1: Sebenarnya hampir semua ada, tapi kebutuhannya sudah bergeser untuk kepentingan. Jadi gudang ya, atau jadi apa seperti itu. Baik, ya, dokter, ini apa peran tenaga kesehatan, keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan menyusui ini, dokter?
0: Oh iya, jadi memang keberhasilan menyusui itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu ya, tapi tanggung jawab yang pertama yang paling dekat dulu dengan ibu ya, suami kali ya. Jadi suami di sini memberikan dukungan emosional, kemudian juga belajar, sama-sama belajar mencari tahu bagaimana cara pemberian ASI yang benar, juga menjadi counter attack bagi orang tua yang memang belum bisa kita lawan dengan hal masalah pemberian ASI ini. Kan kita harus cari win-win solution, nggak mungkin juga kita melawan dengan cara-cara yang tidak beradab begitu dengan orang tua kita kan. Sementara orang tua kita udah kasih terus susu apa pisang ya kan ya. Suami di sini harus mampu
1: menjadi, madu lagi ini kan bayi nggak bisa ini ya, nggak boleh kena madu ya walaupun di bibirnya ya.
0: Iya itu udah makanan prelaktal ya, makanan sesuai kearifan lokal ya.
1: Ya ini. Jadi, kan biasa orang-orang tua ini membawa kebiasaan lama ini, kalau sariawan taruh madu aja di bibirnya padahal nggak boleh.
0: Iya, jadi menjadi counter attack dan memberikan dukungan emosional. Kemudian dari yang lebih luas sedikit, tetangga gitu ya. Jadi kadang-kadang tetangga itu datang menjenguk, ibu itu kurang diperhatikan. Yang diperhatikan adalah
1: bayi.
0: Yang diperhatikan bayi. Padahal bayi, maksudnya bukan tidak boleh diperhatikan, tapi ibu yang seharusnya lebih didengarkan. Ada mau pengen cerita apa hari ini gitu. Bukan hanya membahas masalah bayinya. Kadang-kadang ibu perlu apa ya,
1: teman curhat gitu ya,
0: perlu teman ya kan, perlu teman untuk bercerita supaya ASI-nya lancar, karena ada hormon yang mana hormon cinta yang hanya bisa keluar apabila ibunya
1: bahagia.
0: Ya. Bahagia. Nah, seperti itu. Mungkin kalau dari suami kasih kopi ya,
1: apa yang diminta gitu.
0: Ya. Tapi kalau teman kan cuma untuk cerita dan sebagainya.
2: Atau paling kecil itu suami memberikan pijatan laktasi kepada istri. Jadi di belakang oksitosin. Jadi dipijat istrinya, karena kan dalam melahirkan, menyusui itu adalah hal yang sangat berat yang harus dilalui oleh perempuan. Jadi dukungan suami itu sangat penting. Memberikan pijatan, memberikan kebahagiaan. Jadi tidak membuat istrinya itu merasa sendirian. Sudah hamil sendirian ya. Melahirkan, menyusui juga sendirian. Itu jangan dibiarkan. Jadi harus bersama-sama merawat si buah hati agar tercipta ya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian tidak hanya itu, nanti berikan apa untuk si ibu itu untuk bisa beristirahat ganti-gantian. Mm-hmm. Jangan si ibu saja yang menggantikan popok memberikan ASI, tapi si ayah juga ikut berperan membantu si istri tadi.
0: Iya, tapi saya baru tahu ini di dari teman juga sih dari Arab Saudi itu di kantor-kantornya itu ada kayak semacam tempat apa namanya mungkin ruang laktasi juga ya di sana itu posisinya itu bukan ibu bukan gambar ibu yang mengganti popoknya tapi gambar seorang laki-laki
1: ruang laktasi bukan laktasi ya ruang tapi untuk jaga bayi tapi untuk laki
0: nursery gitu ya mungkin untuk menjaga untuk ganti popok dan sebagainya itu gambarnya itu laki-laki
1: artinya laki boleh masuk di situ bukan tempat menyusui bukan
0: dan saya begitulah seharusnya bagaimana seorang laki-laki membantu seorang istri itu entah mengganti popoknya dan sebagainya seperti itu.
1: Ini seringnya seperti kata dokter sama Bu Wahyu tadi ya, ini kan si ibu perlu teman curhat. Nah, ini yang jadi kebiasaan nih di saat orang menikah nih, setelah menikah belum punya anak, ini suami pulang cari istri bukan orang tuanya gitu. Nah setelah punya anak yang dicari bukan istrinya, anaknya. Gitu. Seringnya seperti itu ya. Jadi waduh ini saya udah kurang diperhatiin. Waduh ini ASI-nya susah keluar nanti.
0: Kalau kebetulan kenanya yang sensitif ya udah.
1: Baper gitu ya. ASI-nya nggak mau keluar. Kasihan anaknya nanti. Baik dokter, banyak ibu khawatir produksi ASI ini tidak mencukupi. Ini seperti tadi ya, salah satunya karena hormon cinta ini ya. Nah ini bagaimana cara mengenali apakah bayi sudah mendapatkan ASI yang cukup?
0: Ya, jadi buat pemirsa nih, mau yang sedang menyusui atau yang tidak, ingat bahwa tanda-tanda kecukupan ASI itu biasanya dilihat dari bayinya.
1: Tidur nggak gitu ya?
0: Bukan dari bukan dari ininya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bayi menyusu 8 sampai 12 kali sehari on demand. On demand itu artinya diminta sendiri oleh bayinya. Jadi bukan yang tiap 2 jam itu dibangunin. Jadi on demand sesuai dengan bayi mintanya. Terus yang kedua, bayi tampak puas setelah menyusu. Terus yang ketiga, buang air kecil 6 kali atau lebih setelah bayi berusia 5 hari.
1: Nah, artinya wajar ya kalau buang air sebentar-sebentar gitu ya.
0: Kemudian yang keempat, pertumbuhan bayi sesuai dengan usianya. Entah itu berat badan, tinggi badan, sebagainya. Jadi penting untuk monef, monef bayi. Jadi enggak pakai asumsi tetangga. Kok kecil ya? kok pendek ya gitu. Tapi pakai asumsi, pakai objektif, kriteria objektif dari dokternya gitu misalnya.
1: Ini dari buku Pink ada ya?
0: Ada,
1: aturan, tentu ada. Ada. Ini ya.
0: Jadi kemudian bayi tampak tumbuh kembangnya aktif sesuai usianya. Jadi itu yang harus diperhatikan, bukan aduh ASI saya kok enggak cukup ya karena bayinya kecil ya. Kok jadi bukan pakai subjektif, tentu pakai harus ada kriteria objektif. Sepanjang terpenuhi itu dengan baik, ibu dan ASI-nya baik-baik saja.
1: Baik, ini Bu Ayu bagaimana cara menyimpan ASI yang diperah ya ini dengan benar agar kualitasnya tetap terjaga ini, dan berapa lama ini bertahannya kalau disimpan di dalam pendingin ini?
2: Terlebih dahulu ketika sebelum memerah ASI kita harus steril dulu ya. Misalnya membersihkan tangan kita, mencuci tangan kita. Kemudian memerah ASI bisa dilakukan juga dengan tangan atau bisa memakai alat bantu. Alat bantu misalnya seperti pompa ASI ya. Kemudian setelah diperah nanti kan dia akan ada durasinya berapa, PD sebelah kiri berapa, kanan berapa.
1: Ini beda nih. Kiri sama kanan.
2: Tidak terlalu banyak bedanya, ya. Kemudian nanti setelah diperah, baru dimasukkan ke dalam wadah. Wadahnya bisa kaca plastik, atau bisa ya? Plastik yang bisa di
0: sesuai aturan plastiknya.
2: Iya,
1: harus sesuai standarnya ya.
2: Harus ada bebas BPA ya.
0: Iya, BPA free.
2: Kemudian yang selanjutnya itu adalah jangan lupa menulis tanggalnya. Misalnya kita
1: jamnya
2: perah
1: juga ya.
2: Iya, misalnya hari ini kita perah ditulis supaya nanti tidak terlupa. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam freezer. Kalau di dalam lemari es, mungkin tidak di lemari es yang bawah, harus di
1: freezer ya.
2: Freezer yang harus dibekukan.
1: Dibekukan ya.
2: Jadi kalau di luar tahannya itu selama 2 jam. 2 jam. Setelah dari itu maka nanti akan ada perubahan ya dokter ya dari kandungan ASI. Kemudian kandungan ASI itu setiap harinya berbeda seperti apa yang dikonsumsi oleh si ibu. Kalau ayah hari ini membawa makanan yang enak-enak, besok juga hari ini berbeda rasanya, besoknya berbeda juga, jadi tidak akan sama. Seperti kalau kita kembali lagi ke supor, rasanya sama dokter ya, malahan lemak-lemaknya lebih banyak. Kita lihat anak kucing tidak pernah diberikan susu sapi. Anak kerbau juga tidak diberikan susu sapi, tapi kok anak manusia kita memberikan susu sapi. Itu sangat ironis sekali. Yang binatang aja yang dia tidak memiliki akal tetap memberikan ASI-nya kepada si anak. Lah manusia ini diberikan akal loh, kok enggak ini ya, enggak seperti dalam Al-Quran, afala taqilun, apakah kamu tidak pernah berpikir? Seharusnya kita lebih banyak berpikir untuk anak-anak kita ke depan, kecuali kalau ada indikasi medis yang tidak bisa memang ibunya misalnya setelah SC ya, ada
1: sakit dari si ibu gitu ya,
2: yang atau, tidak memungkinkan,
0: atau kondisi bayinya yang memang ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa diberikan ASI ibunya, ya gitu, seperti itu.
1: Baik, ini kan kalau disimpan di pendingin ya, dibekukan ASI ini berapa lama nih tahan di dalam pembeku ini?
2: Berapa lama dokter? Dua.
0: Kalau apa? Yang freezer.
1: Yang freezer. Di dalam
0: freezer. Kalau freezer itu bisa sampai 6 bulan.
1: 6 bulan?
0: 6 bulan. Kalau di bawah minus suhu, minus
1: sampai beku gitu ya?
2: Sampai beku. Tapi kalau di luar nggak boleh lama ya?
0: Nggak boleh lama. Ya. Kalau di bawah nggak boleh lama. Dua. Kalau yang di dalam kulkas bawah, itu kan kalau kulkas atas ya, kalau beku. Asal tidak buka tutup, buka tutup. Jadi kalau ada rezekinya boleh beli
2: khusus.
0: Kalau yang bawah itu kayak cuma 4 sampai 8 jam. Seperti itu, tergantung suhu yang disetel sebenarnya.
1: Nah, kalau misalnya udah di freezer nih atau di lemari bawah, ini sebelum dikasih bayi bagusnya diapain dulu nih? Kan nggak mungkin dingin-dingin nih.
0: Iya.
1: Ini benar. Nanti kecandu ini, waduh, enak nih susu dingin kata ibu. Kan nggak mungkin. Ini bagaimana nih?
2: Iya, itu biasanya kita hangatkan dulu ya. Tapi jangan terlalu panas juga, dihangatkan agar tidak beku tadi. Jadi ada, itulah cara memberikan ASI ya, secara yang sudah dibekukan.
0: Prinsipnya tidak boleh ada suhu penurunan suhu mendadak. Jadi dihangatkan, jangan pakai microwave gitu.
1: Iya, terlalu panas ya.
0: Terlalu panas, jadi rusak nanti zat-zat gizi yang ada di dalam ASI. Jadi prinsipnya tidak boleh ada lonjakan suhu yang terlalu ekstrim. Jadi dipakai air hangat, masukkan tadi botolnya ke situ, dan ditunggu aja. Ya, memang kalau kita menyusui dan segala macam, kita harus lebih sabar. Tidak bisa ekstra seperti itu. Toh juga semua sistem saraf kita akan bekerja dengan baik kalau kita tuh tidak buru-buru.
1: Nah, ini penting nih dokter ya. Jadi si ayah harus kasih makan istrinya ini yang enak-enak. Jadi susunya hari ini rasa kebab, besok rasa nasi padang.
0: Terus gitu. Gak turun beratnya.
1: Ini kan dibilang apa yang dimakan si ibu itulah ASI yang dinikmati oleh si bayi. Jadi hari ini makan kebab, besok burger, besoknya lagi nasi padang kan. Yang enak-enak kasih buat istrinya, istrinya senang, bayinya juga doyan minum ASI.
0: Enak-enak kasih bapaknya.
2: Iya benar. Daripada ini ya kan dokter, daripada beli susu formula mendingan
1: kasih makan yang enak gitu ya.
2: Daripada beli rokok juga ya. Uangnya bisa untuk si ibu dan si anaknya.
1: Baik, apalagi kalau misalnya di sering-sering dikasih makan buah ya, ini aslinya rasa buah, apel, anggur gitu. Baik, ini Bu Ayu, seberapa penting dukungan suami dan keluarga dalam keberhasilan menyusui ini? Dan seperti apa bentuk dukungan yang paling ideal ini?
2: Jadi dukungan suami itu tentunya sangat penting, karena support system pertama si ibu adalah tentunya suaminya ya, nggak mungkin suami orang.
1: Iya, waduh.
2: Jadi dukungan suami ini menentukan keberhasilan untuk si ibu dalam menyusui, karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan emosional dan praktis dari suami akan lebih banyak berhasil dalam menyusui, melakukan menyusui. Kemudian bentuk dukungan yang ideal itu bisa yang paling kecil, memberikan motivasi, kamu bisa, kamu keren, kamu hebat, itu hal yang sangat kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi saling membantu ya, membantu pekerjaan rumah. Misalnya biasanya kalau keluarga baru misalnya duduk di rumah baru tanpa ada ayah, ibu, mertua, tentu kan semua harus dikerjakan sendiri. Yeah. Mungkin bisa berbagi tugas di
1: si
2: sini.
1: Si ayah bantu nyuci piring, nyuci baju,
2: ya.
1: Jangan semuanya mengharap sama si ibu.
2: Si
1: gitu
2: ibu, ya. Kasihan sekali si ibu kalau menjadi
1: ngurus
2: tulang.
1: Bayi, ya. Ngurus lagi urusan rumah gitu ya.
2: Jadi kewajiban si ayah ini memang harus benar-benar dia lakukan, selain memberikan nafkah juga memberikan kebahagiaan untuk si istri. Kemudian selanjutnya adalah mengurus bayi juga ya tadi ya. Jadi ada waktu si ibu untuk beristirahat, kemudian si ayah juga membantu si ibu. Jadi enggak hanya ibu yang harus duduk atau sambil tidur memberikan ASI, jadi berikan waktu istirahat untuk si ibu agar si ibu itu bisa merasa rileks. Dan jangan membuat ibu itu jadi baby blues. Bahaya sekali baby blues itu, karena akan berdampak pada bayinya, emosional juga, ya. Ibu dan
1: bayi, ya.
2: Dampak ke bayi nanti. Karena kan hubungan bayi dan ibu itu sangat dekat, ada kontak batinnya. Ketika si ibunya gelisah, anaknya juga gelisah.
1: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kemudian baik. Selanjutnya adalah memberikan kasih sayang. Ya, jangan terlalu lama di luar ya, apalagi nonton bola.
0: Ini curhat, Bu.
1: Baik, Ibu mungkin terakhir nih, Bu. Jika ada ibu atau orang tua bayi ini yang mengalami kesulitan untuk menyusui, kemana mereka dapat mencari bantuan atau layanan konseling laktasi di Aceh?
2: Ya, kita di Aceh Peduli ASI itu ada memiliki beberapa layanan untuk konseling. Yang pertama itu konselor berkunjung ke rumah pasien, yang biasanya dilakukan di Aceh Peduli ASI itu wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh. Misalnya ada yang menghubungi kita di luar Banda Aceh atau Aceh Besar, maka kita akan nanti mengarahkan ada loh konselor yang di daerah tersebut, misalnya di Melabo, di Pidi. Tapi kalau di area Banda Aceh dan Aceh Besar, insya Allah itu konselor kita akan berkunjung ke rumah untuk membantu si pasien ini. Yang kedua, kita juga di Aceh Peduli ASI ada telemedicine. Jadi menggunakan aplikasi semacam Telegram atau WhatsApp untuk menampung apa yang menjadi permasalahan dari si ibu. Yang ketiga, kita bisa janji temu di klinik PKBI yang ada di depan Hermes. Jadi dibuat pertemuan di situ, konselor datang ke situ, kemudian si pasien juga bertemu di situ. Kemudian yang lainnya, kita juga ada mengadakan kelas-kelas laktasi, ada kelas untuk MPASI juga bagi calon-calon ibu muda yang ingin memahami bagaimana gizi-gizi yang ada yang bisa diberikan kepada anak. Kemudian kita juga banyak memberikan edukasi di Instagram Aceh Peduli ASI, dan juga sekarang kita sudah menambah lagi di media TikTok ya, dokter, selain ya. Media YouTube.
0: Sedang baik. Kita rambah.
1: Ini dokter Fiona, apa pesan ya. Dan harapan bagi para calon ibu, ibu-ibu menyusui ini, serta para ayah agar semakin mendukung keberhasilan pemberian ASI ini?
0: Ya, jadi harapannya semakin banyak ibu-ibu dan ayah-ayah atau keluarga yang menyadari betapa pentingnya menyusui ini untuk kepentingan seperti tadi, generasi emas 2045 ya. Jadi seperti itu, karena memang berkali-kali kita sampaikan bahwa susu formula bukan jawaban dari semuanya. Nah, kadang-kadang kita tidak melihat, ada yang langsung kelihatan kerugiannya, ada yang kelihatan kerugiannya itu di masa balita, bahkan nanti di masa umur 10 sampai apa remajanya sudah menderita penyakit-penyakit yang disebabkan oleh susu formula. Jadi seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Dr. Fiona sudah bergabung bersama kami, juga Dr. Wahyu Kafida yang hadir dalam dialog RRI Perempuan dan Anak, menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang sudah terbukti berhasil. Dan saya akhiri dialog Perempuan dan Anak di Banda Aceh siang ini, dan pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan sekaligus saya pamit undur diri dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CIF Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara, Roya, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026. Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
4: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
2: Bueno, todavía masih mirando un poco.
1: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu, terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Supri yang namanya.
4: Pak Supri ya, gimana kan gara acara ini, Pak? Jualan laris ya nih
3: kan? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersama ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil.

0: tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
1: Very happy, was a great result, great teamwork.
2: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
0: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
3: Yeah, it was quite an eventful race, but
2: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
0: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: literally trembling from emotions. It's
1: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isak. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
2: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan

0: dan pasangan nomor satu dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putri Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sofie Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor satu dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik.

0: Just towards myself, everybody around me, it's it means a lot. It means a lot.
1: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara tadi Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor satu dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor satu dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dari Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Pendengar, Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM Aceh Besar menilai legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting agar pelaku UMKM mampu memperluas pasar hingga masuk ke jaringan retail modern dan memperoleh akses pembiayaan. Konsultan pendamping PLUT KUMKM Aceh Besar, Amri, mengatakan pendampingan terhadap UMKM selalu diawali dengan membantu pelaku usaha memiliki nomor induk berusaha atau NIB, kemudian dilanjutkan dengan berbagai legalitas lainnya sesuai kebutuhan usaha. Amri menjelaskan banyak pelaku usaha belum mengurus legalitas karena kurang memperoleh informasi dan masih khawatir terhadap kewajiban perpajakan. Menurutnya legalitas juga menjadi syarat penting ketika UMKM ingin memasukkan produk ke retail nasional ataupun mengakses pembiayaan dalam skala lebih besar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Pendengar, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin menyatakan kesiapannya untuk kembali maju sebagai calon Ketua PWI Aceh periode 2026-2031. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pelaksanaan konferensi provinsi Konferprov ke-13 PWI Aceh yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 22 November 2026. Nasir mengatakan sebagai Ketua PWI Aceh periode 2021-2026, dirinya bersama jajaran pengurus masih memiliki tanggung jawab untuk memastikan Konferprov 13 berjalan sukses. Karena itu sebelumnya memilih belum memberikan sikap terkait pencalonannya demi menyelesaikan tugas organisasi yang masih berjalan. Menurut Nasir, munculnya sejumlah kader yang mulai melakukan penggalangan dukungan untuk maju sebagai calon ketua merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Ia menilai dinamika tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun mengingatkan para pengurus yang ikut mencalonkan diri agar tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab hingga masa kepengurusan berakhir. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Masih menemani istirahat siang Anda di siang hari ini, mendengar dengan lagu-lagu pilihan di siang hari ini. Ya, untuk Kota Banda Aceh saat ini cuacanya sangat menyengat ya. Jadi untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di luar ruangan, ini sepertinya harus memakai sunblock ya, agar tidak kulitnya tidak terpapar matahari langsung ini. Karena kalau Anda keluar dengan baju lengan pendek ini, kulitnya langsung terasa pedis nih, perih ya. Jadi untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar sana, saya sarankan ya untuk memakai baju lengan panjang ini, sweater, atau yang kalau nggak nyaman pakai sweater ini, pakai tabir surya, cie. Jadi kulitnya tetap lembab dan tidak langsung terpapar matahari nih kulitnya. Apalagi kalau kulit kering ya, terpapar matahari ini bisa perih dan bisa menyebabkan merah-merah nih. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, saya ucapkan selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 97,7 FM. Sesaat lagi setelah beberapa lagu pilihan berikut ini, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita nantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Jamu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan siang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: jatuh hati ini ke dalam rasa yang dulu.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Sari berita. Ketua MAA Kota Lok Semawe menilai kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Rutan Sabang tetap kondusif meski over kapasitas. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Semawe menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Berikut laporan Muhammad Sofian.
3: Eksistensi hukum adat dan warisan leluhur yang telah bertahan selama 400 tahun di Aceh kini menghadapi tantangan serius. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Semawe, Saifuddin Saleh, menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Akibat masyarakat tidak lagi memandang adanya sebuah kewajiban yang harus ditaati. Menurut Saifuddin, salah satu pemicu utamanya adanya pandangan dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, keberadaan hukum formal dan aparat penegak hukum negara seringkali mengesampingkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
4: Masyarakat sekarang memandang pelaksanaan adat tidak perlu diangkat menjadi kewajiban. Karena apa? Dalam sistem hukum yang lebih tinggi, mengalahkan hukum yang rendah. Nah, itu jadi persoalan. Sehingga anak-anak kalau kita tegur, mereka cukup saja menganggap, ya pokoknya negara akan tidak mengapa-apain saya.
3: Ketua MAA Lok Semawe juga menyoroti regulasi yang ada khususnya terkait implementasi Kanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat yang telah diperkuat melalui keputusan penuh pada tahun 2021. Menurutnya, aturan tersebut belum sepenuhnya menjadi pegangan yang diwajibkan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat desa. Akibat ketidakpastian ini, instrumen pembentuk karakter anak mulai dari peran orang tua, lembaga pendidik di sekolah, hingga lembaga pengajian menjadi kebingungan dalam menentukan arah aktivitas dan batasan pergaulan remaja. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Kelebihan kapasitas hunian tidak selalu berujung pada terganggunya keamanan lembaga permasyarakatan. Kondisi itu tergambar di rumah tahanan negara kelas 2B Sabang yang tetap kondusif meski dihuni 61 warga binaan atau lebih 20 orang di atas kapasitas ideal. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
5: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sabang tetap mampu menjaga keamanan dan ketertiban meski jumlah penghuninya telah melampaui daya tampung. Kondisi itu dinilai tidak mengganggu jalannya pembinaan karena seluruh warga binaan dinilai kooperatif dan aktif mengikuti program yang diselenggarakan oleh petugas rutan Sabang. Kepala rutan kelas 2B Sabang Faisal mengatakan kapasitas rutan yang berada di Pulau Weh tersebut hanya 41 orang. Namun hingga pertengahan Juli 2026 jumlah penghuni mencapai 61 orang yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Menurut dia, kondisi over kapasitas tidak selalu identik dengan situasi yang tidak terkendali. Ia menegaskan over kapasitas berbeda dengan overcrowded, yakni kondisi ketika kepadatan penghuni menyebabkan terganggunya keamanan maupun pelayanan.
6: Dalam keadaan seperti ini masih cukup bagi kita bilang menyatakan keadaan sih masih sangat kondusif, aman, tertib, tidak ada gangguan apapun insya Allah di tahun ini dan semoga tidak akan pernah terjadi gangguan apapun sampai ke tahun depan. Di mana saat ini kita bertugas di Sabang juga warga binaan kita sangat korporatif dalam pelaksanaan program-program pembinaan yang ada baik dari segi kepribadian dan keterampilan.
5: Kemudian Faisal menuturkan seluruh warga binaan aktif mengikuti program binaan yang diselenggarakan rutan mulai dari pembinaan kepribadian hingga pembinaan kemandirian. Sikap kooperatif tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya suasana aman dan tertib selama menjalani masa pidana. Ia menambahkan rutan Sabang selama ini dikenal memiliki tingkat risiko keamanan yang relatif rendah atau minimum security. Penilaian itu didasarkan pada perilaku warga binaan yang tidak menimbulkan gangguan keamanan sehingga pengamanan dapat berjalan secara efektif. Kemudian dijelaskan mayoritas penghuni rutan Sabang merupakan pelaku tindak pidana umum. Saat ini juga terdapat dua warga binaan perempuan, di mana satu orang telah berstatus darah pidana, sedangkan satu lainnya masih berstatus tahanan dan menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Selain menjaga keamanan, Rutan Sabang terus memperkuat pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan keagamaan, pembentukan karakter, serta berbagai program pembinaan lainnya. Menurut Faisal, perubahan pelaku warga binaan menjadi indikator utama keberhasilan proses pemasyarakatan. Lebih jauh dirinya berharap masyarakat tidak selamanya memandang warga binaan sebagai pelaku kejahatan. Menurut dia, sebagian besar dari mereka hanya pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan sebelum kembali hidup bermasyarakat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
2: Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
7: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengajak generasi muda untuk memandang sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki prospek besar di masa depan. Menurutnya, pertanian modern bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, melainkan sektor strategis yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Hal tersebut disampaikan Murtala Mudin dalam sosialisasi Olimpiade Pertanian Indonesia OPI yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor IPB di Provinsi Aceh. Talamuddin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut mampu membuka wawasan peserta didik sekaligus menumbuhkan minat untuk berkarir maupun berwirausaha di bidang pertanian. Murtala Mudin mengatakan Dinas Pendidikan Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai

0: dan meningkatkan minat siswa-siswi SMA di Aceh agar melanjutkan pendidikan dan menekuni bidang pertanian yang saat ini sudah semakin menurun di kalangan generasi muda.
1: Kopi dilakukan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswa SMA di sini, di Banda Aceh dan Aceh Besar, untuk bisa meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi atau menggeluti bidang pertanian. Karena memang pertanian sekarang sudah semakin menurun minatnya di kalangan siswa SMA, jadi dengan OPI ini diharapkan mereka akan tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam OPI.
0: Adapun dengan adanya OPI, generasi muda memiliki ketertarikan dalam mengikuti berbagai perlombaan seperti gagasan tertulis dan sebagainya. Bagi pemenang lomba mendapat golden ticket untuk masuk ke Fakultas Pertanian IPB tanpa tes. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: Dinkes Benar Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan rutan kelas 2B. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Benar Meriah melalui Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit bekerjasama dengan tim medis Puskesmas Pantiraya menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG serta pemeriksaan penyakit menular bagi seluruh petugas dan warga binaan rumah tahanan rutan kelas 2B Benar Meriah. Kegiatan tersebut dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Benar Meriah yang diwakili Kepala Bidang Kesmas Hajah. Dalam sambutannya, Hajah menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah preventif yang penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini, sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan rutan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan ronsen dada serta optimalisasi sistem database pemasyarakatan melalui fitur Watkes Rehab dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi secara dini kondisi kesehatan petugas dan warga binaan. Dengan deteksi dini, potensi penyebaran penyakit menular dapat diantisipasi lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak rutan, diharapkan derajat kesehatan petugas maupun warga binaan tetap terjaga selama menjalani aktivitas dan masa pembinaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan rutan yang sehat, aman, dan terbatas dari risiko penyebaran penyakit menular. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kenapa pulang?
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Yang mendengar dimanapun anda berada, masih menemani anda di siang hari ini. Dan pendengar, kami masih menghadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi hingga di pukul 3.14 waktu Indonesia Barat, di mana nanti kami akan menghadirkan request 100% Indonesia. Pendengar, Forum Reformis Muda Aceh FRMA yang diwakili oleh Rizky Fauzan sukses menggelar kegiatan nonton bareng nobar dan diskusi bertajuk Pawang Uteun Betong Atuh Menolak Lupa Menjaga Rimba di Aula Wisma Taman Iskandar Muda Jakarta Selatan. Acara yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh mahasiswa, aktivis lingkungan dan akademisi serta menghadirkan anggota Komite 1 DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma. Dalam forum tersebut, Haji Uma menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat adat Betong Atuh di tingkat nasional dan mendesak pemerintah Aceh agar objektif dalam melahirkan kebijakan yang adil terkait kelestarian ekosistem loser. Momentum dalam kegiatan nonton bareng nobar dan diskusi bertajuk Pawang Uteun Betong Atuh Menolak Lupa Menjaga Rimba seketika berubah menjadi panggung perjuangan ekologis yang emosional saat Haji Uma dengan lantang menegaskan di hadapan mahasiswa, akademisi dan aktivis lingkungan bahwa jeritan serta aspirasi masyarakat adat Betong Atuh adalah suara murni yang mutlak harus dihargai, dihormati dan dikawal hingga ke panggung kebijakan nasional. Betong Atuh bukanlah sekedar hamparan hijau di peta topografi. Kawasan ini merupakan benteng krusial, penyangga utama ekosistem loser yang menjadi paru-paru dunia. Bagi masyarakat adat yang mendiaminya, rimba ini adalah wilayah sakral, sumber mata air yang tak pernah ingkar mengalirkan kehidupan, serta rumah bagi keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Ia adalah warisan ekologis berdaulat yang wajib diwariskan kepada generasi Aceh mendatang tanpa cacat kehancuran. Baik pendengar dimanapun anda berada, masih tetap menemani anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Program 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini. Saya Arso kembali dalam 100% Indonesia. Kami akan menemani Anda hingga di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0651 44336, bisa di sini ya, atau di 08 di 0852 8285 4445, melalui WhatsApp. Anda bisa kirim pesan di WhatsApp ya, di 0852 8854445, atau yang ingin langsung bergabung di 0651 44336, boleh di sini. Kita buka kesempatan untuk 3 orang penelpon ya di sesi yang pertama.

Baik, sudah ada penelpon yang masuk di sesi yang pertama. Kita sapa penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Ya, bisa dicoba kembali di 0651443336 nya. Halo. Assalamualaikum.

Baik pendengar dimanapun anda berada, sepertinya kita tidak bisa menghadirkan request lewat telepon ya. Anda bisa bergabung bersama kami lewat WhatsApp saja, lewat pesan WhatsApp di 08 52 85 44 45. Jadi anda bisa mengirimkan pesan di WhatsApp saja. Karena ini ada terkendala nih dengan telepon kita ya. Kita coba perbaiki dulu teknisnya ya. Nanti kita akan kembali menginformasikan jika sudah kembali berfungsi dengan normal ya. Baik, pendengar dimanapun anda berada, kami akan menghadirkan lagu pilihan ya. Anda bisa bergabung yang mau request boleh melalui WhatsApp, di pesan WhatsApp kita di 08 52 82 85 44 45.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, untuk sementara kita tidak bisa buka request by phone ya. Jadi Anda bisa request melalui pesan WhatsApp di 08 52 82 85 4445. Anda bisa request melalui WhatsApp saja. Baik, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Sebelumnya saya ingin menyapa keluarga besar di Bluer ya, yang lagi mantau siaran siang hari ini. Kalau misalnya lagi mantau, pasti kirim pesan WhatsApp nih. Ya, untuk keluarga besar di Jalan Gunung Paro, terus di seputaran Masjid Baitul Makmur dan daerah Jalan Singgah Mata. Saya dengar-dengar Singgah Mata ini namanya nama gunung juga. Ini di Bluer ini rata-rata nama jalannya nama gunung semua. Iya, ini gambaran Aceh ya. Namanya nama-nama gunung. Artinya Kelurahan Sukaramai ini besar ini karena terdiri dari banyak gunung ini di Kelurahan Sukaramai. Baik, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum, saya Bang Heru di Merdu. Waalaikumsalam. Saya ingin diputarkan lagu dari Andi Liani yang judulnya Antara Kita. Gak ada bang. Salam untuk Bang Arso, semoga sehat selalu, sehat walafiat ya. Salam juga untuk Kak Yana, Kak Cut Maria, Mas Roy, Kak Salwa, Kak Ulfa, Diana, dan semua pendengar RRI. Terus 100% Indonesia. Assalamualaikum Arso, waalaikumsalam. Ini Mas Roy. Alhamdulillah kabarnya baik hari ini. Sehat ya. Boleh dong request dari Anggun. Judulnya Mimpi. Salam untuk Arso, Kaira, Dek Fitri, di Darussalam, Kak Yana, Lia, Heru juga. Untuk Viola di Makassar. Spesial lagu ini untuk Fitri aja yang lagi. Terima kasih Arso. Salam sehat semuanya. Ya, sementara kita nggak bisa buka request lewat telepon ini karena ada gangguan jaringan ini. Karena di siang hari ini kita fokus bacakan WhatsApp saja ya. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Bang Arso, susah sekali masuknya. Tadi Fitri telepon terus gak masuk. Jangan ditelepon Fitri karena memang lagi ada gangguan jaringan ya. Teleponnya masuk tapi gak bisa kita angkat. Waktu kita angkat mati, gak masuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Arso, waalaikumsalam. Ini Fitri di Darussalam. Mau request lagu dari Wali, Kekasih Yang Halal. Salam buat Kak Yana, Kak Lia, sama Bang Deddy, Wadul, Kak Eli Pagarair, Mas Roy, sekeluarga, Kak Cut Maria, semoga sehat. Spesialnya buat Mas Roy dan sekeluarga, sehat terus dan panjang umur. Oh iya, ketinggalan, buat Kak Zubaida di Sabang, sekeluarga sehat dan panjang umur. Buat Bang Arso, sehat terus ya Bang. Baik, kita hadirkan lagu yang di request Andi Liani nih ada, tapi gak ada yang Antara Kita. Yang ada Sanggupkah kalau Andi Liani ya. Sanggupkah, jadi kita hadirkan aja lagu Andi Liani yang Sanggupkah. Terus ada lagu lagu siapa tadi ya? Anggun C. Sasmi, judulnya Mimpi. Dari Mas Roy ya? Mas Roy tadi request lagunya Anggun, judulnya Mimpi. Kita dengarkan lagu yang di request oleh para pendengar kita melalui pesan WhatsApp di siang hari ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Baik, satu lagu ya yang akan saya hadirkan buat warga Gunung Parwa nih di siang hari ini. Ahmad Albar feat. Nicky Astria, Jangan Ada Luka. Selamat siang saya ucapkan dan selamat menikmati makan siangnya. Kayaknya telat ya, udah ya, udah makan siang ya. Baik, untuk om saya nih di Singgah Mata, semoga cepat sembuh, cepat pulih ya, baru selesai pengobatan dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, di 100% Indonesia ya, kita nggak bisa buka request lewat telepon, tapi terima kasih yang sudah bergabung bersama kami melalui line SMS, WhatsApp ya maksud kami. Ada Bang Heru, terus ada Mas Roy, ada Dek Fitri yang sudah bergabung, juga ada warga Jalan Paro Blower yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas partisipasinya, dan sekaligus saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda di 100% Indonesia. Di pukul 15 bersama kita akan berakhir juga, dan ada rekan Badral yang akan menemani Anda hingga di pukul 20 malam nanti.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan siang menjelang sore hari ini, edisi Senin 20 Juli 2026. Saya Rifki Batral hadir temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan saat ini juga pendengar, kami nanti akan ajak Anda untuk kita ikuti dialog UMKM Talks ya. Di kesempatan sore hari ini nanti akan menghadirkan tema dengan membangun masa depan lewat wirausaha muda dan ekonomi kreatif. Dan kami masih menanti untuk kehadiran narasumber di kesempatan sore ini dalam UMKM Talks. Namun nanti ketika telah hadir, kita akan langsung start ya dan ajak berbincang terkait dengan topik tersebut. Dan untuk Anda juga pendengar, nanti kami ajak Anda untuk bisa berpartisipasi, bisa di line WhatsApp kami di 0852 8285 4445.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan UMKM Talks. UMKM Talks.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan kini pendengar, langsung kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog UMKM Talks di seri ini, dan kita mengangkat tema membangun masa depan lewat wirausaha muda dan ekonomi kreatif ya. Dan di studio telah hadir narasumber kita, Muhammad Ihsan Maulana, owner Nabawi Kebab. Kita sapa terlebih dahulu nih, Assalamualaikum Bang Ihsan.
2: Waalaikumsalam Bang.
1: Baik, saya panggil Bang Ihsan atau Bang Maulana nih?
2: Ihsan aja.
1: Oke, siap. Baik, Bang Ihsan, ini selaku owner Nabawi Kebab begitu ya.
2: Iya, benar
1: nah,
2: sekali.
1: Nah, ini kan juga kebab bukan hal yang baru lagi begitu ya. Namun kita pengen tahu nih, bagaimana nih cerita awal mulanya berdiri Nabawi Kebab, apa yang menginspirasi Bang Ihsan untuk mendirikan usaha ini, dan kenapa namanya Nabawi gitu.
2: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak Bang. Nah jadi terinspirasi saya pertama sekali itu di saat masih kuliah semester 5, pertengahan semester 5 kuliah. Jadi di saat itu saya mikir, sepertinya ini kuliah sambil berbisnis sangat menarik. Dan akhirnya saya buka pertama sekali di satu cabang. Alhamdulillah jalan. Itu modal pertama sekali satu motor.
1: Satu motor.
2: Iya, okay, saya okay. Jual itu motor. Kebetulan ada dua motor. Mm-hmm. Satu motor saya jual untuk di modal pertama. Mm-hmm. Dan alhamdulillah sudah sampai sebelum COVID ada 5 tempat. Okay. Dan setelah itu saya ada juga ekspansi untuk taruh apa namanya investasi ya, yeah. Sama teman untuk buka coffee shop. Okay. Tapi ini yang di kebab tetap jalan.
1: Okay.
2: Nah jadi bisa dibilang kuliah sambil bekerja dan mendapatkan uang jajan ya. Nah sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Dan di sini juga kami sudah beberapa kali mengikuti pameran. Jadi bukan cuma jualan di outlet, yeah. Kami main di online, di offline, dan juga tentunya dari kebab ini mungkin sebagian orang mengira apaan sih kita buka itu kan alah malas jualan.
1: Okay.
2: Tapi dulunya saya juga demikian berpikir. Ternyata setelah saya jalani, salah satunya mendapatkan keuntungan profit ya. Untuk diri sendiri. Yang kedua bisa membantu orang lain, yang mana artinya itu saya rekrut orang kerja
1: ya.
2: Dan bahkan saat ini ada yang kisaran 7 orang.
1: Okay.
2: Jadi ada yang full time, ada yang part time.
1: Okay.
2: Dan alhamdulillah juga dari kebab ini bisa

0: Iya.
1: Sepertinya ini Nabawi satu lagi belum ada ya. Nah, jadi awal niat Nabawi itu mau buka Wisma. Nah, sudah kami buat konsep yang sudah lumayan matang, tapi pada akhirnya tidak jadi kita buat karena faktor sudah COVID ya. Dan akhirnya saya pelajarin lagi, sepertinya di kebab saya ganti nama jadi Nabawi Kebab.
0: Oke. Okay. Jadi dialihkan begitu.
1: Dialihkan jadi ke kebab.
0: Oke, okay, baik. Nah, menariknya nih Bang Ihsan ya, bahwasanya nih kan ini di tahun berapa tadi waktu pas masa
1: 2017 pertama kali.
0: 2017 ya, memberanikan diri. Ini apa yang menjadi inspirasinya nih Bang? Apakah ada memang keinginan sendiri atau memang ada dari orang tua juga support, atau memang ada dari teman-teman yang ngajak juga nih awalnya?
1: Nah, jadi sebenarnya di bisnis dari buka usaha bisnis itu, saya memang dari awal pengen sekali gimana caranya nanti kita jadikan penghasilan kita itu jangan cuma di satu titik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi salah satunya adalah punya bisnis. Nah, di awal saya kuliah di tahun 2014 saya pertama ke Bandar Aceh. Saya sudah kerja dulunya, tapi freelance MC,
0: okay.
1: Pernah juga di presenter. Nah, terus ini, tapi ini bukan putaran uangnya, bukan yang everyday saya kerja di MC.
0: Yeah.
1: Nah, akhirnya ada teman nih buka coffee shop, warkop ya, yeah. di Bandar juga. Dari situlah saya pertama kali, ini sepertinya saya mau join nih.
0: Yeah.
1: Abis itu ngobrol-ngobrol, boleh silahkan. Akhirnya saya buka satu stand. Dari satu stand itu, sebelum saya buka, saya pelajarin dulu ini gimana, bagaimana cara kita manajemen bisnisnya, bagaimana pemasaran. Dan ketika itu saya lihat, dan alhamdulillah di tiga bulan pertama saya buka itu langsung meledak. Karena memang target yang kami taruh itu memang pertama anak kuliah, yang kedua remaja ya.
0: Yeah.
1: Dan memang kami di tempat kami itu bukan cuma kebab ada roti bakar sama burger.
0: Okay.
1: Itu memang makanannya anak muda, kita bilang, yeah. Ya, dominan anak muda, tapi bisa dibilang ke segala umur,
0: yeah.
1: Ke semua umur, kecuali bayi ya.
0: Belum bisa ya.
1: Seperti okay. Itu.
0: Baik, kenapa pilihnya kebab nih Bang?
1: Karena salah satu alasannya saya lihat itu yang paling simple untuk anak kuliah dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau seandainya kita jual nasi itu ribetnya bukan main.
0: Mm,
1: tapi okay. Kalau kebab misalnya sore jam 4 kita buka, jam 3 masih bisa kita prepare, pergi ke pasar, belanja, pulang langsung buka.
0: Oh, enggak butuh banyak.
1: Enggak perlu waktu harus kita siapin di rumah. Jadi kan jadwal lebih fleksibel.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, tapi di bulan pertama saya buka langsung saya rekrut ada karyawan. Dan akhirnya juga sangat membantu. Nah, memang di awal bulan itu ada kalang kabur lah, kurang ini kurang itu, okay, tapi alhamdulillah okay. Setelah 3 bulan pertama saya pelajarin, kita sudah tahu di mana celahnya, dan alhamdulillah lebih gampang untuk next di cabang kedua, ketiga, dan selanjutnya.
0: Baik, awal-awal merintis nih kan pastinya enggak mudah itu juga ya.
1: Benar.
0: Nah, ada tantangan nggak nih yang dihadapi mungkin dari segi stok bahan bakunya atau daripada tenaga staff kita?
1: Nah, kendala apa? Awalnya itu dari untuk bahan baku saya kira itu aman. Tapi manajemen yang pertama sekali problem di awal itu adalah manajemen waktu dari kita sendiri, yang mana di sana itu saya masih kuliah. Mungkin di awal salahnya saya terlalu menerima waktu, dan juga saya tidak membuat SOP-nya.
0: Okay.
1: Jadi terkadang ketika di semester 5 saya kuliah dulu, itu kan ada masuk jam sore.
0: Yeah.
1: Jadi akhirnya sorenya tutup, habis maghrib baru dibuka. Tapi okay. Jam normalnya itu kan di jam 4:30 ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu jadi problemnya. Tapi next bulan selanjutnya kami sudah tahu celahnya. Jadi intinya problem di awal tuh untuk bahan baku insya Allah aman. Tapi di jam buka palingan. Sama satu lagi, di awal itu mungkin lumayan terkejut ya.
0: Yeah.
1: Karena alhamdulillah bulan pertama kami buka pun sudah lumayan melejit omsetnya.
0: Okay.
1: Jadi apa yang namanya, biasa anak muda ya.
0: Yeah.
1: Jadi pas dapat uang segitu tidak

0: tidak pintar dalam
1: memanage
0: pemasukan. Okay. Jadi akhirnya sudah terbiasa, gak masalah, uang bisnis saya campur dengan uang pribadi. Sebenarnya dalam bisnis itu tidak boleh.
1: Uang bisnis,
0: uang pribadi ya uang pribadi.
1: Dan
0: satu lagi, laporan keuangan itu harus detail saya buat. Tapi di tahun pertama itu masih gak apa-apa.
1: Okay.
0: Nah, tapi setelah baru bagus saya buat itu setelah COVID. Nah, ini juga bisa dikatakan untuk teman-teman lainnya yang mau buka bisnis, laporan keuangan seberapapun pengeluaran yang kalian keluarkan itu harus dicatat, dan berapapun pemasukan yang kalian dapatkan harus dicatat, karena itu yang mana bisa kita lihat, oh ternyata di bulan ini pemasukan saya tinggi, oh jadi kita tahu grafiknya ada di saat kapan penjualan yang meredup. Apakah kalau target pasar kita dominan anak kuliahan, berarti itu mungkin di saat lagi libur kampus. Jadi grafiknya itu menurun. Jadi itu sangat penting sekali.
1: Gak bisa ngasal juga ya.
0: Ya,
1: lagi ini kan juga ada staff kita, harus transparan juga ya. Nah, pengen tahu juga nih Bang Ihsan, gimana nih strategi Nabawi Kebab agar mampu bersaing, karena kalau kita lihat sekarang juga untuk ranah kebab juga sudah di mana-mana juga begitu ya. Nah, seperti apa nih strateginya nih Bang Ihsan?
0: Ya, salah satu strateginya yang pertama sekali, kita harus menjaga kualitas. Jangan di awal kita buka kualitasnya memang sudah premium, selanjutnya pas sudah banyak pemasukan meredup, itu tidak bagus. Jadi artinya ketika pelanggan itu datang, dia bagaimana cara kita membuat konsumen itu loyal terhadap produk kita. Berarti hal yang paling utama sekali menjaga produk, menjaga kualitas produknya. Nah, selanjutnya pastinya kita harus berekspansi. Jangan cuman ketika itu sudah nyaman, sudah di zona nyaman, ya udah gitu aja. Jadi apa yang saya lakukan selanjutnya, saya ikut pameran, dia sering ikut pameran juga, dan pastinya juga semenjak ada MBG kemarin, kami mencoba supply ke dapur MBG, dan alhamdulillah hasil dari jemput bola, ada kami Nabawi Kebab sudah bisa memasok beberapa dapur MBG untuk saat ini.
1: Oh, alhamdulillah. Berarti kita juga support begitu ya?
0: Iya.
1: Ini
0: jadi itu dimulai di tahun ini juga ya, di bulan ketiga. Awal-awalnya saya masih belum paham sekali tentang itu ya. Tapi di sana masih ada saya lihat ini peluangnya ada. Jadi bagaimana cara kita mengambil kesempatan, dan jadi artinya gini, di dalam berbisnis itu ternyata pintar aja nggak cukup. Kita harus cerdik dalam mengambil, melihat peluang.
1: Ada kesempatan juga pastinya ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Saya tertarik nih Bang Ihsan, tadi menyebutkan ada beberapa outlet yang sudah ada begitu ya. Nah, mungkin pendengar juga nih pengen tahu nih, atau ada juga melihat di beberapa outlet di Banda Aceh ini ya. Nah, ini kan tentunya pemilihan outlet ini kan enggak serta-merta juga Abang pilih titik ini di sini titik ini. Apa yang mendasarinya menempatkan outlet-outletnya di titik-titik tertentu nih Bang?
0: Ya pastinya itu kita lihat keramaiannya. Nah, sama jadi misalnya di jalur di jalan yang satu jalur itu sebenarnya lebih gampang daripada jalur dua. Ini tiap orang berbeda-beda, ini versi saya sendiri Jadi saya biasanya melihat di jalur misalnya di jalan orang pulang. Itu biasanya kan orang kalau misalnya jalan pulang mungkin dia ada mau beli apa gitu. Itu kalau dari segi tempat, lokasinya. Tapi alhamdulillah jadi sekarang yang sudah aktif tiga, yang sudah aktif sebelum COVID itu ada lima, tapi setelah COVID tiga, karena dua lagi kemarin saya pun harus membagi waktu ya. Nah, jadi tiga itu alhamdulillah juga di tempat yang bisa dibilang lumayan ramai. Tapi ada juga saat yang memang grafiknya agak menurun.
1: Mungkin bisa di-spill aja nih Bang, orang mungkin pulang sore ini langsung singgah. Ini di mana aja nih outlet kita nih?
0: Nah, jadi outlet sekarang ini ada tiga, dan ini lagi proses, insya Allah mungkin sekitar bulan 10 kami udah buka toko.
1: Langsung ke rukonya gitu ya?
0: Rukonya. Nah, outlet yang pertama itu di di Pango, di seberang gedung Amel.
1: Oke.
0: Okay. Samping di Sampai TJ di situ siap, satu. Siap. Selanjutnya di depan Mabro Store ataupun seberang Ramai Store.
1: Iya.
0: Sama yang
1: Ule Karing berarti ya.
0: Ule Karing.
1: Oke.
0: Okay. Yang ketiga Dalam Pinang.
1: Oke. Okay.
0: Dalam Pinang di dekat Jeko.
1: Oh, siap. Nah,
0: jadi sebenarnya itu agak dekat-dekat sih.
1: Iya, satu circle juga ya.
0: Kalau ditanya kenapa bisa dekat-dekat?
1: Ya.
0: Begitu salah satunya karena tempat tinggal dekat. Oh, yang kedua okay. Ketika stok di satu tempat kurang
1: ya.
0: Bisa meluncur.
1: Oh, oke.
0: Nah, tapi ada juga rencana mau buka di tempat yang di beberapa tempat lain lagi.
1: Okay,
0: tapi
1: okay.
0: Di sini nextnya kami mau fokus ke toko dulu.
1: Okay.
0: Insya Allah mungkin 12-10 ini baru siap.
1: Oh, siap. Kita doakan juga yang terbaik ya pastinya.
0: Amin.
1: Nah, Bang Ihsan ini kita juga tadi sudah sempat ngomongin tentang kualitasnya juga ya.
0: Benar.
1: Nah, kita pengen tahu nih keunggulan dan ciri khas produk Nabawi Kebab dari segi apanya nih sehingga pelanggan ini pengen balik lagi gitu.
0: Oke. Nah, yang bisa dibilang keunggulan dari kami itu kalau di burger itu dagingnya beef patty.
1: Okay.
0: Ini memang langsung menggunakan patty ya, yang jadi harga bisa dibilang sesuai dengan kualitasnya juga. Nah, itu rata-rata yang beli di tempat kami itu kalau burger patty-nya, daging patty-nya.
1: Okay.
0: Nah, selanjutnya di roti bakar kami menggunakan yang premium semua. Roti bakar premium. Jadi untuk selainya pun kami menggunakan glaze. Nah, jadi kan glaze-nya itu pun seperti kita ketahui harganya lumayan ya.
1: Tapi kualitasnya juga ya, kualitasnya terasa ya. Oke, berarti ini salah satu yang menjadi poin penting juga ya.
0: Benar.
1: Nah, tentu ini kan juga butuh kreativitas ya untuk mengembangkan potensi-potensi ini dan juga inovasi ke depannya. Nah, tentu staff yang Abang rekrut ini juga butuh keahlian dan juga skill begitu ya. Nah, apakah juga tenaga-tenaga ini ada di upgrade skillnya juga nih?
0: Untuk yang itu awalnya beberapa dari mereka ada yang sudah pengalaman, ada yang belum. Tapi setelah direkrut di tempat kami itu sebenarnya simpel sekali kuncinya itu adalah jujur dan tanggung jawab. Nah, ada beberapa tempat lainnya misalnya, oh kamu kerja tapi gak boleh sambil kuliah. Kalau saya sebaliknya, boleh silahkan, malah lebih bagus lagi. Kenapa?
1: Yeah.
0: Saya merasakan dulu saya kerja buka usaha sambil kuliah.
1: Okay.
0: Jadi silahkan kalian kuliah tapi ingat harus bisa membagi waktu.
1: Okay.
0: Silahkan kalian bagi waktu karena ini bukan cerita ya, kalian ini bukan lagi anak kecil gitu.
1: Betul,
0: kan
1: betul.
0: Nah, bagaimana kalian memanage waktu, oh saya waktu buat kuliah jam kuliah sekian. Kita kan kuliah bukan dari pagi sampai sore gitu.
1: Betul,
0: kan
1: betul.
0: Ada satu hari berapa kelas cuman.
1: Yeah.
0: Dan kalau alasannya mau buat tugas segala macam, itu bagaimana kalian juga demikian memanage waktu untuk buat tugas. Dan okay. Kalau misalnya lagi senggang waktu mau belajar mau baca silahkan, gak masalah. Yeah.
1: Oke, okay. Jadi itu. Tetap kita usahakan juga si staff juga enggak keteledoran dengan tugasnya. Yeah. Kuliah jalan, bisnisnya benar. Juga bisa jalan ya. Ini menarik sekali dan juga kita undang pendengar sih, barangkali ada yang ingin bertanya juga nih sama pihak Nabawi Kebab ya, nanti bisa langsung di lewat WhatsApp kita di 0852 8285 4445. Baik Bang Ihsan, kita masih akan mendalami lagi terkait tema kita sore ini, namun kita break sebentar ya untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Dengar, tetaplah bersama kami di UMKM Talks.
2: Paket, wah akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya Rin, banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Rambo tuh di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Wih, tas baru nih.
8: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
7: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
8: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
7: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
9: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
10: Anda masih mengikuti

0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di UMKM Talks dengan tema membangun masa depan lewat wirausaha muda dan ekonomi kreatif. Masih bersama narasumber kita, owner Nabawi Kebab ya, Bang Muhammad Ihsan Maulana. Baik, Bang Muhammad Ihsan, kita lanjut kembali nih topik perbincangan kita ya. Nah, untuk pengembangan daripada usaha kebab ini sendiri ya, tentunya kita pengen tahu nih untuk penyebar luasannya nih agar masyarakat juga mudah mengetahui perkembangannya. Apakah juga ada menggunakan berbagai platform digital untuk sejauh ini atau seperti apa nih, Bang?
1: Oke, baik. Selain dari offline, kami juga cara bisnisnya di online. Kami sudah ini di Shopee Food, Grab Food, dan juga di GoFood ataupun Gojek. Nah, selanjutnya untuk di media sosial, kami menggunakan Instagram, WA bisnis, dan pastinya TikTok. Itu akunnya, spill akun?
0: Iya, oh, iya. Biar bisa langsung lihat ya.
1: At Nabawi ke, Nabawi Kebab underscore BNA.
0: Oh, oke, jadi bisa langsung kelihatan juga produk-produknya di sana ya. Nah, ini tadi kan sudah hampir di berbagai platform digital juga ya. Nah, Bang Ihsan yang melihat platform digital ini dalam mempromosikan Nabawi Kebab atau penjualan via online ini seperti apa trennya ini? Apakah cukup baik atau seperti apa?
1: Kuncinya itu di promosi. Nah, jadi trennya itu sebenarnya sangat bagus sekali, asalkan mau kita tekunin. Karena gini, bagusnya di situ kita juga selain dari online, di offline, kalau offline itu udah pasti ya, tapi di online ini dengan kita sesering mungkin menggunakan promosi, baik itu promosi seperti kita membuat konten dan juga promosi langsung di aplikasi partner mitra yang kita pakai seperti di Shopee, di apa namanya, di GrabFood, di GoFood, yang mana itu membuat pencarian dari misalnya kebab, Nabawi Kebab, pasti langsung di apa, di utama seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, jadi selama ini saya masih tidak terlalu menekuni ke online, jadi masih itu sebenarnya jadi harus diperbaiki dari kami.
0: Okay.
1: Nah, makanya ke depan ini insya Allah sudah di ekspansi ke toko juga. Rencananya saya memang sudah meng-hire tim yang memang menghandle media sosial dan juga untuk penjualan di online. Jadi itu supaya lebih tertata lagi. Kalau selama ini masih apa ya bahasanya, gedebak-gedebuk kali ya.
0: Masih offline dulu kita ini dulu ya.
1: Dominan offline kalau sekarang. Walaupun di online lumayan juga, ketika kita tekunin itu bisa jadi mengalahkan yang di offline.
0: Betul. Karena sambil di rumah ya mereka lagi buat tugas, ya tinggal klik-klik aja gitu banget. Ya, langsung diantar ya. Oke, nah untuk pelajarannya sendiri Bang, di samping daripada tadi ya, kan enggak semulunya bisnis ini kan terus grafiknya menanjak gitu ya. Ada enggak momen-momen ketika Nabawi Kebab ini mungkin mengalami stuck atau di posisi yang stabil atau pernah turun atau seperti apa nih?
1: Itu sudah pasti.
0: Ya.
1: Tapi ini cerita yang lebih, yang bisa dibilang pemasukannya itu dan penjualan lebih tinggi ya. Itu di saat bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan alhamdulillah semenjak saya buat laporan keuangan yang memang detail, grafiknya saya lihat di bulan Ramadan udah 4 tahun terakhir ini alhamdulillah sangat meningkat. Bahkan bisa dibilang 2 kali lipat dari biasanya. Nah, tapi di awal tahun itu terkadang gak semua ya, itu kurang stabil. Jadi di bulan 1, 2, 3 naik turun. Nah, tapi alhamdulillah kami masih artinya gini, dalam bisnis itu kuncinya itu adalah kalau buka bisnis itu gampang. Kita punya uang hari ini juga bisa kita buka. Yang susah itu adalah konsisten.
0: Mempertahankan ya. Oke. Sesulit apa nih Bang mempertahankan, karena kan juga tekad dari si ownernya nih juga terkadang kalau sudah pernah sesekali down, sempat goyang dan akhirnya bisa jadi menutup usaha. Nah, ini seperti apa nih Bang trik dan tripsnya agar orang itu enggak langsung cepat hilang semangat begitu?
1: Nah, yang pertama itu adalah sebenarnya itu balik ke dirinya masing-masing. Kalau saya pribadi dengan adanya apa namanya ketika di saat down itu sudah pasti ya, yeah. Down ini rasanya udah bisa tutup aja lah gitu kan. Nah tapi kita balik lagi flashback di saat waktu lagi tinggi-tingginya pemasukan, bisa gak, pernah gak kita ngeluh? Gak ada,
0: yeah.
1: Berarti apa yang dibutuhkan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita tambahkan, artinya apa? Ayo kita berinovasi lagi. Dan pastinya di saat itu semua apa yang namanya kreativitas kita bakal keluar tuh. Ayo, ayo kita buat seperti ini. Ada terobosan baru apa yang bisa membuat ini bisa naik lagi penjualannya.
0: Oke, berarti peluang-peluang usaha kreatif ini sebenarnya bagi generasi muda cukup terbuka sebenarnya.
1: Sangat bagus sekali. Dan bahkan jadi ini cerita sedikit, pekerjaan saya ini saya sekarang jadi trainer ya, trainer UMKM dan juga koperasi. Salah satu alasan saya di sini karena ya berawal dari kebab ini juga. Dari saya bagaimana cara membangun bisnis kebab, dan itu bisnis saya pertama, dan sekarang saya ada 3 beda-beda bidang. Nah jadi ini kalau saya lihat memang dari kebab lah. Dari kebab ceritanya, karena saya konsisten membangun kebab walaupun usaha kecil-kecilan, bisa mendapatkan hasil yang pastinya untuk diri sendiri. Yang kedua bisa membantu teman-teman lain, seperti saya rekrut teman-teman yang anak kuliahan, yang mana sama mereka saya juga katakan saya sanggupnya segini, dan dan kalian saya kasih kebebasan, kalian sambil kuliah gak masalah, yang penting jujur dan tanggung jawab.
0: Nah,
1: jadi alhamdulillah saya lihat orang-orang ini pun semangatnya tinggi-tinggi juga ya. Dan ada juga beberapa orang yang sudah siap kuliah. Ada yang bahkan dari awal dia kuliah masuk dengan saya sampai dia siap wisuda.
0: Oh alhamdulillah, itu cukup terbantu juga ya.
1: Iya. Baik lagi cerita awal.
0: Ya.
1: Saya nggak mungkin di tempat lain banyak yang lebih dari sini. Tapi saya nggak bisa bantu banyak. Cuman ya seperti yang kamu lihat aja.
0: Iya. Gitu. Alhamdulillah.
1: Semana yang bisa kita bantu.
0: Betul. Dan rezeki memang gak kemana ya.
1: Iya.
0: Insyaallah ya. Nah ini menarik untuk terlebih generasi-generasi muda ya, dan juga untuk pengembangan bisnis ini kan juga perlu. Kalau tadi mungkin saya terbersit Bang Isan juga sudah hadir beberapa tempat seperti di eksibisi atau expo pameran begitu ya. Nah apakah sejauh ini juga kebab ada menjalankan kolaborasi begitu ya, atau kerjasama dengan beberapa pihak sehingga bisa lebih cepat atau bisa lebih mudah akses untuk hadir di beberapa event-event pemerintah dan lainnya?
1: Ada, jadi seperti Aceh Halal, hal apa judulnya saya lupa.
0: Halal
1: itu
0: food.
1: Kami Halal Food ya, Halal Food
0: 2023
1: kalau saya nggak salah.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang barengan sama ACF,
0: iya,
1: Aceh
0: Halal
1: Festival, itu kami ada di situ. Terus pameran-pameran lainnya juga ada beberapa kali. Nah sebenarnya ini PR juga bagi kami. Memang targetnya itu kami bakal konsisten di apa namanya di bidang untuk mengikuti pameran, mengikuti seluruh kegiatan event-event pameran. Tapi selama ini di mana salah saya juga, salah artinya saya tidak pas membagi waktu. Tapi kedepannya ya saya ada 3 target. Yang pertama itu toko online ya, toko offline ya berubah dari outlet ke toko. Yang outlet tetap, tapi toko juga. Yang kedua itu di apa namanya digital marketingnya saya tingkatkan lagi, baik itu dari untuk penjualan di online dan juga di media sosial dengan merekrut beberapa tim. Yang ketiga itu selama ini kami rotinya beli semua. Nah jadi target yang selanjutnya adalah di roti ini kami produksi sendiri.
0: Nah ini yang menarik.
1: Jadi hulu ke hilir ya Pak.
0: Jadi balik ke kitanya sendiri ya.
1: Dengan begitu ketika roti kami produksi sendiri juga, karena saya juga membuat pengeluaran untuk membeli roti dari roti bakar, roti burger itu lumayan banyak saya lihat putaran yang kami butuhkan per bulan ya. Jadi artinya ketika kami juga sudah memiliki toko di situ bisa juga artinya menambah tenaga kerja untuk memproduksi sendiri, dan artinya juga membuka lapangan pekerjaan ya.
0: Betul.
1: Membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi kami dari hulu ke hilir yang demikian. Dan satu lagi yang terakhir yaitu sering mengikuti event-event ataupun pameran.
0: Yeah.
1: Nah, jadi otomatis itu perlu tambahan tim juga, nggak mungkin kita kami
0: sendiri ya.
1: Mengini sendiri. Tapi yang selama ini pameran ada tapi belum serius ya,
0: yeah.
1: Belum serius sekali. Dan untuk beberapa yang udah kami jalan ini, untuk beberapa dapur MBG masih jalan untuk kami supply.
0: Oke, okay. Nah, berarti tetap itu. Kita kolaborasi dengan berbagai
1: itu pihak harus juga. Kolaborasi di era sekarang ini kita gak bisa main solo,
0: iya.
1: Harus kolaborasi.
0: Dan itu membuat bisnis kita makin berkembang cepat juga ya. Oke, okay, baik, melihat tren bisnis kuliner beberapa tahun ke depan nih, kalau Bang Isa melihatnya seperti apa nih? Apakah akan ada terus pengembangan model-model baru ke depannya atau seperti apa melihat trennya?
1: Model-model baru bisnis?
0: Ya, dari segi kuliner. Kalau sekarang mungkin yang hype-nya dari segi kebab.
1: Oh, ya.
0: Untuk
1: iya.
0: Kedepan ke depannya seperti apa nih?
1: Jadi gini, kedepannya itu pasti bakal banyak.
0: Okay.
1: Tapi tergantung orang membuka bisnis itu karena viral kah?
0: Iya.
1: Atau memang karena viral, bisnis itu karena viral atau bisnis karena kebutuhan.
0: Yeah.
1: Bisnis karena viral cepat memang penjualan ataupun omset yang didapatkan, yeah. Tapi bisa dibilang cepat redupnya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau dari segi kebutuhan, contoh orang jual nasi,
0: yeah.
1: Kayak gak ada deh kalau misalnya
0: tutup.
1: Ditanya udah makan? Belum, padahal mie udah 2 porsi. Tapi belum makan nasi maksudnya.
0: Iya, harus kalau kita aja nasi.
1: Tapi itu ya. Karena apa namanya? Bisnis karena kebutuhan.
0: Okay.
1: Tinggal bagaimana dikemas, ketika bagus dikemas maka ya meledak itu.
0: Okay.
1: Nah, seperti itu.
0: Baik, jadi tren bisnis tentunya untuk kuliner di Aceh insyaallah akan terus berinovasi juga ya. Baik, Bang Isan, kita hampir di penghujung juga nih ya. Mungkin bagi anak-anak muda nih yang ingin memulai usaha tetapi masih ragu nih, mungkin karena keterbatasan modal, pengalaman maupun juga keraguan-raguan antara mungkin tadi pengen lanjut kuliahnya atau takut terganjal sama usahanya, seperti apa nih tipsnya ke mereka-mereka ini?
1: Tips yang pertama itu untuk yang lagi kuliah atau yang sudah kuliah atau terserah apapun itu, yang pertama sekali mental.
0: Okay.
1: Niat dan mental. Yang kedua, jangan jadikan kita lagi kuliah itu sebagai acuan untuk oh saya nggak bisa ngapain.
0: Iya.
1: Fokus kita cuma di kuliah itu salah.
0: Sampai wisuda
1: emang
0: aja
1: kuliah dari pagi sampai sore.
0: Iya.
1: Enggak.
0: Iya, okay.
1: Bagaimana cara kita membagi waktu?
0: Okay.
1: Nah itu yang penting sekali. Okay. Nah yang selanjutnya apa? Kita baca peluang-peluang pasar itu seperti apa. Tapi kalau saya katakan, setelah saya menjalani beberapa bisnis lainnya di sektor kuliner itu sangat menjanjikan.
0: Okay.
1: Karena kenapa? Kebutuhan kita everyday.
0: Yeah.
1: Nah, terus kalau seandainya kita bicara kita bermain di bidang fashion handicraft.
0: Yeah.
1: Ini kebutuhannya memang di saat lebaran bisnis fashion itu juga berlebaran ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kuliner setiap hari.
0: Harian.
1: Setiap hari daily, harian. Yeah. Jadi gini, putaran uang itu walaupun gak banyak tapi setiap hari itu ada.
0: Okay.
1: Nah itu di sektor kuliner. Okay. Jadi kalau saya lihat salah satu yang menjanjikan, salah satu ya,
0: yeah,
1: bukan ini yang paling bagus.
0: Betul.
1: Tapi salah satu yang paling menjanjikan saya ini, apalagi kita di Banda Aceh tepatnya karena di ibu kota,
0: yeah,
1: putaran uang itu cepat.
0: Iya.
1: Nah jadi sektor kuliner itu sangat menjanjikan.
0: Siap, dan mungkin sebagai penutup nih Bang Isan, pesan-pesan yang ingin disampaikan dan juga ajakkan kepada masyarakatnya agar terus mensupport dan mendukung UMKM lokal serta informasi mengenai Nabawi Kebab dan cara pemesanannya nih.
1: Oke, baik, terima kasih. Untuk anak muda, tepatnya jangan terlalu menunggu, jangan kebanyakan ide, tapi dalam bisnis itu yang kita butuhkanlah action. Okay. Tanpa action, bisnis itu zero, kosong. Karena yang paling penting lebih situ adalah bagaimana cara kita melakukannya. Jadi ide banyak kalau disimpan sama dengan zero.
0: Okay.
1: Jadi artinya ketika kita punya ide, kita cari apa namanya, bagaimana pasarnya, silahkan buka. Jangan pernah takut.
0: Iya.
1: Karena kalau kita duluan bilang rugi, itu salah. Kenapa? Kita belum coba. Jadi artinya setelah kita mencoba kita bakal tahu untung atau rugi.
0: Okay.
1: Tapi insya Allah saya yakin sekali kalau konsisten tidak ada yang namanya rugi. Okay. Nah, jadi yang pasti kita harus membuat konsepnya terlebih dahulu. Okay. Dalam bisnis kita harus buat konsepnya. Nah, untuk yang selanjutnya, bagi yang ingin mengetahui Nabawi Kebab, kita ada di online dan juga offline. Itu di outlet offline-nya di Simpang BPKP, Ulek Lamlumpang sama di Lampineng, deket-deket emang.
0: Yeah.
1: Dan satu lagi di online, di media sosial, kalau di online kami di Shopee Food, Grab Food sama di GoFood. Okay. Dan untuk di media sosial kami memakai IG dan juga TikTok, yaitu di Nabawi Kebab _BNA. Yeah. Sama info di WA juga kami terima di 0852-7532-4349. Mungkin seperti itu, Bang.
0: Siap, luar biasa ya. Jadi yang sudah terbayang-bayang kebabnya, wah ini langsung cus aja ya. Mungkin sore nanti atau malam sambil keluar gitu ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bang Muhammad Ihsan Maulana selaku owner Nabawi Kebab telah hadir dan sharing banyak ya bersama kita di UMKM Talks untuk edisi sore hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Baik, terima kasih sekali Bang Ihsan, sukses terus dengan Amin. Usaha dan juga proyek-proyek kedepannya ya. Amin. Kita doakan agar sukses dan terus melejit untuk omset dan usaha-usahanya. Oke, baik, terima kasih Bang Ihsan, kita padai untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum.
1: Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

menerapkan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

Bet, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga untuk Anda di sore ini yang barangkali telah usai dari tempat aktivitasnya dan mungkin sekarang sedang kembali ke kediamannya masing-masing ya. Semoga berhati-hati dalam perjalanan Anda, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan untuk kondisi Banda Aceh juga di kesempatan sore ini pendengar cukup baik ya, di kondisi cerah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius. Nah, kondisi cerah berawan ini bertahan hingga pukul 23 tengah malam nanti dengan suhu akhir di 28 derajat Celcius, kelembaban mencapai 76%. Ya, secara keseluruhan kondisi Banda Aceh sore hingga malam nanti cukup kondusif dan aman ya, terkhusus bagi Anda yang akan melakukan beragam aktivitas maupun juga kegiatan di luar ruangan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjenengan Koruwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, final Piala Dunia memicu antusias masyarakat yang menggelar nonton bareng di berbagai lokasi di Aceh. Informasi lainnya, Jembatan Bailey, Umah Besi Bener Meriah kembali mengalami kerusakan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lu Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol versus Argentina di Aula Meligo Tribrata Mapolda Aceh dini hari tadi berlangsung seru dan meriah. Seribuan warga turut hadir menyaksikan panasnya laga pamungkas pesta bola terakbar yang berakhir dengan kemenangan tim Matador. Laporan reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana.
1: Nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol dengan Argentina di Aula Meligo Tribrata Mapolda Aceh dini hari tadi berlangsung seru dan meriah. Seribuan warga turut hadir menyaksikan panasnya laga pamungkas pesta bola terakbar. Pada acara nobar turut hadir Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan, sejumlah pejabat utama serta pejabat unsur Forkopimda Aceh. Kapolda Aceh mengatakan kegiatan nonton bareng ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara Polri, unsur Forkopimda, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Aceh membangun kedekatan dengan masyarakat melalui momentum olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan. Selain menyaksikan pertandingan final yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, pengunjung juga disuguhi berbagai hiburan melalui penampilan musik, pembagian door prize hingga menghadirkan beragam kuliner dalam bazar UMKM. Menurut Joko, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan nyata Polda Aceh terhadap pelaku usaha UMKM. Joko menambahkan Polda Aceh akan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari penguatan kemitraan, peningkatan kepercayaan publik, serta upaya mewujudkan Polda Aceh presisi. Pada laga final Piala Dunia 2026, dini hari tadi berakhir dengan kemenangan tim Matador dengan skor 1-0. Gol dicetak pada menit babak tambahan oleh Ferran Torres, sekaligus mencatatkan negara Lamine Yamal untuk kedua kalinya memenangkan Piala Dunia. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Masih dari Banda Aceh, pendengar, ratusan masyarakat padati rumah aspirasi Ampun Bang untuk nobar final bola gembira di Nagan Raya. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Rumah aspirasi Ampun Bang di Desa Ujung Patihah, Kabupaten Nagan Raya dipadati masyarakat yang hadir untuk mengikuti nonton bareng final bola gembira yang mempertemukan Spanyol dan Argentina pada Senin dini hari 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai ajang kebersamaan sekaligus menghadirkan hiburan bagi masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Andes Haji Teuku Zulkarnaini atau yang akrab disapa dengan Ampun Bang, mengatakan kegiatan nonton bareng ini merupakan hasil kerjasama antara DPR RI Komisi 7 dengan TVRI sebagai upaya menghadirkan tontonan berkualitas yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ampun Bang mengatakan dirinya memanfaatkan momentum berada di Kabupaten Nagan Raya untuk menggelar kegiatan tersebut di rumah aspirasi Ampun Bang.
3: Nah, kebetulan kita lakukan ini justru kerjasama DPR RI Komisi 7 dengan dengan TVRI ya, TVRI. Yang dalam hal ini TVRI merupakan penyiar langsung ya untuk Piala Dunia 2026. Jadi makanya untuk kebersamaan agar supaya seluruh masyarakat, terutama generasi muda bisa melihat event ini ya secara langsung, maka oleh karena itu dilakukanlah secara serentak semua kegiatan-kegiatan turnamen-turnamen final yang dimulai dari semifinal ya sampai puncaknya di final malam ini ya. Jadi kebetulan saya ada di daerah ya, makanya kita adakanlah di sini.
2: Selain menjadi ajang silaturahmi, menurut Ampun Bang, penyelenggaraan bola gembira melalui TVRI juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap sepak bola. Sebelum pertandingan final dimulai, masyarakat yang hadir juga disuguhkan berbagai penampilan seniman lokal yang semakin menyemarakkan suasana. Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pukul 10 malam dengan memadati lokasi untuk menikmati hiburan sekaligus menyaksikan laga puncak bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Dari Nagan Raya, reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menertibkan PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang jalan menuju Pasar Al-Mahirah Lam Dingin. Kita ikuti laporan TV Maulidia Putri.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh kembali menertibkan pedagang kaki lima PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang rute menuju arah Pasar Al-Mahirah Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Senin 20 Juli 2026. Komandan Peleton Danton 4 Tarmizi menyampaikan penertiban ini sudah dilakukan secara berulang dengan tujuan agar pedagang tidak berjualan di area terlarang yang dapat mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki.
5: Jadi kami hari ini melaksanakan kegiatan rutinitas kami sesuai dengan arahan pimpinan. Jadi kami tiap harinya ada pergerakan rutin. Jadi rutinitas kami ada tempat-tempat yang memang menjadi pelanggaran, terjadi pelanggaran tiap hari. Contoh ini di Jalan Almahira. Ini kami bukan tiap hari lagi, tapi sudah berulang kali. Kami sampaikan peringatan secara lisan.
4: Adapun dalam upaya penertiban, pihaknya menekankan pendekatan persuasif dan humanis yang berfokus pada edukasi terkait aturan berjualan, pembinaan dan berdialog dengan baik bersama para PKL. Lokasi lain yang menjadi sasaran penertiban diantaranya Jalan Tengku Cipantekulu, Kecamatan Baitur Rahman, Penayung dan Jalan Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara pendengar, aktivitas jual-beli di Pasar Al-Mahirah, Gampung Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, terpantau sepi dalam beberapa hari terakhir. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
2: Senin 20 Juli 2026, aktivitas jual-beli di Pasar Al-Mahirah, Gampung Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, terpantau sepi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut terjadi di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti telur, minyak goreng, dan kerupuk yang turut mempengaruhi.
6: Salah seorang pedagang sembako di Pasar Al-Mahirah, Ashabul Yamin, mengatakan harga telur menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup signifikan.
7: Sementara naik dari kisaran 4.42 sekarang 4.48.
2: Selain telur, Ashabul Yamin menyebut harga minyak goreng dan kerupuk juga mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Meski harga kebutuhan pokok meningkat, kondisi tersebut tidak diikuti dengan ramainya pembeli. Ia mengaku aktivitas perdagangan justru cenderung lesu sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Menurutnya, sepi pembeli menjadi tantangan tersendiri bagi para pedagang. Banyak masyarakat yang memilih mengurangi jumlah belanja atau hanya membeli kebutuhan yang dianggap paling penting agar pengeluaran tetap terkendali. Para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok sehingga aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali ramai. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabu. Informasinya disampaikan Irham Syah.
8: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabu. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan 3 pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yaitu 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya.
9: Sehubungan dengan penekan Bupati kemarin, kita bukan sengaja kiat hari, memang kerjaan harian itu. Kerjaan harian karena masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang bermutawang di Aceh Barat terutama Melabu. Ini perlu kerjasama untuk kita semua masyarakat karena ini ada semacam jaringan terselubung secara tidak langsung. Ini kami imbau kepada masyarakat semua dimanapun di Aceh Barat, tolong sampaikan ke kami jika ada pemerintah yang datang ke kampung-kampung. Karena mereka pun sudah merambah ke kampung dan mereka sewa kendaraan. Karena ini sewa kendaraan Rp50.000 per harinya dan mereka pergi ke pasar-pasar yang ada di kampung sekarang.
8: Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa dua orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang dinilai bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000, seorang lainnya sekitar Rp300.000, sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan dua unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
0: Dari Melabu, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, jembatan Baili Umah Besi kembali mengalami kerusakan. Koramil 03 Timang Gajah lakukan perbaikan darurat. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
10: Jembatan Baili di Kampung Umah Besi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi akses penghubung antar wilayah kembali mengalami kerusakan pada Minggu 19 Juli 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Komandan Koramil dan Ramil Timang Gajah, Kapten Infantri Takdir Anur, segera mengerahkan personil untuk melakukan perbaikan sementara guna mengembalikan fungsi jembatan agar tetap dapat dilalui masyarakat dengan aman. Kerusakan jembatan diketahui setelah Koramil menerima laporan dari warga serta hasil pemantauan rutin personil di lapangan. Jembatan Baili tersebut memiliki peran vital sebagai jalur mobilitas masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi sehari-hari. Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, dan Ramil 03 Timang Gajah langsung memerintahkan anggotanya melakukan penanganan darurat agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Di lokasi perbaikan, Kapten Takdir mengatakan pihaknya bergerak cepat karena memahami pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Ia menambahkan proses perbaikan dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Perbaikan difokuskan pada bagian jembatan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali difungsikan sementara sambil menunggu penanganan permanen dari instansi terkait. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Selamat mendengar. Kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di RRI Takengon berlangsung meriah. PSSI dan pengamat dorong kemajuan sepak bola Aceh Tengah pasca kemenangan Spanyol atas Argentina. Berikut laporan Fitra Jayadi.
11: LPP RRI Takengon menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina kontra Spanyol di lantai 2 kantor tersebut Senin dini hari. Kepala RRI Takengon Imam Taufik bersama para karyawan dan sejumlah masyarakat menyaksikan jalannya pertandingan yang mempertemukan dua klub raksasa dalam ajang sepak bola dunia. Dalam acara tersebut terus digelar talk show dengan topik detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 dengan menghadirkan Ketua ASKAP PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra dan pengamat sepak bola Bardan Sahidi. Ketua PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra berharap berbagai hal positif dalam ajang akbar ini dapat diambil oleh pesepak bola lokal setempat, termasuk sejumlah peraturan baru yang diterapkan oleh FIFA.
12: Dengan adanya Piala Dunia yang apa yang kita bicarakan saat ini, harapan kita Aceh Tengah, khususnya usia dini, salah satu contoh yang bisa diambil positifnya ya. Kita sudah bisa melihat di sini ada beberapa peraturan yang sudah berbeda.
13: Ya, regulasi.
12: Dari mulai pembuangan bola, mulai hitung 1, 2, 3 sampai 5.
13: Cara protes,
12: cara protes. Jadi itu salah satu harapan saya ke generasi ini yang akan datang, khususnya setengah, bisa lah contoh yang lebih baik lagi.
11: Sementara pengamat Bardan Saidi berharap sepak bola di Aceh Tengah semakin berkembang, salah satunya dengan memperbanyak keberadaan pelatih berlisensi yang menangani SSB maupun klub-klub setempat.
14: Belajar dari New Zealand ya, kalau boleh saran bahwa mereka memperbanyak adalah football academy dengan pelatih yang berlisensi. Jadi berkenaan dengan regulasi terbaru, tata cara permainan, kemudian menyiapkan talenta-talenta baru, sesungguhnya bermula dari menyiapkan guru, tidak hanya cukup guru olahraga di sekolah, tetapi kursus kepelatihan dengan penjenjangan, ya ini harus diperbanyak.
11: Dalam laga final sendiri, Spanyol akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 extra time membawa La Roja menaklukkan tim Tenggu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutara Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, final Piala Dunia 2026 disambut meriah masyarakat Kota Sabang. Ratusan warga bersama prajurit TNI memadati Makodim 0112 Sabang untuk mengikuti nonton bareng yang digelar secara gratis. Berikut laporan Irzam Maulana.
15: Untuk mengikuti nonton bareng atau nobar yang digelar secara gratis bersama prajurit TNI dan keluarga besar Kodim Sabang. Kodim melalui Pasipes Kodim 012 Sabang, Kapten Novanto di Hadi Priyono mengatakan kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wadah perarah satu rami sekaligus menumbuhkan semangat persatuan melalui olahraga. Menurut Hadi, antusiasme masyarakat sangat tinggi, tidak hanya prajurit dan keluarga besar Kodim tetapi juga anak-anak, remaja hingga orang tua ikut menyaksikan pertandingan bersama. Untuk menambah suasana bersamaan, tentunya juga menyiapkan berbagai hidangan bagi para pengunjung yang datang.
16: Baik, untuk antusias bisa kita saksikan di belakang ya. Jadi ini adalah acara nobar seru bersama Kodim 0112 Sabang. Jadi ini selain prajurit dan keluarga besar, juga ada berbagai macam elemen masyarakat. Kalau kita lihat, ada anak-anak, remaja, sampai yang sudah dewasa, semua kalangan bapak ya? Itu semua berjibaku menonton di sini. Dan kami juga telah mempersiapkan yaitu bakar-bakar, kemudian makan bersama, ada snack, kalau benar-benar dan sebagainya.
17: Kota Sabang berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas fasilitas dan untuk nobar pelatihnya secara gratis. Semoga Bapak diberikan kesehatan, dan kekuatan dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia.
0: Dari Kota Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pendengar, Pemko Subulus Salam dan Ditjen Perhutanan Sosial lakukan asesmen usulan hutan adat Mukim Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulus Salam. Kita ikuti laporan Juprianto.
18: Pemerintah Kota Subulus Salam bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menggelar kegiatan asesmen penanganan usulan hutan adat, sekaligus penyusunan kesepakatan tata kelola hutan. Kegiatan penting itu dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti surat permohonan resmi dari Kepala Mukim Batu-Batu, nomor 43/KB/7/2024, perihal permohonan penetapan status hutan adat. Langkah itu juga bertujuan untuk memperjelas legalitas hak kelola masyarakat serta menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Kota Subulus Salam. Wali Kota Subulus Salam Haji Rasul Bancin menyambut positif pelaksanaan asesmen tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Menurutnya, penetapan status hutan adat yang jelas akan memperkuat tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan. sekaligus mendukung kesejahteraan warga lokal tanpa mengesampingkan fungsi kelestarian alam.
19: Tapi bukti komitmen kami kepala daerah ini, kami juga tidak jenuh. Sampai kadang saya WA si Anhar, bang, dikelet oleh berkas, mumpung aku ketemu dengan Pak Dirjen ini. Paling tidak mengingatkan. Nah, maka sering kami sampaikan rumus hidup ini kan katanya diawali dari buah tangan, Pak. Kaki tangan kita butuh, nggak mempan kaki tangan, butuh perpanjangan tangan. Ada Pak Asbar perpanjangan tangan kita, ada Pak Si Hombing ini. Enggak mempan nih baru campur tangan, mainlah di DPR. Lengkap empat nih barulah tanda tangan dari kementerian tadi, Pak.

0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Dengar pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mencatatkan sejarah baru usai membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026. Gelar tersebut diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final Pildun 2026. Keberhasilan itu bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola dunia, tetapi juga mengukir rekor De La Fuente masuk buku sejarah Piala Dunia. Pelatih berusia 65 tahun 29 hari itu resmi menjadi pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia. Melansir data Squawka, Luis De La Fuente memecahkan rekor pelatih tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Nah, uniknya pendengar, pencapaian Luis De La Fuente itu menjadi salah satu catatan bersejarah dalam perjalanan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Mengingat kesuksesan Spanyol di Piala Dunia 2026 tidak diraih dengan mudah. La Roja berhasil tampil konsisten sepanjang turnamen Pildun 2026, yakni dengan menyingkirkan Austria, Portugal, Belgia, dan Prancis sebelum akhirnya mengalahkan Argentina di laga final. Di bawah arahan Luis de la Fuente, Spanyol kembali menunjukkan identitas permainan yang menjadi ciri khas mereka. Kombinasi penguasaan bola, pressing tinggi, dan permainan kolektif membuat La Roja tampil dominan sepanjang Piala Dunia 2026. Ya, keberhasilan tersebut pendengar semakin mengukuhkan posisi Luis de la Fuente sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ia sukses mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi bersama timnas Spanyol. Dengan torehan tersebut, nama Luis de la Fuente kini resmi masuk dalam buku sejarah Piala Dunia. Selain mempersembahkan gelar juara bagi Spanyol, ia juga dikenang sebagai pelatih tertua yang berhasil mengangkat trofi emas Piala Dunia.
1: Banda Aceh sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: 97,7 FM, kanal

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Salah pendengar, kecanduan gadget pada anak tidak hanya berdampak pada kebiasaan bermain, tetapi juga mempengaruhi kesehatan fisik, mental, hingga prestasi belajar ya. Nah, dokter spesialis kejiwaan Dr. Desi Kaliana SPKJ mengingatkan orang tua untuk mengenali tanda-tanda awal kecanduan agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Yang menjelaskan salah satu tanda utama kecanduan gadget adalah durasi penggunaan yang melebihi 2 hingga 3 jam dalam sekali bermain hingga mengabaikan rutinitas penting. Selain itu, pendengar, anak yang kecanduan gadget cenderung mengalami penurunan konsentrasi, mudah marah, dan sulit mengendalikan emosi ya. Bahkan menurutnya, sebagian anak dapat mengalami tantrum jika gadget diambil serta menunjukkan penurunan prestasi belajar di sekolah akibat kurang fokus. Nah, Dr. Desi Kaliana juga menyoroti dampak lain berupa gangguan pola tidur dan pola makan, yang mengatakan anak yang cenderung kecanduan gadget ini sering tidurnya hingga larut malam dan sulit bangun pagi, serta berisiko mengalami malnutrisi karena lupa makan atau justru makan berlebihan sambil menggunakan gadget. Nah, untuk itu ia mengimbau orang tua untuk membatasi penggunaan gadget, membangun kebiasaan hidup sehat ya, serta meningkatkan interaksi langsung dengan anak agar risiko kecanduan dapat dicegah sejak dini.

0: Sebenarnya satu lagu bersama Seventeen mengantarkan kebersamaan kita ke formasi waktu pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kini kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda pendengar. Sebelum nantinya kita ikuti pengajaran Al-Quran Al-Karim untuk kita nantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Dan kini pendengar, semari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat. Kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: Ya, selamat pagi dimana pun Anda berada. Kini kami ajak Anda ikuti Halaqah Maghrib dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh
1: dengan tema pelajaran akhlak. Demikian, kepada Abi kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah SWT, tidak henti-henti, tidak bosan-bosan, tidak malas-malas untuk memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga dengan memuji dan bersyukur kepada Allah, nikmat rahmat ini terus menerus Allah berikan, bukan hanya untuk sementara di dunia ini. Dalam kubur perlu rahmat dan nikmat Allah, kasih sayang Allah dan nikmat dalam kubur. Jangan kita menganggap sudah masuk kubur tidak ada apa-apa lagi, itu iman tidak ada. Nikmat Allah dalam kubur, kasih sayang Allah, dan juga sampai ke padang mahsyar, itu sangat-sangat perlu kepada nikmat rahmat Allah. Kalau enggak, musibah kita, musibah besar. Karena padang mahsyar bukan hanya beberapa saat saja, lama, cukup lama, bahkan sampai ke dalam surga. Ada nikmat dalam surga, ada banyak nikmat dan kasih sayang Allah dalam surga. Maka dengan kita terus menerus memuji bersyukur dengan beribadah, insya Allah kita akan selalu dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, dan kita akan diberi tempat yang cukup baik di sisi Allah SWT. Setelah kita memuji Allah, tidak boleh lupa berselawat kepada Rasulullah. Berbanyak selawat. Sekali berselawat, 10 Allah membalas. Kalau 10, 100. Kalau 100, 1000. Kalau Allah membalas sampai 1000, luar biasa. Maka tidak ada kita yang malas berselawat atau yang kurang berselawat. Sekali 10, 10 kali 100 dibalas oleh Allah. 100 kali 1000. Maka karenanya perbanyak selawat. Sedang duduk, sedang itikaf, berselawat. Tapi harus bersuara. Jangan niat selawat dalam hati. Niat hanya satu pada tempat niat, itu hati. Kalau membaca harus bersuara. Banyak orang berselawat dalam hati, tapi berselawat itu membaca selawat, bukan berniat selawat. Itu banyak sekarang dah ada ilmu orang dalam hati berselawat. Bagaimana membaca selawat? Maka kadang-kadang orang solat itu tak membaca Fatihah, tak membaca Rukun Qawli, semua niat, tidak ada solat, tak ada. Mulut tutup, baca Fatihah tidak ada, didengar tak ada, dalam hati semua. Fatihah dalam hati, tahiyat dalam hati, semua dalam hati, tidak ada. Karena itu membaca Rukun Qawli. Kan banyak yang salah, tidak ada dalam hati. Suara tidak didengar sendiri. Maka sayang orang yang tidak ada berilmu. Salat banyak tapi tidak ada solat. berselawat banyak dalam hati, tak ada berselawat. Sayang itu. Maka penting kita duduk sejenak sebentar untuk mencari ilmu. Kalau bukan dengan ilmu, sia-sialah amalan. Walaupun kita menganggap sudah banyak beribadah. Maka berbanyak solawat. Ya, berbanyak solawat. Duduk yang kira-kira ada waktu berselawat. Jangan ngobrol, bilang ini, bilang itu. Satu jam tak ada manfaat, tak ada faedah. Sia-sia. Satu jam duduk apa? Ngomong ini, ngomong itu, tak baik si pulang, tak baik si itu. Kita yang tidak baik. Maka lebih baik berselawat, ya, berbanyak selawat. Allah akan memudahkan segala urusan. Allah akan memberikan apa hajat kita. Ana liman yusalli alaika, kata Allah. Saya, wahai Muhammad, aku Allah untuk orang yang berselawat kepadamu. Apa maksudnya? Apa diminta? Apa hajat mereka? Kalau berselawat kepadamu, kuberikan. Jangan kita menganggap remeh selawat itu. Maka segala pekerjaan mulai bismillah berselawat. Belajar mulai bismillah berselawat. Kemudian akhir tutup lagi dengan selawat. Berdoa tutup lagi dengan berselawat. Supaya Allah cinta kepada kita karena berselawat kepada kekasih Allah. Bapak Ibu, hadirin hadirat, pendengar yang beriman di mana berada, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, pergunakan lima, manfaatkan, sempurnakan, pergunakan lima sebelum datang lima. Ini malam ini kita lihat. Kalau sudah datang yang lima, tidak ada lagi. Banyak orang merugi, membiarkan ini, menganggap remeh ini. Bukan mempergunakan, bukan mengamalkan, bukan menyempurnakan, menyia-nyiakan yang lima ini, kemudian rugi, menyesal untuk selama-lamanya sampai kembali kepada akhirat. Maka yang lima ini jangan diremehkan. Jadi dalam hadis ini Rasul bersabda, iqo tani khamsan qabla khamsin. Iqtanim itu menyempurnakan, mempergunakan, melaksanakan, melakukan lima ini sebelum datang lima. Banyak orang meremehkan ini. Nanti akan kita lihat apa akibatnya. Merugi, binasa, celaka. Tapi kalau ini kita lakukan, insyaAllah, insyaAllah, hidup ini kita akan sempurna, akan mulia, akan bahagia, akan sejahtera, akan sukses. Semua Allah berikan terbaik. Tapi kalau kita tidak lakukan, binasalah kita. Yang pertama, syababaka qabla harami. Ini semua orang tahu. Semua orang tahu. Tapi dalam pelaksanaan, dalam mempergunakan yang tidak ada. Sehingga sepertilah kita. Seperti inilah kader kita. Kita harapkan negeri ini pada orang terbaik. Rupanya bukan terbaik. Pada orang terjahat, terburuk. Mengapa yang mudah ini, tidak memanfaatkan mudahnya, mempergunakan mudahnya, cari ilmu dengan mudahnya, memperbaiki mudahnya, tidak ada. Dibiarkan mudahnya. Begitu tua, rusak inilah. Serahkan negeri ini kepada orang perusak. Karena mudahnya ini tidak dimanfaatkan. Jadi syababaka qabla haramika. Mudah kita ini sebelum kita tua. Kalau sudah tua apa lagi? Kan menunggu mati. Kalau yang sudah tua tidak ada ilmu, tidak alim, tidak mengaji, tidak belajar, orang tua yang bodoh mau kasih apa sama dia? Binasa semua. Tapi kalau yang muda ini menjadi orang baik, yang muda ini menjadi orang soleh, yang muda ini menjadi orang berilmu, yang muda ini menjadi orang yang berakhlak, yang muda ini menjadi orang yang cukup, insyaAllah. Maka banyak yang muda-muda ini menyia-nyiakan mudanya. Mabuk-mabuk, minum-minum, akhirnya gila. Udah gila, kahwin gak ada lagi. Hidup tak jelas lagi. Akhirnya hidup tidak jelas, dunia tidak jelas. Gila lagi, mati dalam dosa besar karena dia kena akibat minum minuman dan berusaha menghancurkan diri. Padahal orang muda ini hari ini muda, besok kita tua jadi pemimpin. Jadi hari ini muda, pemimpin hari esok. Kalau muda ini orang taat semua, orang baik semua, orang berilmu, bahasa Inggeris, bisa bahasa Arab, bisa ceramah, bisa pidato, negeri ini sudah baik. Tapi yang muda ini menyia-nyiakan hidupnya, tidak belajar, tidak ada pendidikan, hanya menghabiskan waktu di kafe. Bayangkan kalau yang muda-muda ini menghabiskan waktu di kafe, kemana negeri kita, kemana Islam ini, kemana hidup kita, satu saat apa jadi kita? Dosa itu, dosa. Maka semasih muda ini coba, di mana ada belajar kita ikut, di mana ada pengajian kita ikut, kalau perlu ke pesantren, ke tempat-tempat yang gudang ilmu di sana. Kalau muda ini kita manfaatkan, senang hidup ini, senang. Coba lihat orang-orang yang waktu muda dalam belajar, dalam belajar, besar sekarang profesor, doktor, ulama-ulama besar, karena muda. Ini ada sejarah sekarang, dua orang. Yang satu itu langsung ke pesantren pada masa Abu Kung kali itu. Abangnya itu tidak mau. Akhirnya yang ke pesantren ini, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya sekarang orang-orang terbaik, termulia, senang. Tapi yang satu lagi menderita, sengsara, hampir keluarga, na'udzubillah, sampai kembali kepada Allah, na'udzubillah. Siapa salah? Siapa salah? Mengapa itu keturunan baik-baik, mulia-mulia sekarang? Mengapa yang satu lagi? Karena mudanya disia-siakan. Waktu muda poya-poya, waktu muda main-main, waktu muda hanya bersenang-senang dengan sesaat, akan menderita selama-lamanya. Tapi kalau coba dimanfaatkan muda, kalau sudah besar, rumah bagus, ke haji, kemudian dia orang yang mulia, terbaik. Karena muda itu dimanfaatkan untuk belajar, untuk ngaji dan sebagainya, sehingga dia menjaga akhlak yang baik waktu muda, dengan sukses, sukses dengan akhlak yang baik, sukses. Ya, maka syababaka qabla harami. Kalau sudah tua, tak bisa lagi. Tak bisa lagi. Lihat orang-orang waktu muda menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, berfaedah. Waktu tua sedih, menderita, sengsara. Rumah enggak ada, makan enggak ada, harta enggak ada, ilmu enggak ada, salat tidak jelas. Saya sudah periksa itu orang-orang yang tua, yang sia-sia, yang umur waktu muda disia-siakan. Mengapa bapak tidak salat? Tidak bisa. Mengapa enggak bisa? Kami enggak ke pesantren. Tapi kan ada belajar di kampung itu, di balai-balai. Saya malas pergi ke balai-balai. Dulu inong balai semua buat. Malas saya. Akhirnya saya tidak bisa baca ayat salat. Tidak bisa ini. Akhirnya untuk apa saya salat? Rugi besar tidak? Fatihah tidak jelas. Baca doa tidak bisa. Akibat ayat-ayat salat itu, mulai doa iftitah sampai saya suruh baca, enggak bisa Abi, enggak bisa Abi. Mengapa? Waktu muda saya sia-siakan waktu. Menyesal tidak? Ada orang tua salat waktu tua, entah apa dibaca, wallahualam. Tahiyat juga itu rusak. Karena tidak belajar waktu muda. Kalau sudah tua tidak bisa. Maka inilah kata Rasulullah, sempurnakan lima ini sebelum datang lima. Muda sebelum tua. Nah, ini manfaatkan. Kita masih muda, masih bisa. Ini pengajian-pengajian di mana-mana tua-tua, umur 60-70 tahun. Nah, ada yang dekat dengan apa? Sudah dekat dengan akhir hayatnya. Yang muda-muda tidak ada di tempat-tempat pengajian itu, tidak ada, kan menyia-nyiakan hidup ini. Maka ini harus kita laksanakan, sempurnakan muda ini, mempergunakan muda ini sebelum tua. Dengan muda sukses, insyaallah tua akan sukses. Muda gagal, tua sangat gagal dan menderita. Ini yang pertama. Yang kedua, pergunakan sehatmu sebelum sakitmu. Wah, ini biasa waktu sehat tanya, biasa orang sakit baru. Baru penyesalan. Itu apa penyesalan tu dah sakit? Kan menunggu aja mati kapan. Kalau mati cepat, kalau lama, dua sampai 20 tahun, 30 tahun di rumah dalam keadaan sakit. Ada itu, 25 tahun sakit. Karena sehat itu disia-siakan. Maka wa sihhataka qabla sakami. Pergunakan sehat ini sebelum kita sakit. Sehat mahal. Ada kita melihat orang untuk mempertahankan kesehatan ini habis uang tidak di kalau tidak bisa di sini ke Singapura, ke Penang, kalau tidak ke China. Ada orang kawan saya sekali pergi ke China pulang balik hampir setengah M tetap, tapi mati juga akhirnya. Sudah mati. Ke Beijing, ke China. Karena untuk mempertahankan sehat. Tidak bisa lagi, tidak bisa lagi. Ini semasih sehat. Mahal sehat ini. Sehat ini tidak terus menerus. Ada lihat orang sedang-sedang senang sakit, sedang-sedang gembira sakit. Dia tidak nyangka kesehatan dia apa. Tiap hari putar sepeda sampai 15 kilo. Dibilang ke saya, saya kalau putar sepeda, bapak bisa. Tapi kalau umur sudah 60-70 tahun, tak cocok lagi itu. Yang cocok apa? Salat tahajud, salat duha, Kemudian yang cocok apa? Perbanyak salat, rukuk yang banyak, sujud yang banyak. Itu. Kemudian jalan kaki bisa. Tapi itu tidak. Enggak dengar. Akhirnya. Na'udzubillah. Ini. Ini pengalaman ini. Maka karenanya. Semasih kita diberikan kesehatan oleh Allah. Hargai. Semasih kita diberikan sehat dan jaga kesehatan, maka kita harus sekarang jaga kesehatan kita, pergunakan sehat ini untuk ibadah, untuk beramal, ya, bukan sehat untuk, kalau sehat tidak beramal, tidak untuk apa sehat itu, sehat tapi berbuat dosa, sehat tidak ibadah, sehat akhirnya akan mati juga, kan sakit juga, untuk apa? Maka sehat ini Allah berikan luar biasa untuk kita. Bersyukur sehat ini, bersyukur. Karena dengan sehat ini kita bisa sholat, bisa ibadat. Kalau sudah sakit, ada lihat orang yang salat sakit, banyak tidak sah salat. Di mana bukti tidak sah? Dia jalan bisa, semua bisa. Waktu salat duduk, takbir sedang duduk pada dia bisa. Mengapa tak takbir berdiri? Coba. Dia bisa jalan. Jalan-jalan, ada kursi duduk, takbir duduk, semua duduk. Nanti angkat kursi jalan lagi. Ilmu tidak ada, salat ada, siapa terima? Sedih itu, sedih. Kalau kita bisa jalan, harus Fatihah berdiri. Takbir berdiri. Apa yang enggak bisa? Baru duduk. Nanti kalau baca Fatihah berdiri lagi. Duduk baca Fatihah semua, baca Fatihah semua duduk. Waktu jalan, kuat. Ini sayang itu, sayang. Karena ilmu tidak ada. Turun mobil, jalan. Masuk masjid jalan, semua jalan, sampai di sini ambil kursi duduk, takbir duduk, Fatihah duduk, semua duduk, tidak bangun-bangun, apa? Inilah ilmu, tidak ada apa, cukup sedih kita, salat ada tiap hari, datang masjid, duduk, naik mobil kuat, semua kuat, ke WC kuat, waktu sembahyang duduk. Ini, ya, makanya kalau sudah sakit itu, maka mumpung kita masih sehat, coba perbanyak ibadat sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau masih sehat ini, ya, tidak ada waktu yang kita sia-siakan hanya untuk beribadat, cari nafkah, cari rezeki. Kalau sudah sakit, enggak bisa lagi. Ada orang, ya, sehat ini diabaikan. Waktu sakit, tak makan. Minta sama orang, tak dikasih. Anaknya miskin semua. Jangankan kita minta sama anak, untuk anak juga, anak enggak makan. Maka semasih sehat kita ini, coba berusaha, coba hemat, bukan pelit, bukan kikir, tapi simpan, pikir satu saat kalau saya sakit, apa saya, di mana saya, makan apa saya, duduk di mana saya, kalau Allah berikan umur, kalau sehat ini, waktu sehat saya tidak pikir, waktu sakit, karena kita semua ada sehat dan sakit. Dan ada orang sehat terus menerus. Ada sehat. Tapi kalau sudah sakit, tidak ada cerita lagi. Tidak ada cerita lagi kalau sudah sakit. Coba lihat. Kan sedih. Kalau sakit sementara, ya, satu minggu, dua minggu. Tapi kalau sakit berbulan-bulan, sakit bertahun-tahun, ada yang 35 tahun tidur. Waktu sehat, waktu sehat, tak teringat. Seolah-olah sehat ini tidak sakit. seolah sehat-sehat ini tidak hadapi sakit. Semua kita sehat dan semua kita sakit. Tidak ada kita manusia. Maka manfaatkan, mempergunakan sehat ini dengan sebaik-baiknya. Ini adanya makan jam 2 malam. Makan jam 2 malam itu makan apa? Nasi gurih lagi, mie lagi, ayam penyet lagi, kemudian kepiting. Dapat penyakit, habis. Sudah tidur di rumah, enggak bisa jalan lagi. Ada di kampung saya, di gedung itu, sudah 15 tahun. Begini. Kalau waktu dah bakso satu piring setengah. Kita bilang jangan makan malam. Tidak bisa tahan, Abi. Makan sekarang, duduk di rumah. Badan gemuk, jalan enggak bisa lagi. Sudah 8 tahun. Menderita tidak? Istri menderita. Anak banyak. Karena tidak mempergunakan sehat ini yang sebaik-baiknya. Tidak boleh makan malam. Jam 6, jam 7 selesai. Malam minum atau buah-buahan. Minum air buah-buahan. Ini tidak. Jam 3 di warung, di kafe, coba. Mi pakai pemanok lom. Ada lagi martabak. Martabaknya double cabin. Tahu double cabin? 3 biji telur. Double cabin. Itu bahaya itu. Bahaya. Maka Rasulullah mengatakan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Wasulusu lita, wasulusu lilma, wasulus linafs, sepertiga. Kemudian makan itu, kalau sudah dapat, berhenti sebelum kenyang. Itu pola makan. Maka Rasulullah saya, kita bukan makan waktu lapar, betul saja asal kaya pada baik langsung. Akibat pejumi ya. Akibat yang si kemeng jir. Akibat yang pelukan jir cilom hanak-hanak jir ulam pre. Tenang tak kan kena penyakit kita. Sebelum kenyang berhenti. Maka pola Nabi. Minum Nabi banyak. Kita tidak. Es lagi minum. Berbahaya. Makan daging. Apa? Kari kambing. Banyak. Tambah minum es. Keras dalam perutnya itu. Lemak-lemak keras. Kalau sudah makan daging kambing atau daging. Minum air panas. Jaga kesehatan. Kalau sudah sakit tidak bisa lagi Pak. Tidak bisa lagi. Kalau sudah kita tidur di ranjang sana, tidak ada lagi. Maka kesehatan ini penting. Penting, buah-buahan penting. Ya, jaga kesehatan. Makan malam berbahaya. Makan pagi juga berbahaya. Pagi ya, makan sedikit. Minum kopi, ada orang berjumpa dengan saya, perempuan, dia medis. Saya dulu makan pagi banyak sakit saya. Sekarang tak boleh makan pagi, minum air hangat, ketela, kemudian ada ya, pisang-pisang rebus sedikit. Siang jam 11, jam 12 saya makan, kemudian malam jam 6. Saya Alhamdulillah sudah sehat. Tidak lagi berat badan, tidak lagi susah tidur, tidak lagi. Maka diajarin anak-anaknya sehat semua. Pagi hanya makan apa sedikit kentang atau pisang rebus, minum air hangat, kemudian siang jam 11-12 makan, sore jam 6 jam 7 makan, malam sudah sehat semua. Kita semuanya makan bolong mi malam, lele bungkuk, puyuk bungkuk, isteri enggak bisa bangun lagi. Kita nak sendirilah apa itu. Bahaya sekali itu. Maka jaga kesehatan Pak. Jaga. Kesehatanmu itu sangat-sangat bermanfaat, berguna. Kalau sudah sakit, apa lagi? sekarang banyak kita dengar kan, yang mudah sakit, yang apa, makanan. Ini ada lagi di WA saya melihat, tahu kecoak, kecoak tahu eh, kecoak apa yang ada puan ini, itu apa yang ada puan cik kemudian siapa kecoak, digiling kecoak, dibuat kerupuk kecoak, diternak, ada di dia kecoak diternak. Kalau itu kita makan, anak-anak kita SD, anak min, penyakit di mana-mana dibuat kerupuk dari kecoak, bahaya itu. Tapi karena yang melakukan orang tidak ada agama dan sebagainya, kita beli itu. Maka yang dikemas-kemas, yang kemas-kemas itu halal dan haram tidak jelas itu. Penyakit dengan yang tidak jelas itu. Maka anak-anak kita kena, kena, kena. Kalau mulai sudah sakit, tua tidak ada lagi itu. Maka kalau perlu sehat, jaga kesehatan untuk kesehatan di badan. Ya, untuk berbanyak amal dengan sehat. Kalau sudah sakit, tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi salat, tidak bisa lagi itu. Ke masjid tidak ada lagi. Tidur di rumah. Pengajian tidak bisa lagi. Maka sehat ini kita manfaatkan, pergunakan sehat untuk ngaji, untuk ibadah dan sebagainya. Salat yang baik dan salat yang banyak. Karena masih sehat. Kalau sudah sakit, tidak ada lagi. Duduk. Maka kesehatan ini mahal. Buktinya orang menjual tanah, menjual ini untuk sehat, tapi akhirnya mati. Ada satu itu ke, ada di toko itu, ini apa pak, ya beli jus apa kurma atau untuk apa, ya saya sakit sudah berobat, ini sudah beberapa kali ke luar negeri, sudah beberapa M habis itu, jadi akhirnya saya kembali ke jus kurma ini itu, saya sudah sehat. Ya, minum jus, jus-jus kurma itu bukan berobat. Pel itu hancur ginjal, banyak pel bengkak, ginjal jantung habis. Jangan kita anggap obat, racun kimia. Makanlah dengan makanan alami, pisang, pepaya, dan lain-lain. Coba dengan alami, jangan banyak dengan pel. Habis jantung, habis ginjal, habis pankreas. Akhirnya, maka wasihataka kabla sakamika, jaga sehatmu sebelum kamu sakit. Kalau sudah sakit, tidak ada cerita. Penting, ya, penting. Dan sehat ini untuk ibadah, untuk beramal, untuk baca Quran, itikaf di masjid. Bukan sehat ini keluar di sini, di kafe, di warung, duduk sampai jam 3 malam, akhirnya musibah. Nah, maka sehat ini untuk ya, beribadah, untuk memperbanyak amal. Kalau enggak sia-sia juga. Kalau sehat umpamanya 60, 70, 90 hendak salat sampai umur 90 meninggal, neraka juga. Ada umur 80, 90, tidak ibadah, tidak ngaji, tidak ke masjid, sehat-sehat. Bukan sehat itu badannya, tapi pikiran tidak sehat. Kalau tidak ibadah, tidak sehat orang. Baru sehat, ibadah. Orang ibadah, orang sehat. Yang tidak ada lagi ibadah, tidak sehat. Allah yang menjadikan kita, hidup kita, sehat kita, tidak kita ibadah kepada, kan tidak sehat. Siapa yang memberikan kita sehat? Allah. Siapa memberikan umur kita hari ini? Allah. Siapa yang beri makan? Allah. Siapa yang memberikan kita ini? Allah. Mengapa tidak ingat kepada Allah? Tidak sehat. Allah tidak minta, kuberikan sehat, bayar untuk saya. Kuberikan nafas kamu, bayar untuk saya. Ganjal kamu, paru-paru kamu, seruan jantung kamu saya, bayar. Tidak, tidak, tidak. Kepada Allah bersyukur. Ibadat itu maksudnya yang diakui, jantung dari Allah, paru-paru dari Allah, nafas dari Allah, darah dari Allah, dan darah ini diatur lagi oleh Allah. Ibadah tidak ada kepada Allah. Tidak sehat. Tidak sehat. Coba dihayati. Dari kecil sampai ini masih sehat. Belum ibadat. Sudah tua, belum ibadat. Ada lagi pensiun. Sudah berapa tahun Pak pensiun? Ya baru 17 tahun, 18 tahun. Jadi mengapa tidak ke masjid? Tidak menata. Haik kujak sakit. Ke warung kok bisa? Duduk di kedai kopi kok bisa? Jawabannya, ilmu ada. Tak sadar. 17 tahun sudah pensiun. Ada orang saya bilang belum pensiun sudah meninggal. Hari ini pensiun, tahun depan meninggal. Bapak sudah 17 tahun, sudah hampir 18 tahun. Tapi tidak ke masjid, tidak ke menasar, tidak ngaji, tidak mengapa. Sakit lutut. Tapi kalau jalan, enggak apa-apa. Kalau salat saya enggak bisa. Itu alasan. Tidak bersyukur kepada Allah. Orang tidak menikmati pensiun, dia menikmati tapi tidak bersyukur. Sayang itu. Mungkin Allah sudah menutup hati dia. Na'udzubillah. Hidayah enggak ada lagi. Ini nantinya mati. Kalau Allah umur kamu barakah aku berikan sehat, tapi kamu tidak ibadat, tidak pikir. Masuk, masuk, masuk neraka. Tidak ada alasan. Maka sehat ini ya penting dan untuk kita beribadah. Ini satu lagi, ada lima ini. Wa ghinaka qabla faqrika. Wa ghinaka qabla faqrika. Kayamu. Kayamu sebelum fakir. Orang menyanyiakan itu waktu kaya. Wah. Nonton bola sini, nonton bola sana. Ya, bikin rumah besar-besar. Nah, tapi bukan itu. Sesudah bikin rumah besar, kemudian dah fakir, apa lagi? Itu apa rumah besar kita sudah fakir? Nyapu enggak bisa, rawat enggak bisa. Kolam renang lagi dibuat ada binatang-binatang, ada air, ada ikan. Akhirnya sudah apa-apa, enggak bisa lagi. Sudah fakir. Air ndang itu lagi, bunga-bunga di rumah dia, itu salah itu. Kaya kita yang sesungguhnya dari mana? Dari Allah. Masjid mana yang sudah kita bantu? Pesantren mana kita sudah bantu? Anak kita sukses dengan kekayaan kita atau gagal? Ini banyak orang kaya gagal anaknya. Udah fakir, waktu kaya ke haji tidak, umrah tidak. Habis harta, wajib haji, wajib. Oh, sudah miskin, wajib tanggungjawab dengan Allah. Karena waktu kaya tidak ke haji. Tanah banyak, toko banyak, rumah sewa banyak. Kemudian sudah fakir, sudah miskin, wajib haji, wajib. Tidak haji salah, dosa. Tapi sudah fakir, maka karenanya tanggungjawab. Ya, ini nanti akan kita lanjutkan kembali. Ya, semoga bermanfaat. Maka manfaatkan muda sebelum tua, pergunakan sehat sebelum sakit, perguna kayamu sebelum fakirmu, insyaallah. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Ya, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk malam ini di edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya Khaira yang akan menemani Anda hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi kami juga akan ajak Anda untuk kita simak bersama dan kita ikuti bersama, yaitu berbalas pantun dengan Bung Dedi dari Pro 4 RRI Banda Aceh. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Terima kasih Orelon dan pendengar setia masih bersama RRI Banda Aceh di malam hari ini untuk edisi Senin 20 Juli 2026. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali dapat bersua bersama Anda di program Pantun dan Syair, dan insya Allah kita akan membacakan karya-karya pantun dan syair yang sudah Anda kirimkan ke nomor kita di malam hari ini. Salim bahagia, salim mamelon tuan ke rekan sahabat Mandum di Patmanteng yang dengar-dengar siaran kamu, gadiana di kawasan kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Sabang, menanci durung tuan yang na di luar daerah Aceh yang dengar-dengar kamu rad aplikasi RRI Digital ataupun audio streaming di www.rri.co.id. Kamu harap suasana malamnya cukup bahagia dan lebih ke sukses dengan buat pekerjaan urang nyoba awal pekan atau wabah uro tenin uro tenayan tanggal 20 Juli 2026 ya. Jumpa studio program Ampet malamnya ke poh 8 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Agak mengerti waktu untuk baca bantuan warilun mutebab kamu mengerti ji jim atau waktu semayang insya ya. Jadi kamu lagi mah dan ini maklum ya menan kira-kira kan. Yang kena kirim pantun warilun cedara kamu jim lantung bak lembui lagi beta 082176504 ya, lun ulang tiga tu. Gerak-gerakan kamu, saudara kamu yang kena kirim pantun atau aja iurung ren, jid langsung nak pergunakan len telepon, pekan WA, nak kirim bawa WA, ya, nak timpan ni len nomor, ya, dia perlu jid nak kirim bawa lembu WA kamu, pantun atau aja iurung ren, bawa 082176504 putih kurung kotong. Dah putai le, sabuh lagu awal suara gerayo, warih lun. Cedera kamu, suara Didi Irawan, lagu je.

0: Sepet Budaya Aneuk Nanggroe.
1: Terima kasih saudara kamu mandang sedia saja nulunya Pak program pantun ngencai Mbak Edithi malamnya urut Senin tanggal 20 Juli 2026 ya. Yang keban sabo lagu awal tua gede ya. Pak program pantun ngencai malamnya dari suara Didi Rawan judulnya Balasan Lun Preh Oh Janda ya. Lagu pun geba libang tabirin judulnya Lun Preh Oh Janda nyokonyo balatan dari lagu yang Bang Tabirin bah yang nyanyikan Didi Irawan ya. Mudah-mudahan kau senang dan bahagia gurung dan cedera kamu yang tenang ngen lagu yang ban taputaranya ya. Gat warilun cedera kamu langsung dah baca pantun karya urung dan yang kan kirim Mbak kamu Mbak Lemboy WA kamu Mbak 082176 54 kurang kotong. Pandun pun helun tuan buka dari Toyo. Tadi bakalan dileh. Assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo Decut hadir malamnya. Alhamdulillah Decut. Kadekala malamnya leng padi malam kalikun hana lemah. Salim ke Kak Yana, ke Bang Alan, Bang Tabirin, terlebih ke Cut Bang Lun, anak Tulut. Semoga kanda sehat sabi. Amin. Judul ji talah tangka. Yang pakan ji ke talah tangka. Tak baca torika iban kah? Langsung tak baca warilun. Anak Tuluh berh atuh bagiri. Anak Mirah Pati di dalam cintra. Assalamualaikum salim pun ulun beri ke Abang Dedi yang baca sastra. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'i ugli ta pula kupi ureng metani pade gepula. Cukup tak sedih di dalam hati paken lun dengar rawi dari kakanda. Timak beget ya anak tulut nah. Nah penjelatan dari Dicut yang nah ditigli. Kanda ne pegah kalun dustai, kanda lun ganti ngan lain pemuda. Kanda ne kalen lun lam moto mersi ngon laki-laki di simpang mesra. Cinta lun putih, hati lun kunci. Hana lun bagi, cinta dalam dada. Nyangkeh ke kan, gimana? Nyangkan da, cut abang Rafli. Anak makcik ni dari Malaya. Gua u Aceh, mejak resepsi. Ngon kak Marini, sino di bandar. Gepakat lun, ke ngon kak Rini. Mejak Pajuhmi di simpang Musra. Dan rupaji yang kalian li anak tulut rayan lah moto merci nak Kak Rini di dalam. Cuman Kak Rini kadang tengok boleh kecok lam tah diup kadang hana ada kalian pergi dua tok kejap kau bengai anak tulut nah. Nah, yang penjelasan berarti tak lanjut lah. Bakoh cicim belang jipo dalam gli kadima pakai dengan cicim rimba. Lun harap cut bang bek gundah hati belupi hati bek salah sangka. Bak kaya cabeng rubah dalam gli bak kaya mati kadeplah dua. Putuh talo beneng lun sambung awi ada jid bek mecri getanyo dua. Okey, terima kasih ke dik cut yang nadi tigli dan sekaligus balatan ke penandokan anak tulut ya. Raja bakalan yang lain lom pantun kiriman dari Bang Sabirin di Pasir Janeng Pulau Aceh. Kirim salam ke Bang Dedi yang tengah tugas terima gatih Bang Mus, Bang Adi, Dik Cud, Bang Alan, Bang Syaril, Anak Tulut, Agam Pulau dan Kemandum penggemar pantun Mbak RRI. Judul pantun Bek Karu. Menyok Karu kena cuti yang Mbak Kulit Prun. Assalamualaikum Rakan Sinaro. Salim ulunyo Mandum Saudara. Salim dari Lun Bansaboh Nanggro. Ureng Acehnyo Pat-pat mantengna. nyopat na pesan bacut balun nyo sama kedro-dro bek tamu dawa bek tamu pake adun ngan ado sebab getanyo saboh keluarga ni bak media dino ta dengar sama kedro-dro kata medawa salah polan ke salah polan nyo pakan jit meno wahai syedara menyo ditanyo sabi lagi nyo dipok-pok jaro urung di luar dipe pahancu urung getanyo sebab kedro-dro kata medawa bot tapulaya pepah kemedo bek roh megawo dalam i tega penumpang bek karu beaman kedro kedih ngan keno bersejahtera pantun lun tulih memada ohno pesan ulunnyo ohno memada lun mejak gisah tema kedih upulo wassalam lunnyo sabirin nama oke wassalam dari sabirin yang na di kawatan pulo Aceh Aceh besar. Bang Sabirin sehat dengan keluarga tenan tu. Talim ke mandum cedera di tenan. Depa jana wate bedo yang penting ne pegah bebagah ke menyo belah sirat pati jeneng hana tega angin yang lantung ne kirim tabah. Jadi unjak kenan. Tadi kawi le tiga mo dua le euro ba. Gimana wakat? Bang cedera kata yo. Yang na di kawasan Pasir Janeng Pulau Aceh. Okay, mari lun puta di lagu yang ka lun tuan setiap kalinyo untuk oleh lagu nyo ka. Yang bantu jit ne tameng kenjit tameng lagi betul tu jit ne kirim karya pantun atau untuk lun baca lom pantun yang kan kirim liur ngerone lagu lun pilih dari suara Rialdoni daerah kampung.

mengisi saudara kamu mandang sajian kamu pak program pantun ngancai malamnya mandang pak edisi urutnya urut ini tanggal 20 Juli 2026. Langsung dapat calon pantun kiriman yang kamu terima pak lembui WA kamu 082176543 0. Kamu ulang tiga kode orang orang yang mungkin ban dengo ban sajian kamu ya kena kirim karya pantun malamnya je langsung mbak lembui tayo ban dah pegah mbak 082176543 0. Garu hari lun dah buka lem dah baca pantun atau syair kiriman dari so kalinya dari Bang Alan yang nah di Indrapuri. Bang Alan ke Bagas Salim ke Bang Tabirin, Bang Mus, Bang Adi, Yana, Dekcut, Airi, Bang Baka, Bang Leman dan Mandum pendengar setia. Judul Gasih Kalekang. Batang bak dah baca judul mantangnya tang kata deh. Tapi kebut oh mengibar ke. Judul si Gasih Kalekang dah baca lantung. Menyohanali padi dalam blang, tulu terbang di polam rimba. Menyohanali gasih ngan sayang, bahli lun tuan, jino lun bungka. Setiap payah lun pula kacang, wate ka panjang ka iraya ba. Setiap lepah haba lun karang, tapi tak sayang hana dan itna. Yuh awai mameh jino karehang, paken kemenan meubah rasa. Peke salah lun hai bungong kemang, hingga balasan lagi nyorupa. Janji dilepon masa bak sabuh rangkang, kelun tak sayang ken pura-pura. Lam hati dinda cit sidro cut bang, rupa ji intan nyan mandum dusta. Baru lun tepe lun tape ayang, lun ubak jalan gata jak dua. Ngan sidro cowok gagah tat garang, mesra hanban lun kalen gata. Badan lun lemoh dada mengguncang, lagi nyum sang-sang membalik donya. Rasa sip seput wate wate dalam terang, hancur pikiran dalam pandangan. Andai jih lun tepe tak pegah gimana? Andai jih dile tak pegah berterang, bahwa katanya kelun han suka. Membek tak penget tak karang-karang, bek tak pertenang tak tipe daya. Ulun sadari kan urung senang, hudip melanglang lun hana harta. Bekehna pantas cut bang tak tinggaikan, tak pegat mainan kiban yang awam. Andai yuh dile hana tak layang, dak lewat pesan tak tulak cinta. Segelam timo harapan kemang, mungkin cut intan han putuh asa. Han sampo meno pedih ken wayang, wate lun kenang janji yang kaka. Terlanjur cinta gatih ngan sayang, kesidro insan yang hana daya. I mata ditren melinang-linang, terbayang-bayang sabi dirupa. Ku cuba lupa supaya bertenang, tetap terbayang sabi di masa. Icik lagi kan Bang Alan menyuruh rasa cintanya katimoh nah. Ada tak usaha di Banjara, makin tak putuo, makin tak usaha tak putuo, makin tingat selu mentang cara haji ke? Minta kita bukan lain ya, cara yang paling ampuh ke? Ada lanjut lom. Cinta ke habis, gasih ke lekang, rindu ngan sayang, jino ke sirna. Moga bahagia ngan lain cut bang, ulun relakan ngan lapang dada. Meah de syalun hai bungong lawang, kadang merakan ngan ureng papa. Memang kan nasib ulun nyo malang, jiuh ngan senang to ngan derita.
Menyokana si moto sedan kepala merakan itangin tuha. Menyokana rumah nyamanyang kepala merangkang gubuk derita. Memada ono haba lun karang ule lun mumang karena cinta. Put pantun kahabe sedih kan wayang bahla injan ta tambung lom dema. Bangalan yang nadi kawasan Indrapuri. Kadang lagi ane dulu cir kadang hambang alan nyo ji ane kai ban ken nyo dek cium no ane macik ni kadang ran ane macik ana yang ya terima kasih lain diji ke bangalan yang lain Indrapuri karya cairan kalun tuan baca malam nyo ya. Lanjut lom tajubah kalian kiriman dari to dari Pak M. Jakfar yang ada di kawasan Lamno, judul ji Kisah Jak Tikula. Langsung dah baca warilun tun 60 le wate nyan pun karena digampung SMP Golomna. Lun jak meranto ubanda langsung menggeritat ulun soal bahasa. Bahasa Indonesia hanatat mepum. Bahasa Aceh langsung diperno bak tikula. Mungkin waktu kerja SD zaman langsung bahasa Aceh diperno oleh ibu guru. Jadi agak susah waktu Indonesia. Mana nah? Mataji kan? Mataji no. Rata-rata gempung nah ni min kayak yang lantung dari rumah ke Gepruno Indonesia ke oh lama tema oh duduk kebiasa di lun dilun kamu pom bahasa Indonesia maah bang Dedi karuh bangai lun bangai beken karena ulun anak lam deta bagah cerita kaglah dua di lun karena dua tun tinggai di bandar. Mentamah lancar bahasa di ulun lam pergaulan pi jino kabeda ngan karame raprata jurung kaim cid dilun ja mewisata ba uroi minggu uluk ngalun tron bahasa wak lamno uro uroi kekene kiban merulih ke yang lu macam ya ba uroi minggu uluk ngalun tron sama-sama kaum sabi tikula ada alam kota kayem lun rawun kadang bak ngen lun gampung Surabaya upaga air rawi di ulun meturi langsung ngen adik Nur Laila ngen sabuh tikula darah alam dusun si bungong kuntum di Aceh Raya merumpok lam dudo sidih lam pekan jak jalan-jalan kamonyo dua mekemat gatih bak jalan-jalan ke bungong intan ke jatuh cinta sampai truh titun cinta melabang sampai lun tuan bak kelas tiga ujian akhir di lun masanyan hingga lun tuan tameng SPK. Okay. Kisah perjuangan Jatikula Pak Jafar yang mata goknyan masa dile tun 60 le jamun golom na tikula SD darak gempung kan ya golom na tikula SMP ya. Ya jadi ja tikula lah go pian uban Aceh motori ngan tedro ngan ge ya awak pegai berapno dik Nur Laila munyo pi nyan manemit ana matala ke tapi munyo ken nyan manemit. Mudah-mudahan hana gedengo pantunnyo malamnyo. Mana tengah bengoh hana berempok je upi bengoh heran. Okeylah. Warilun. Ta wing di lelom lagu yang kalun dunduan putih amyo ngente. Ayan, baru taulang alam dari wang baca pantun karya urang tren yang kan kirim ba lembui kamonyo.

sih saudara kamu mantang sajian kamu bah program pantun ngencai malamnya dua edisi orang yang tanggai 20 Juli 2026. Kali tak dengar lagu yang kalun tuan pilih bunuh, lagu yang tenedah tak dengar bunuh suara Fika judul Jih Demi Harta. Garwari lun yang kena kirim lom pantun je ne kirim ba lembu WA kamu rat 082176540 putih kurung kotong ya. Pantun ada ucai kalinyo dari Bang Mus, kirim ke pegah, kirim talim ke Bang Adi, Bang Leman, Bang Tabirin, Ane Tulut, Bang Nizam, Kak Yana, Rika dan Mandum semua. Okey. Judul pantun surat tenele. Getang tadi hilang ya. Langsung dah baca. Tam tum suruduk meble-ble kilat hana treptiat ujin pijito. Ngen hati meruk lun buka surat, jaro metatat lun buka bungku. Warna merah menjampu coklat,

bak tagur surat, imeh tersepuh. Ngan hati gundah, kebit tan mangat. Aso alam surat, lun baca betul. Napas sang habih tersendat-sendat, cekang sang uran bina alam tubuh. Haba tertulis di dalam surat, cinta yang mengikat tak lagi putus. Betul, berarti debakan lunnya berarti tadi atau ini ya. Gasih dengan rindu yang kau mengemat, dalam sekejap tak lagi tempuh. Kegata dek melu, bekli lun ingat, menan dalam surat haba tak betul. Pakon ingkari hai bungong riwat, cinta lun intat tak tembet sauh. Pakon ju janji tan li tak ingat, pakon menyumklat gasih yang lun bu. Hana membacut tabuh lam turat, alasan tepat tak lakih putuh. Mepe ke meketut tak pegah tiat, dak pih menyumklat bah ulun baju. Oh no membadah balatan turat, serta harap jawaban beetro. Ada pi jula malam kadelat, ulun mengharap tabalah ratu. Jalan upidi nacat seretuh, gampung bak pauh di Aceh Jaya. Kasib ke ono rampo lun petruh, jan lain lun labuh rika kedua. Dari Bang Mus yang nadi kediaman. Terima kasih Bang Mus ya. Mudah-mudahan nabalatan dari urung yang ren tuju adawa dan meketut. Tak kalian lain lom cedara kamu pantun kiriman dari CB yang nadi tenom. Judulnya Hai Pejabat. Langsung tak baca atau pantun atau cai. Perle pemimpin sosok yang hebat, yang bela rakyat dan berwibawa. Aleh pipajan tanyo truh hajat, bekli tangkilat yang mat kuata. Jino posisi metingkat-tingkat, gatin melarat duk bak desilsa. Lapan ngentipluh nyang ke komlomerat, atawa pejabat nyang gaji raya. Cara atuji memang beretat, supaya tepat bak jijuk PKH. Bapih di lapangan ta'e mekaplat, hana cocok tingkat lagi apa? Hana cocok tingkat le yang mutukar. Lanjut lom. Desil ke desil salah jib ubat paket, sebab pejabat malas kerja. Yang na dipikir gaji bek telat, krek-krok bak rakyat hana dikira. Paken han dijak berata tempat, bek na terlewat mandum parikta. Bek ni bakkan tu dicoret-coret, siram, gimana siram mecat kebano. Bek ni bakkan tu dicoret-coret, siram cimecat pariksa kakak unan. Wate kabereh mandum kamupat, baru te tingkat te beda-beda. Kameri gasin, kameri melarat, langsung tasipat kalen dengan mata. Ta'e te yang toh yang jid pri ubat, kameri rakyat yang jid juk PKH. Menyodikan tu katen te tingkat, ada kiamat manteng mutukar. Okay. Selalu menduri mamandum wareh dari lun cik bi tenom. Lagu ji sopan-sopian janji ti langit. Nah, okay. Mudah-mudahan nak koleksi itu lagu yang tak mudah.

En lam sabuh tu warih lun dari Agam Pulau di Pulau Nasi. Kirim salim ke Bang Alan, Bang Syahril, Bang Mus, Bang Hadi yang nak tulut di Cud, Bang Tabirin dan Bandum pecinta pantun Ba RRI Banda. Judul ji sibuk. Nah, sibuk pun ya. Agit sang kajit ke Pak Muki mengge tagoyan, ana riuh-riuh ya. Hai brada sibuk. Langsung dibaca warih lun. Assalamualaikum, salam lun tuan. Dalam karangan salam ulun ba. Salam dari lun ke rakan-rakan yang dengar siaran RRI Banda. Lun laki maah ba Bandung rakan. Kadua pekan hana lun teka. Pantun lun tantru niba siaran di ulun tuan sibuk lagoina. Okey. Dang lun ja ugli, kalun ja ublang, dang lun man parang, kalun cok raga. Menan ke sabi, tib uro Tuhan, pakri tapaban, ka meno kada. Jika mekri, bakna perendah dro, idra na. Mengambil telaki mutang, jika na cara, bak dra na. Bereh, bak. Lanjut lam, sebab ditanyo hana jabatan, nyang kehejit menan, sabi terasa. Digop dum lain citna jabatan tip-tip bulanan terimang belanja. Bah pihana but dalam jabatan penting bulanan tamang belanja. Tema ditanyo citken lagi nyan menyotan kerjaan pane belanja. Nyolah lun pikir wahai erakan bek sampai gadohnan lam mideng sastra sebab lun tuan hobi kiban sebab mepantun hobi lun tuan bah pih karangan meputa-puta kipan ni meputa-puta bereh tar karangan ren hai lun tok lanjut lagi ren han muho ujung han mepat uram penting karangan kajir kebaca. Bek sampai Bang Dedi di tekap hitam bak baca karangan Atra ulun ba. Hana bereh nyo dadra. Hana payah edit-edit le lantong pepo ju. Jit baca je lantong nedum. Na payah tak edit tangen. Yang bantu kadang nak kurang pahujung dah gantung kata tangen di menan ke. Nyo dadra hana ba edit le gure roku nyo. Baik kena le baca. Tak e ugle tak koh bak medang. Tak sambung parang ngen kaya raya. Memada ono haba lun kemarang dengan wasalam ba ake kata ake wasalam dari Agam Pulau di Pulau Nasi Pulau Aceh Kecamatan Pulau Aceh ya Kabupaten Aceh Besar. Ake wari lun ta dengo dile suara dari tu harapan Dinda dari Umairah.

Terima kasih saudara kamu manteng sajian kamu ba program pantun cai malamnya untuk edisi Euro Senin tanggal 20 Juli 2026 ya. Ka posikureung lewat 53 menit waktu Indonesia Barat untuk masih wade ba program BRRI malamnya ya. Ya saudara kamu dah baca julom langsung untuk pada-pada buah pantun ba tetsi tenelehnya. Dari Soyo Pantun kiriman kalinya dari Yana di Lambaru, judul pantun kesetiaan ya, pantun dalam bahasa Indonesia. Ana masalah bege pantun dalam bahasa Aceh atau bahasa Indonesia jidrakan lun kiriman dum karya urang dran ya, bege cai bege pantun bahasa Aceh atau pantun bahasa Indonesia jid nakirim bilantung bak kamu ba 082176544 ikureng koto ya. Jadi nacit yang danyang balun warilun peken lemboi WA aktif. Aktif lemboi WA. Jadi menjan memang tak tetel lagi kan. Jadi menanta buka pokoknya nak kirim ju langsung tu kita menggero teh kamu buka WA ji ke. Ya lalu murung ha kejut kirim atau han ge kejut komen sebab ke pegah WA hana udep udep WA jan pokoknya nak kirim langsung tu akan terbuka ya bandingan beh. Dari Yana di Lambaru. Pantun ji judul kesetiaan. Ke taman bunga memetik mawar harum semerbak di pagi hari. Rindu padamu tak akan pernah pudar, sumpah terikar, janji setia. Banyak bunga tumbuh di taman, banyaklah kumbang menghisap sari. Jadilah kamu pria idaman yang selalu ada di dalam hati. Pelangi muncul setelah hujan, langit yang jingga memikat hati. Hatiku rindu siang dan malam, terbayang kanda kekasih hati. Burung camar terbang ke awan, burung balam warnanya putih. Walaupun kita berpisah badan, cinta dan sayang untukmu kasih. Okay. Malam indah bulan purnama, sinarnya terang sampai ke bumi. Cintaku persembahkan untukmu saja, yang selalu kujaga di dalam hati. Laut biru luas terbentang, angin berhembus sejuk terasa. Hanya kamu yang aku sayang, tiada yang lain di dalam jiwa. Oke. Terima kasih Bang Dedi, salim ke Mandum Warih Lampantun. Terlebih ke Bang Dedi, semoga sehat sampai beh. Beh, amin. Terima kasih karya pantun dan kiriman doa kulun. Ya, mudah-mudahan dan pilihan betehat tapi hana kurang tapi ya. Rakalan adalah in lom saudara kamu pantun kiriman Bang Adi. Salim kepegah ke Bang Tabirin, Bang Mus, Bang Syahril, Bang Alan, Yana, Anik Tulut, Bang Cukri, Bang Mahfud, Dik Cud dan mandum lain-lain. Judul pantun malamnya dari Bang Adi, Si Bijih Mata. Okey. Dengan bismillah awai lun pupun, salim assalamualaikum salim petanda, sigo lun sapa warih dum kaum, dengo lun petren saboh calitra. Alhamdulillah gebri le Allah, hana yang reah malam Selasa. Lun nak kisah saboh surah, si jantung mirah ayah ngan poma. Susah di poma, tubuh tebayung, si kurung bulun, poma mengandung. Oh bulun ake, sinan telinteng, anak putih deng, gemo pun mula. Gejok ke susu oleh di poma, gejaga-jaga, anak bohate. Bejit ke anak, patih bak poma, serta bapa, keleh bak gureh. Pet peluh pet uro, poma bak dapu, poma pajobu kadengan sirah. Anak bak bineh, bekso pekaru, nyamok bak daku, gepueh figra. Gedoda idi di dalam ayun, anak nyang rihun, sayang le poma.
Gema kasidah lagu menghimpun supaya nek lun tenang lam ija. Sabe ge sayang tip uro Tuhan imata karang sedih ge arung. Han e sobalah jasa e intan poma tip sajan ane gelindung. Umu nam ton ane bohati sikula sedih ge intat sigra. Mangat dituri huruf ABC sa dua le geturi angka. Geyujak dayah oh kalu leho. Geyujak dayah oh kalu leho. Geyu mesaho pebut alih ba. Makna bismillah mula kentigo gure gehiro peruno tigra. Omban karaya poma betahiro mebek rakan ro poma tak lupa. Menan kana ineng hanali gat menan kana ineng hanali tak tedro poma duk sidro dengan imata. Memada ono surah lam rempo bahlain uro lon sambung tema. Kisah lam cai ingat hai ado bek diketanyo poma tak lupa. Terima kasih karya dari Bang Adi di kediaman malamnya ka ikut serta cit untuk peramai program pantun dengan saya untuk karya seni sastra Pak malamnya yang keban pantun tenelih ada wajah ia tenelih warilun yang jilun tuan baca Pak malamnya untuk editi urut tenin tanggal 20 Juli 2026 insyaAllah malam Selasa depan dan merempuk alam teman kan. Nanti gota kamu ulang yang kena kirim pantun kirim jujino warilun jadi hana mesti penandokan anda mesti wate kata buka acara ni kirim mulai dari jino jik ni kirim jilantung jadi ngan tak petahu tak petapat dek ngan mengadu tak baca jadi nyo ni kirim telat tak kadang dek na yang han tempat dah baca li kirim telat jadi kirim awai pantun dan hang han gada jadi tetap kamu timpan ya jadi menantruh ba uro telata uro tenin malam atau malam telata ya lantung dah baca kan dan je ni kirim ba lemboi WA kamu 0826 5444 0826 5444. Jadi menyonah salah tilap kata warilun atau na rampo rengren cai rengren kadang salah bak da baca hanapa huruf balung hija alaki mengapri data barang-barangkan mandum dan temang getih dan teji ku rengren yang kali ini kirim karya sastra pantun ada wacai dan temang getih cit yang netim dengur manteng yang diberli ada cita dan lagi temang getih ke yang bantu beban bajara malam telatak ka, kena puih kena pelen radio gitu zuring buka ayo kan ya, terima kasih cik kurang dan walaupun hanan temang karena tim dengar suara kamu nyoba RRI benda Aceh ya. Terima kasih ke rakan-rakan mandu insyaallah dan perempuan lom lain watai lain kesempatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Oke, selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ya. Oke, hampir aja kebelet ini saya ngomongnya. Kalau kebelet kencing dong ya. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di malam hari ini, saya Khaira juga masih menemani Anda di suasana yang sangat sejuk ini ya. Di luar kalau memang di dalam memang panas ya kalau Banda aja, tapi kalau kita keluar ya udaranya dingin, sejuk, adem, ayem lah pokoknya ya kan. Terus untuk Ruang Rindu di malam ini, saya juga sudah hadirkan beberapa lagu, ada dari Bryan Adams, kemudian yang barusan Celine Dion ya. Jadi untuk Anda yang mau request dalam Ruang Rindu di malam hari ini, kita hadirkan lagu-lagu oldies manca ya. Dan seperti biasa untuk Anda yang pengen request, kali ini saya bacakan yang ada di WhatsApp karena udah ada beberapa orang juga yang sudah bergabung di WhatsApp ya kan. Siapa dulu ya, atau saya acak dulu nih namanya? Enggak deh, saya bacakan yang paling bawah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Khaira. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberkahi segala apa yang dimakan oleh Khaira, rezekinya juga berkah. Amin. Terima kasih. Saya Hidayat, warga Lamlagang, Banda Aceh. Malam ini ingin request lagu Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Iya deh, nanti saya cari ya lagunya ya kalau ada ya. Kalau nggak ada gimana, Bang Hidayat, Pak Hidayat, salam hangat untuk istri tercinta, iya, Nur Hayati, dan anak-anak di rumah. Berarti bapak-bapak dong ya ini ya. Berarti Pak Hidayatnya nggak di luar nih, atau di luar rumah mungkin ya, di, ya di teras mungkin lagi mendengarkan Pro 1 malam ini ya kan. Semoga selalu sehat dan bahagia, sukses selalu untuk Ruang Rindu Aldis Manca Pro 1 RRI Banda Aceh, dan juga salam untuk semua pendengar Pro 1. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada ini siapa lagi ini ya, gak ada nama, selalu gak ada nama. Oke, saya bacakan lagi. Kemudian ada warga dari Pekanbada Aceh Besar. Tapi kalau Pekanbada Aceh Besar yang sering masuk itu siapalah namanya itu? Pak Idrus ya kan? Tapi ini bukan Pak Idrus, warga Pekanbada pokoknya ini. Selamat malam Khaira. Saya mau diputarkan lagu Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Salam hangat untuk keluarga dan untuk teman-teman angkatan 80-an. Terima kasih. Ditunggu ya lagunya. Iya, sabar ya. Saya cari juga nih lagunya nih. Dan kemudian ada Mas Roy ya. Ada Mas Roy seperti biasa juga. Ruang Rindu, assalamualaikum Khaira cantik. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah kabarnya malam ini sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Keluarga di kampung juga ya. Iya, alhamdulillah. Mau request lagu dari Scorpion, judulnya Always Somewhere. Oke, salam untuk Khaira, Fitri di Darussalam, Kayana, Heru, Lia, Viola, dan juga teman-teman yang lain. Semoga malam ini teman-teman sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih Khaira. Iya, sama-sama. Kita cari dulu ya lagunya ini, pendengar ya. Tadi lagu yang pertama ada siapa ya? Saya lupa lagi nih. Lagu yang pertama ada Hidayat di Pak Hidayat di Lamlagang, request lagu Air Supply judulnya Making Love Out of Nothing at Oke, kita tunggu ya Pak Hidayat ya, dan juga pendengar lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Ruang Rindu.

0: John, gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita masih dalam Ruang Rindu ya di edisi 20 Juli 2026 ini. Oke, dan ini menjelang sesi terakhir juga mungkin untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon di sesi yang kedua di 0651 44336. Kalau nggak ada yang bergabung, saya bacakan yang ada di WhatsApp aja ya. Masih ada tersisa beberapa orang ini, coba saya hitung dulu deh ada berapa ya. 1 2, ya 2 orang lagi. Yang ini udah terbaca semua ya. Oke, ada yang mau bergabung, ada yang mau bergabung dalam Ruang Rindu di malam ini di 0651 44336. Saya kasih waktunya 2 menit ya untuk menunggu Anda bergabung melalui line telepon di 0651 44336.

Oke, kita sapa dulu pendengar yang mau bergabung ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini? Halo? Kok nggak ada ya? Kok tidak terdengar ya suaranya ya? Halo, dengan siapa ini? Kok nggak bisa ya? Di 0851-4433-6 pendengar, tentunya kami juga masih menunggu Anda untuk bergabung.

0: Ya udah deh ya, ada yang gak mau bergabung ini di line telepon gak apa-apa. Saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Tapi BTW sebelum saya baca yang ada di Pro 1 juga ada yang masuk di WhatsApp pribadi saya nih ya. Ada Kak Iya mendengar di Simpang 3 Sigli ya. Pengen banget deh diputarin lagu darinya Lata Mangeskar Like Jagali, boleh kan kalau dari Aldis Manca India. Soalnya lagi pengen banget ini denger lagu India, padahal pengen dengerin lagu Indianya yang hits terkini, tapi ya udahlah karena malam ini Ade bilang Aldis enggak apa-apa puterin aja lagu darinya Lata Mangeskar Like Jagali ya. Oke, baik Kak ya, salamnya enggak ada nih. Ya. Coba kita sapa dulu ini yang ingin bergabung ya di WhatsApp Pro 1. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam. Dengan diriku ini.
0: Tumben di WhatsApp Pro 1.
1: Bukan dari WhatsAppnya nih, dari nomor teleponnya.
0: Oh, dari nomor teleponnya. Kirain dari nomor WhatsApp.
1: Karena di apa itu 0651 tuh di customer. Entah apa lagi dia bilangnya tuh.
0: Oh iya?
1: Coba deh kalau nggak percaya.
0: Coba apa nih?
1: Coba telepon ke nomor 0621 tuh.
0: Nanti aja deh.
1: Kayak mana? Kayaknya dia minta makan tuh.
0: Alah biarin aja deh, emang suka kayak gitu, ngambek terus.
1: Apa sih dikasih makan? Kelaparan deh, kerausan di situ. Vera aja yang makan minum di situ, dia kan pingin juga.
0: Gak mau ah, saya pelit untuk dia, biarin aja dia cari sendiri.
1: Oh, gawat.
0: Tapi kalau untuk Kak Yana gak apa-apa sih.
1: Ah ya bener.
0: Gak bener. Mau diputar lagu apa nih Aldis?
1: Oh Aldis. Aldis. Kak Yana pengen dengar La Isla Bonita aja lah ya.
0: Gimana?
1: La Isla Bonita.
0: Judulnya?
1: La Isla Bonita.
0: Itu judulnya?
1: Dari Madonna.
0: Oh Madonna. Ya Allah. La Isla Bonita ya. Oke, salamnya.
1: Salam buat semuanya aja deh. Udah malam males kayaknya jadi ketua kelas. Spesial buat dirimu, semoga ya. Sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Udah makan belum? Belum kedua kali. Belum kedua kali.
0: Udah.
1: Udah.
0: Ada lagi yang disampaikan?
1: Enggak, ntar kayaknya enggak bisa tidur Kak Yana bilang gitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Yana. Ya, sudah bergabung dalam ruang rindu. Oke, kita bacakan lagi yang ada di WhatsApp. Kak Fitri juga request lagu dari Bruno Mars. Judulnya Looking at the Moon. Oke, baik ya. Terus ada satu lagi juga ini yang pengen diputerin lagu darinya George Michael Outside. Baiklah. Ini ada Rahmat dari PD. Temannya Kak Ya. Kayaknya lagi satu tempat tongkrongan ya, makanya barengan ini. Oke deh, nggak apa-apa. Saya cari dulu ya lagu yang tadi yang di request sama Kak Ea di Simpang 3 Sigli ya. Sebentar, apakah lagunya ada atau tidak? Kalau tidak gimana? Apa yang mau kita putarkan, ya kan? Oke, nemu. Tapi ini versi... Ini lagu India atau lagu Inggris sih? Ini yang ada lagu... Oh, ini versi Inggrisnya. Oh, maksudnya translate-nya bahasa Inggris ya. Oke, baik. Sudah nemu ini. Kemudian ada Kak Yana tadi juga, La Isla Bonita, Madonna. Baiklah. Oke, selamat mendengarkan lagu-lagu dalam Ruang Rindu di malam hari ini menjelang sesi terakhir.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih yang sudah ikut bergabung dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya Anda terhibur, dan mohon maaf juga nih untuk Anda yang lagunya tidak sempat diputarkan ya, karena mengingat waktu juga sudah menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya seperti biasa kami hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila, dan kami temani Anda dengan lagu-lagu dalam jazz musik hingga nanti menjelang tutupnya siaran. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Begini

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Senin 20 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Bismillah wabba wabil islam bidina wabi muhammadin nabiya wa rasulah amma ba' Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasili amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna iman nafi'an wa amalan salihan. Hadirin siang jemaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, sampailah kita pada pelajaran politik Islam atau sejarah Islam masa Khalifah Muawiyah yang ke-12. Khalifah Muawiyah atau dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, yaitu negara Suriah saat ini, khalifahnya adalah Yazid An-Naqis atau dikenal dengan Yazid III, anak Khalifah bin Walid bin Abdul Malik. Khalifah ini lahir pada tahun 82 Hijriah atau tahun 701 Masehi. Diangkat sebagai khalifah pada usia 46 tahun, namun sayang, sungguh sayang, khalifah ini tergolong khalifah yang baik dari khalifah sebelumnya, tetapi hanya berkuasa selama tidak lebih 6 bulan karena beliau meninggal. Menurut sumber ada dua sebab atau dua alasan. Yang pertama karena kena penyakit taun, pus atau apa seperti corona lah kalau bahasa kita. Pendapat kedua menyatakan beliau meninggal tiba-tiba karena stroke. Kenapa bisa meninggal tiba-tiba? Karena pada saat itu kondisi negara Islam, pemerintah Islam ini memang lagi sedang kacau. Muncul pemberontakan di mana-mana. Ditambah lagi-lagi, kalau masa pemerintah sebelumnya itu tidak ada ulama satupun yang mendukung. Pada masa ini ada ulama yang mendukung, tapi sedikit. Kenapa? Karena beliau berpaham Qadariyah. Paham Qadariyah, lawan daripada Jabariyah. Nanti kita jelaskan di akhir pertemuan kita apa itu paham Qadariyah. Khalifah ini satu-satunya khalifah Muawiyah dari 14 khalifah kemana-mana termasuk salat hari raya, hari Jumat itu membawa senjata kemana-mana. Kalau dulu enggak ada angka 47, tidak ada AS1, tidak ada pistol, dulu bawa pedang. Unik beliau, kemana-mana bawa pedang, termasuk lagi solat pedangnya taruh di samping. Dan wajar karena bukan hanya suku Arab Selatan dan suku Arab Utara yang di pemerintahan ini saling gesek-gesekan, saudaranya juga tidak senang ke beliau sehingga terpaksa harus bawa senjata atau pedang kemana-mana. Khalifah ini menjadi pemimpin Islam tidak indah juga karena membunuh anak pamannya Jadi khalifah sebelumnya itu anak paman beliau. Jadi ini fenomena bagi kita, bahkan sebuah realita. Kedepan juga kita akan jelaskan, ternyata konflik internal pemerintahan, konflik antar keluarga di pemerintahan Islam sejak dahulu memang enggak bisa dielak. Kita tidak tahu faktor utamanya apa, termasuk di Aceh sendiri hadirin. Di Aceh dulu masa kerajaan, antara adik abang, antara saudara, itu memang juga konflik. Mungkin secara khusus masalah kerajaan Aceh itu disampaikan oleh Buya Habibi habis maghrib. Kalau saya lebih kepada khalifah-khalifah pemerintahan Islam. Alasan beliau membunuh anak pamannya karena beliau, anak pamannya itu khalifah sebelumnya, khalifah ke-11 itu tidak peduli dengan syariat Islam. Itu alasan pertama. Memang ya, khalifah sebelumnya suka minum minuman keras. Lucu, seorang presiden hobi minuman keras, suka nyanyian-nyanyian. Beliau ini sangat anti dengan nyanyian-nyanyian. Bahkan pernah mengungkapkan sebuah nasihat bagi orang yang suka musik. Beliau ini tidak, karena beliau tahu bahwa musik itu tidak bermanfaat sebenarnya. Dia ada kata-kata filsafat beliau di akhir pertemuan ini kita sampaikan. Beliau ini marah lagi kepada khalifah sebelumnya sehingga membunuh, karena saudara-saudaranya termasuk Hisham bin Abdul Malik itu dibunuh. Maka beliau sangat marah karena keluarga beliau, saudara beliau dibunuh oleh khalifah sebelumnya. Beliau punya cita-cita, dulu ada khalifah ke Hisham bin Abdul Malik. Menurut beliau ini pemerintahan ideal. Ingin mengembalikan kejayaan sebagaimana Hisham bin Abdul Malik, yang memang sama-sama kita ketahui punya niat besar, termasuk khalifah yang bagus, yang komitmen dengan hukum Allah. Khalifah Yazid III ini itu punya kelebihan khusus. Ada pemberontak di gubernur, pemberontakan di sebuah provinsi di daerah Asia Tengah yang dipimpin oleh Marwan bin Muhammad. Pada saat mengirim pasukan ke Damaskus, beliau menjumpai kepala pemberontakan dikenal dengan Marwan bin Muhammad. Akhirnya enggak jadi pemberontak. Memang kelebihan beliau itu ahli negosiasi, sehingga tidak jadi pemberontakan. Apa yang beliau tawarkan? Ini menarik juga apabila di Indonesia misalnya ada daerah yang ingin memberontak atau ingin memisahkan diri, itu diberikan otonomi khusus yang seluas-luasnya. Bahkan diberikan daerah lain di sampingnya untuk menjaga disintegrasi agar tidak terjadi separatisme. Jadi otonomi khusus yang diberikan pada zaman khalifah ini, wewenang penuh diberikan kepada daerah-daerah, kepada pemerintahan tingkat satu untuk melaksanakan pemilihan. Kalau bahasa sekarang TNI Polri itu diberikan kewenangan untuk daerah, bukan direkrut oleh pusat. Jadi daerah, semua polisi, semua tentara itu yang rekrut otoritas penuh di bawah Gubernur Aceh sebenarnya. Dan ini tidak mustahil. Dan tidak ada larangan dalam hukum internasional dan juga di dalam hukum Islam. Masalah persoalan politik. Ini sudah terjadi dan dipraktekkan sejak masa khalifah-khalifah sebelumnya. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah disintegrasi bangsa. Apa yang membuat petinggi negara, terutama militer pada masa Khalifah Yazid III ini, karena masa Khalifah sebelumnya agar aman kepemimpinannya, menaikkan gaji militer, beliau menurunkan, marah. Maka pada saat dikudeta atau dibunuh pada saat khalifah ini berkuasa, hanya sedikit militer juga yang mendukung. Karena sehebat manapun sebuah pemerintahan atau seorang pemimpin, tanpa didukung oleh militer juga enggak leluasa melaksanakan kebijakannya. Maka ini suatu keniscayaan, dimanapun itu harus memang didukung oleh militer. Tapi beliau menurunkan gaji militer TNI Polri kalau bahasa sekarang. Tetapi luar biasa Khalifah Yazid III ini menambah uang atau biaya untuk kaum fakir miskin. Biasanya sebulan, katakanlah kalau kita di Banda Aceh menerapkan itu di Baitul Mal terhadap orang-orang yang fakir, uzur dan lansia yang sudah stroke, sudah lumpuh, tidak melihat usia, kecuali yang miskin lansia usia di atas 60 ke atas kita berikan bantuan. Untuk yang sudah stroke, lumpuh itu 500 ribu sebulan. Untuk yang lansia 400 ribu sebulan di Banda Aceh. Itu sudah berjalan sejak masa kami memegang amanah di situ. Dan disalurkan tiap bulan sekali. Pada masa khalifah ini dinaikkan, begitulah kira-kira. Kita belum menaikkan terutama di Banda Aceh karena yang bayar zakat itu kalau semua pegawai ya sudah bayar zakat ke Baitul Mal. Kemudian TNI Polri sebagian sudah. Yang belum ini pengusaha, banyak yang belum bayar zakat ke Baitul Mal Banda Aceh. Kenapa bisa demikian? Alasan mereka, banyak pengusaha yang sudah saya temui, alasan mereka, banyak saudara saya miskin di kampung, banyak saudara saya yang susah, maka saya berikan bawa pulang ke kampung. Padahal mereka tidak tahu bahwa nakal zakat itu haram dan tidak sah. Di Banda Aceh kita mencari rezeki, orang Banda Aceh belanja tempat kita, orang Banda Aceh yang membuat kita bisa kaya. Tapi begitu dapat rezeki dari Allah, bawa pulang ke kampung halaman. Mungkin tidak ada adab. Maka semua ulama manfaatnya itu tidak sah dan haram. Yang kedua, dia salurkan sendiri. Apa kapasitas, apa legal standing dia? Dia bukan amil, karena di dalam hukum Islam zakat dipungut dan disalurkan oleh amil. Apa itu amil? Boleh dilihat semua mazhab. Adalah orang yang diberikan legalitas dan otoritas oleh amir, oleh pemerintah. Ada SK. Kalau yang tidak di-SK-kan oleh pemerintah namanya panitia. Maka ini salah satu. Dan saya suka wawancara dengan orang-orang yang kaya raya dulu, kemudian jatuh miskin atau musibah. saya sering wawancara ketika menyerahkan bantuan terhadap mereka yang musibah, misalnya kebakaran dan sebagainya. Bapak dulu waktu kaya diberikan oleh Allah kemana bayar zakat? Jawabannya hampir semua saya temukan. Saya enggak sebut nama, banyak orang-orang kaya di sini yang sudah jatuh miskin teng paneng, ternyata tidak bayar zakat ke Baitul Mal, ke lembaga sembuh, bayar zakat ke kampung halamannya. Maka tidak berkah hidupnya. Dan kapasitas apa dia serahkan pada yang menyerahkan, memungut, menyalurkan itu adalah amil. Itu. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Kehebatan Khalifah Yazid III ini adalah semua orang-orang yang cacat, disabilitas, tidak ada yang mengemis. Kalau bahasa sekarang, tidak ada yang dengbak lampu merah. Ini tugas negara. Kalau kita lihat pada Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak lanta dipelihara oleh negara, termasuk disabilitas. Ini lebih kurang di Banda Aceh adalah 100 orang disabilitas. Kita hanya bisa mampu bayar bantu mereka setiap tahun di bulan Ramadan. Berapa kita mampu? Itu tadi. Seandainya semua pengusaha bayar zakat ke Baitul Mal Banda Aceh, itu potensi zakat kita 200 miliar lebih. 225 miliar kalau enggak salah. Kalau untuk potensi zakat di Aceh 1,2 triliun. Tapi faktanya enggak demikian. Nah ini, maka salah satu yang menyebabkan kehilangan berkah itu. Kita di Aceh sangat wajar apabila menerapkan hukum Islam kafah, udhulu silmi kafah. Jadi hukum Islam itu sebenarnya kafah, bukan hanya dalam haji naya, cambuk. Tetapi semua dimensi kehidupan. Tidak boleh ada di dalam wilayah Islam sebenarnya ada pengemis, peminta-minta di lampu merah. Itu tugas pemerintah, tugas negara. Apa yang harus dilakukan? Masalahnya hadirin, saya sudah temukan masalahnya. Karena sistem pemilihan pemimpin itu sistem demokrasi yang diterapkan, dan ini bertentangan dengan syariat Islam. Tidak ada masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa sampai masa kerajaan Aceh, semua orang boleh memilih. Orang setengah gila juga boleh memilih. Apabila satu wilayah, maaf, banyak lonte, ada calon gubernur, calon wali kota, bupati lonte, pasti karena di wilayah itu banyak lonte, dia akan pilih gubernur lonte atau bupati wali kota lonte. Sementara dalam Islam sistem pemilihan diserahkan kepada ahlu hali wal akdi, orang-orang terpilih yang paham kondisi umat, paham hukum, paham politik, merekalah yang menentukan pemimpin. Orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kalau kita lihat sejarah masa Khulafaur Rasyidin yang menjadi model dalam memilih pemimpin dalam Islam, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Betul-betul diakui integritasnya, diakui kesalehannya. Mereka lah yang diberikan kewenangan untuk memilih pemimpin. Urangnya, kalau di kampung itu banyak koruptor, banyak penghisap sabu, kemudian di kampung itu ada cokek sabu, maka ada beberapa kampung, kita enggak sebutkan, saya temukan ini, kecilnya cokek sabu, karena dia banyak duit bayar. Karena paling kurang Bapak Ibu hadirin, saya pengalaman karena pernah juga hampir tiap pemilu pilkada menjadi tim sukses. Untuk DPRK paling kurang harus mengeluarkan anggaran paling kurang 500 juta. Untuk calon bupati wali kota paling kurang 30 miliar. Untuk gubernur paling kurang 300 miliar. Panjang, saya sudah hitung bulan, saya sempat dulu menjadi ketua tim sukses salah satu gubernur. masa sebelumnya. Tahun 2012 saja, pilkada 2012, ada salah satu calon gubernur itu menghabiskan biaya kampanye 360 miliar. Ini lebih kurang 500. Bagaimana mengembalikannya kalau tidak korupsi? Maka coba lihat di media massa selama ini, hampir semua kepala daerah OTT. Karena paling kurang modal harus kembali 1 tahun. Pajak ini, wow. Kalau jujur nggak ada, gaji bupati wali kota paling tinggi 50 juta sebulan. Gubernur sekitar 80 lah, tergantung PAD, pendapatan asli daerah, tergantung keuangan daerah. Golom tim seseh jak rumo, golom kebutuhan, semakin besar jabatan kita tentu pengeluarannya juga semakin besar. Nah ini bagaimana kita untuk Aceh bisa berharap semoga didukung oleh pemerintah untuk Aceh sesuai dengan keistimewaan Aceh, kekhususan Aceh. Pemilihan gubernur di Aceh dan wali kota seharusnya mengacu kepada cara pemilihan Sultan Aceh masa lalu. Tapi enggak mesti harus dinasti anak ke anak. Serahkan kepada ahlu ahli walakdi. Kalau dulu namanya Mahkamah Rakyat. Majelis Mahkamah Rakyat masa Kesultanan Aceh. Serahkan kepada mereka. Ah, kalau sekarang DPR, tapi syarat untuk DPR kan cukup mudah. Kalau mentang jadi DPR, asal kamu berduk 21. Masalah ber menamunan pi kajet lagi kambing jak debate kajet. Padahal sesungguhnya paling kurang dia bisa menjadi imam salat. Siapapun anggota DPR di Aceh, bupati, gubernur di Aceh, paling kurang dia bisa menjadi imam salat kalau memang tidak mampu menjadi khatib Jumat. Dulu di Aceh hadirin, untuk menjadi kecil saja harus jadi mampu imam salat, harus jadi khatib, harus bisa memandikan jenazah, jadi imam salat jenazah. Itu masa Kesultanan Aceh, urangnya umpanina. Ini bisa kalau kita kompak, kita serius mengembalikan, sehingga akan lebih baik Aceh ke depan. Sekali lagi saya ulangi, 2013 ada sebuah penelitian tentang hasil bumi Aceh. Ini sudah berapa kali saya sampaikan di sini. Kalau hasil bumi Aceh ini dikelola oleh orang-orang amanah, artinya pemimpin Aceh hari ini adalah orang amanah, tidak ada lagi orang Aceh yang miskin, tidak ada orang Aceh yang tidak selesai S3. Saya asumsi dulu sekitar 200 ribu orang Aceh atau mahasiswa Aceh itu, kalau amanah dana otonomi khusus dikelola oleh Aceh, itu baru satu sumber migas, minyak dan gas, belum lagi dari emas, dari batu bara, dari biji besi, dan macam-macam sumber daya alam yang tersimpan di bumi Aceh. Dan ini suatu saat insyaallah akan Allah keluarkan kalau pemimpin Aceh, rakyat Aceh sudah betul-betul takut pada Allah, melaksanakan hukum Allah secara kafah. Ini saya hakul yakin itu sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, lau anna amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Jika suatu penduduk beriman dan betul-betul melaksanakan hukum Allah, meninggalkan larangan Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh, pasti Allah akan fatahna alaihim barakah, Allah keluarkan keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit dengan ada hujan, tumbuh pepohonan, dari bumi keluar minyak, keluar emas, keluar batu giok. Batu giok mantap. Kiban kaya udeng matean. Nyen golom lain, apalagi di daerah Negan Raya, di daerah Linge, di daerah Gempang, di Kerung Raya, antara Kerung Raya dengan Sabang, itu ada tersimpan uranium di Kerung, di calang uranium terbesar di dunia, di Semelu minyak terbesar di dunia. Belum dikeluarkan oleh Allah karena kenapa? Belum sepenuhnya kita taat kepada Allah, belum ada pemimpin yang betul-betul hasilnya hari kiamat icau kan idonya golomna munyonyona. Saya yakin Aceh akan makmur. Dan kita tunggu insyaAllah ke depan akan ada pemimpin Aceh yang betul-betul menegakkan hukum Allah dan dia mengambil kepemimpinannya, hasil kepemimpinan hari kiamat kelak. Kan gecok hidungnya. Hadirin sidang yang masbu yang berbahagia. Kemudian Khalifah Yazid III ini terkenal sebagai pemimpin yang sangat anti KKN. Anti KKN. Tidak suka hidup hedonis, tidak suka hidup senang. Dan mengembalikan semua aset negara yang pernah diambil digunakan oleh keluarga-keluarga khalifah sebelumnya. Jadi apa wasiat Yazid bin Walid ini pada saat beliau diangkat, disumpah sebagai khalifah? Apa kata beliau? Wahai Bani Umayyah, jauhilah nyanyian, karena sesungguhnya nyanyian itu mengurangi rasa malu, menambah gelora syahwat, dan merusak kepribadian. Nyanyian adalah pengganti minuman keras dan pelakunya akan berbuat seperti orang mabuk. Jika kalian sudah tak tahan untuk tidak bernyanyi, jauhkan perempuan-perempuan dari diri kalian, sebab sesungguhnya nyanyian itu mendorong manusia pada perbuatan zina. Ini kata-kata filosofi seorang pemimpin yang saleh, walaupun berkuasa hanya 6 bulan. Apa itu paham Qadariyah? Ini masalahnya, beliau menganut paham Qadariyah. Jadi paham Qadariyah ini adalah paham yang tidak mengakui ada takdir. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini itu bukan karena skenario Allah, karena ikhtiar kita. Sementara sebaliknya Jabariyah, semua sudah ditentukan oleh Allah. Mau berbuat baik, mau masuk neraka, masuk surga, kita hanya menunggu saja. Sementara Al-Sunnah wa Jamaah itu di tengah-tengah. Ini yang menarik kita, Al-Sunnah wa Jamaah. Maka paham ini sudah ada sejak zaman dahulu, yang didirikan oleh Ma'bad Al-Juhani. Dan beliau yang anehnya anak murid ulama besar Hasan Basri yang di Kufah, dan satu lagi dua orang, yang satu lagi di pusat di Kufah, yang kedua di Damaskus, yaitu Ghailan Ad-Dimaski, pendiri paham ini tahun sekitar abad kelima Masehi, yaitu 699 beliau wafat dan dibunuh pendirinya oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi mereka juga punya dalil. Kenapa kepala negara pada saat itu dan sebagian kecil ulama mendukung paham ini? Dalilnya ada. Kalau kita lihat di Al-Quran surah Ar-Ra'du misalnya, itu dalil pertama yang mereka gunakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Itu dalil pertama Ar-Ra'du ayat 11. Allah tidak mengubah nasib satu kaum, jadi kecuali mengubah sendiri. Jadi semua paham Qadariyah ini kita yang tentukan mau ke neraka, mau ke surga. Apapun yang kita lakukan, mau jatuh kita, mau apapun, itu tidak ada intervensi Allah. Sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh demikian. Jadi banyak sekali dasar-dasar, coba nanti bisa dibaca Al-Kahfi ayat 29. Ya, kemudian juga di An-Nisa ayat 111. Itu dasar mereka bahwa membolehkan menganut paham ini. Mungkin demikian saja, semoga bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua pendengar. Dan dua lagi ke depan ini masa khalifah, dan di pada akhir masa khalifah Muawiyah ini ada hal yang cukup menarik yang nanti kita akan sampaikan secara komprehensif sehingga semua menjadi mu'idah. Karena salah satu tujuan sejarah di dalam Al-Quran yang sering kita sampaikan adalah mu'idah dan wadzikra lil mu'minin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Sari berita. Pemko Sebelu Salam dan Ditjen Perhutanan Sosial lakukan asesmen usulan hutan adat mukim. Satpol PP dan WH tertibkan PKL kawasan Pasar Almahira. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Pemko Sebelu Salam dan Ditjen Perhutanan Sosial lakukan asesmen usulan hutan adat mukim Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Sebelu Salam. Laporan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Sebelu Salam bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menggelar kegiatan asesmen penanganan usulan hutan adat sekaligus penyusunan kesepakatan tata kelola hutan. Kegiatan penting itu dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti surat permohonan resmi dari Kepala Mukim Batu-Batu nomor 43 garing KB garing 7 garing 2024 perihal permohonan penetapan status hutan adat. Langkah itu juga bertujuan untuk memperjelas legalitas hak kelola masyarakat serta menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Kota Sebelu Salam. Wali Kota Sebelu Salam Haji Rasul Bancin menyambut positif pelaksanaan asesmen tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Menurutnya, penetapan status hutan adat yang jelas akan memperkuat tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan warga lokal tanpa mengesampingkan fungsi kelestarian alam.
3: Tapi bukti komitmen kami kepala daerah ini, kami juga tidak jenuh. Sampai kadang saya WA si Anhar, bang, dikilet oleh berkas, mumpung aku ketemu dengan Pak Dirjen ini. Paling tidak mengingatkan. Nah, maka sering kami sampaikan rumus hidup ini kan katanya diawali dari buah tangan, Pak. Kaki tangan kita butuh, enggak mempan kaki tangan, butuh perpanjangan tangan. Ada Pak Asbar perpanjangan tangan kita, ada Pak Si Hombing ini. Enggak mempan nih baru campur tangan, mainlah di DPR. Lengkap empat nih barulah tanda tangan dari kementerian tadi, Pak. Artinya proses ini harus kita pahami. Nah, kadang kan masyarakat, apa ini kerja kepala daerah, ngurus hutan adat aja lamban kali, katanya. Aduh, bukan begitu, Bu. Kami semangat untuk menjaga negeri ini. Apa yang bisa kami berkontribusi, pasti kami sumbangkan.
2: Melalui asesmen tersebut, Pemko Sebelu Salam dan kementerian terkait berharap kesepakatan tata kelola hutan adat tersebut dapat segera terwujud demi kepastian hukum dan kelestarian ekosistem. Demikian, Juprianto melaporkan.

0: 26. Komandan Peleton Danton 4 Tarmizi menyampaikan penertiban ini sudah dilakukan secara berulang dengan tujuan agar pedagang tidak berjualan di area terlarang yang dapat mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki.
1: Jadi kami hari ini melaksanakan kegiatan arus lintas kami sesuai dengan arahan pimpinan. Jadi kami tiap harinya ada pergerakan rutin. Jadi rutinitas kami ada tempat-tempat yang memang menjadi pelanggaran, terjadi pelanggaran setiap hari. Contoh, ini di Jalan Almahira. Ini kami bukan tiap hari lagi, tapi sudah berulang kali. Kami sampaikan peringatan secara lisan.
0: Adapun dalam upaya penertiban, pihaknya menekankan pendekatan persuasif dan humanis yang berfokus pada edukasi terkait aturan berjualan, pembinaan dan berdialog dengan baik bersama para PKL. Lokasi lain yang menjadi sasaran penertiban diantaranya Jalan Tengku Cipantekulu, Kecamatan Baiturrahman, Penayung dan Jalan Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabu. Informasinya disampaikan Irham Syah.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabu. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan ketiga pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yaitu 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya.
4: Sehubungan dengan penekan Bupati kemarin, kita bukan sengaja giat hari, memang kerjaan harian gitu. Tak terkait harian, karena masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang meminta uang di Aceh Barat, terutama Melabu. Ini perlu kerjasama untuk kita semua, masyarakat, karena ini ada semacam jaringan terselubung secara tidak langsung. Ini kami imbau kepada masyarakat semua, dimanapun di Aceh Barat, tolong sampaikan ke kami jika ada pemerintah-pemerintah yang datang ke kampung-kampung. Karena mereka pun sudah merambah ke kampung dan mereka sewa kendaraan. Karena ini sewa kendaraan Rp50.000 per harinya dan mereka pergi ke pasar-pasar yang ada di kampung sekarang.
3: Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa 2 orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang dinilai bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000, seorang lainnya sekitar Rp300.000, sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan 2 unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Jembatan Bele Uma Besi kembali mengalami kerusakan. Koramil 03 Timang Gajah lakukan perbaikan darurat. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
6: Jembatan Beli di Kampung Umah Besi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi akses penghubung antar wilayah kembali mengalami kerusakan pada Minggu 19 Juli 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Komandan Koramil dan Ramil Timang Gajah Kapten Infantri Takdir Anur segera mengerahkan personil untuk melakukan perbaikan sementara guna mengembalikan fungsi jembatan agar tetap dapat dilalui masyarakat dengan aman. Kerusakan jembatan diketahui setelah Koramil menerima laporan dari warga serta hasil pemantauan rutin personil di lapangan. Jembatan Beli tersebut memiliki peran vital sebagai

0: jalur mobilitas masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi sehari-hari. Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dan Ramil 03 Timang Gajah langsung memerintahkan anggotanya melakukan penanganan darurat agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Di lokasi perbaikan, Kapten Takdir mengatakan pihaknya bergerak cepat karena memahami pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Ia menambahkan proses perbaikan dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Perbaikan difokuskan pada bagian jembatan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali difungsikan sementara sambil menunggu penanganan permanen dari instansi terkait. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Final Piala Dunia 2026 disambut meriah masyarakat Kota Sabang. Ratusan warga bersama prajurit TNI memadati Makodim 0112 Sabang untuk mengikuti nonton bareng yang digelar secara gratis. Laporan Irza Maulana.
2: Final Piala Dunia 2026 menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat di Kota Sabang. Ratusan warga memadati markas Kodim 012 Sabang untuk mengikuti nonton bareng atau nobar yang digelar secara gratis bersama prajurit TNI dan keluarga besar Kodim Sabang. Komandan Kodim melalui Pasipes Kodim 012 Sabang, Kapten Infanteri Hadi Priyono mengatakan kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wadah mempererat satu rami sekaligus menumbuhkan semangat persatuan melalui olahraga. Menurut Hadi, antusiasme masyarakat sangat tinggi, tidak hanya prajurit dan keluarga besar Kodim, tetapi juga anak-anak remaja hingga orang tua ikut menyaksikan pertandingan bersama. Untuk menambah suasana bersamaan, Pentiria juga menyiapkan berbagai hidangan bagi para pengunjung yang datang.
3: Ya baik, untuk antusias bisa kita saksikan di belakang ya. Jadi ini adalah acara nobar seru bersama Kodim 0112 Sabang. Jadi ini selain prajurit dan keluarga besar, juga ada berbagai macam elemen masyarakat. Kalau kita lihat, ada anak-anak, remaja, sampai yang sudah dewasa, bahkan bapak-bapak itu semua berjibaku untuk menonton di sini. Dan kami juga telah mempersiapkan, yaitu bakar-bakar, kemudian makan bersama, ada snack, kolaborasi dan sebagainya.
2: Kemudian dikatakan terselenggaranya kegiatan tersebut juga didukung siaran televisi yang memungkinkan masyarakat menyaksikan pertandingan final Piala Dunia secara gratis. Lebih dari sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan nobar tersebut diharapkan menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Menurut Hadi, sepak bola merupakan sarana efektif dalam merajut keberagaman dan memperkuat persatuan. Melalui tema Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Semangat, kegiatan ini diharapkan dapat memelihara kebersamaan serta semangat gotong royong di Kota Sabang. Sementara itu, salah seorang warga Sabang, Irfan, mengaku menikmati suasana nonton bareng yang berlangsung meriah. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ajang berkumpul masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan TNI.
4: Saya selaku warga Kota Sabang berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas fasilitas yang diberikan untuk nobar pelatihnya secara gratis. Semoga Bapak diberikan kesehatan, kekuatan, kekuatan dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia.
2: Dari tema Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Semangat, Kodim 012 Sabang berharap semangat persatuan yang terbangun melalui olahraga dapat terus terjaga sekaligus memotivasi generasi muda untuk berprestasi dan mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional maupun internasional. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
1: Demikian Warta Mugutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari

singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.